0: Saya bisa dibantu, tua.
1: Iya, nak. Aduh, minta tolong. Diakan dulu apanya, tua. Tidak pernah lagi, Pak, bunyi-bunyi. Saya jadi beli satu bulan lalu ini.
0: Pernah jatuh HP-nya, Kak, tua?
1: Lupa juga, tua. Kayaknya tidak pernah jatuh, nak.
0: Tua, sudah saya cek ini HP-nya tua. Kayaknya tiada di HP masalah. Oh. Bagus ini HP.
1: Tapi kenapa tidak babunyi, nak?
0: Maksudnya tua?
1: Kalau HP-nya taman itu sering babunyi. Ada yang batelpon dari anaknya, dari tamannya. Itu.
0: Nah, coba. Mana nomor HP-nya tua?
1: Iya, ini.
0: Nanti saya coba, Bel.
1: 08-242.
0: Itu tua, so masuk teleponku.
1: Oh iya, masuk teleponnya, coba bunyi.
0: Tidak ada rusakin HP-nya tua.
1: Kenapa anakku tidak bawa telepon?
2: Kebaikan seorang ayah lebih tinggi daripada gunung, dan kebaikan seorang ibu lebih dalam daripada lautan. Mengejar materi memang perlu, tapi jangan sampai mengabaikan keberadaan keluarga. Manfaatkan waktu luang bersama kedua orang tua Anda.
3: Beragam topik diobrolkan di sini, dari soal pelayanan publik,
4: pembangunan infrastruktur,
3: fenomena sosial, atau isu-isu hangat yang tengah terjadi di masyarakat.
5: Kalau kita tegur juga, semuanya cuma marah orang. Dia bilang kita tuan tanah di sini.
6: Kami di sini dari Bekasumi, di Kenyiri dan Basada, untuk Sampau, Kaliman Jomuna, Kanagana, Saiteose.
3: Serapan Pemempoi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Tengah.
7: Karena persoalan politik, orang tuanya terlibat di politik, anaknya yang jadi sasaran.
3: Sarapan Umempoi. Dengarkan di Pro 4 RRI Palu 97,5 FM. Suara Budayata Pasang Gading.

Terima kasih Anda masih terus mendengarkan kami di Pro 4 RR Palu Suara Budaya Tepasanggani. Dan saat ini kita ada di pukul 8 lewat 12 menit waktu Indonesia Tengah sampai sebesar Rara. Kita ada di Sarapan UVM Boy.

Baik, saya bersama Sarara dan saat ini kita ada di pukul 8 lebih 15 menit waktu Indonesia Tengah. Selamat pagi buat Anda yang mungkin baru saja melaksanakan aktivitas di pagi ini.

Besar-besar Rara, kekayaan budaya Indonesia ini merupakan warisan yang tidak ternilai, mulai dari tarian tradisional, musik daerah, kuliner khas kain tenun, hingga adat istiadat yang hidup di tengah masyarakat. Nah, ini semua menjadi identitas bangsa yang harusnya terus dijaga dan diperkenalkan kepada dunia. Nah, dalam upaya tersebut, salah satu peran penting ini adalah generasi kita ya, generasi muda, putra-putri wisata. Ini mereka memiliki peran penting sebagai duta budaya dan pariwisata. Mereka bukan sekedar mengikuti ajang pemilihan, tetapi juga menjadi generasi muda yang aktif mempromosikan potensi daerah melalui berbagai kegiatan dan edukasi, media sosial, festival budaya, pameran, hingga kunjungan wisata. Nah, sebagai

kini dapat menjangkau lebih dari banyak kalangan ya, baik di tingkat nasional maupun internasional. Dan yang pasti, jika Anda memiliki putra putri yang memiliki kecakapan dalam public speaking dan lain sebagainya, kenapa tidak? Anda bisa juga memberikan mereka kesempatan untuk bisa mengikuti ajang-ajang pemilihan putra putri, entah itu putra putri pariwisata, putra putri khatulistiwa, yang dimana intinya ini untuk meningkatkan kapasitas pemuda, mempromosikan potensi wisata dan budaya di Sulawesi Tengah khususnya.

Baik, sebelum saudara, kita masih membahas mengenai ajang pemilihan putra-putri Katulistiwa, yang dimana ini merupakan salah satu cara kita untuk meningkatkan kapasitas pemuda dalam mempromosikan potensi wisata dan budaya. Nah, kira-kira nanti sebentar Anda akan juga dipandu oleh rekan saya Bung Jojo, yang akan nanti menghadirkan narasumber. Ini seorang founder ya dari Yayasan Day Antiyojo di jam 9 nanti. Oke, dan yang pasti untuk ajang-ajang seperti ini harusnya kita memang berikan sebuah dukungan ya, untuk terus menjadi inspirasi dalam melestarikan budaya dan juga memperkenalkan pesona daerah serta membangun citra pariwisata yang ramah, berkelanjutan dan membanggakan. Karena ketika budaya dikenal dan dicintai, maka daerah akan semakin maju dan masyarakat pun turut merasakan manfaatnya. Karena memang budaya ini adalah jati diri bangsa, dan generasi muda adalah penerus yang akan memastikan warisan ini tetap hidup dari masa ke masa.

0: lulusan terbaik tahun ini diraih oleh Nadira Kumala Dewi dengan predikat pujian.
1: Alhamdulillah, akhirnya perjuangan anakku untuk bisa selesaikan kuliahnya terwujud, walaupun dia berbeda dari teman-temannya.
2: Terima kasih ya, Bu.
1: Iya, Nak.
2: Atas dukungan dan kepercayaan dari Ibu.
1: Iya.
2: Walaupun aku berbeda, tapi Ibu selalu memberikan aku semangat untuk bisa meraih prestasi.
1: Iya, Nak.
2: Semoga setiap langkahku untuk meraih cita-cita bisa terwujud ya, Bu.
1: Amin.
2: Dan aku yakin, aku pasti bisa sukses dan punya masa depan yang lebih cerah, Bu.
1: Amin. Ibu doakan ya. Semoga dengan prestasimu ini, kamu bisa jadi inspirasi buat teman-teman kamu yang punya keterbatasan ya.
3: Keterbatasan tidak menjadi alasan untuk mengubur cita-cita dan impian.
4: Masih Anda dengar lagu-lagu enak di Pro 4 RRI Palu.
5: Lagu-lagu enak di Pro 4 RRI Palu.

0: Beragam topik diobrolkan di sini, dari soal pelayanan publik,
1: pembangunan infrastruktur,
0: fenomena sosial, atau isu-isu hangat yang tengah terjadi di masyarakat.
2: Kalau kita sendiri juga semuanya cuma marah orang, dia bilang kita tuan tanah di sini.
3: Kami di sini dari Kota Sumi, di sini dari Basada, untuk Sampau, dari Manjobuna, karena gana saya ITOC.
0: Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Tengah.
4: Karena persoalan politik, orang tuanya terlibat di politik, anaknya yang jadi sasaran.
0: Sarapan UMM Point. Dengarkan di Pro 4 RRI Palu 97,5 FM. Suara Budayata Pasang Gading.

Sobat Sarana, ajang pemilihan duta wisata bukan sekedar memilih sosok yang berpenampilan menarik. Namun lebih dari itu, kegiatan ini bertujuan mencari generasi muda yang memiliki wawasan, kepedulian, kemampuan berkomunikasi, serta komitmen untuk mempromosikan potensi wisata budaya dan kearifan lokal di daerah kita tentunya. Nah, ada beberapa alasan mengapa memang ajang-ajang seperti ini penting untuk diselenggarakan ya. Nah, yang pertama itu ini duta wisata itu bisa jadi wajah daerah dalam memperkenalkan destinasi wisata. Jadi bukan cuma wisata tapi seni budaya, kuliner, produk-produk ekonomi kreatif, hingga tradisi lokal kepada masyarakat luas secara langsung maupun melalui media digital. Nah, yang kedua itu duta wisata itu berperan untuk mengajak generasi muda mengenal, mencintai, dan menjaga warisan budaya agar tidak tergerus oleh perkembangan zaman. Mereka dapat menjadi pelopor dalam memperkenalkan bahasa daerah, tarian tradisional, musik tenun dan berbagai kearifan lokal ya, sampai-sampai Sarara. Dan memang ini adalah salah satu ajang-ajang seperti ini bisa menjadi proses seleksi untuk membekali anak muda atau peserta dengan pengetahuan tentang pariwisata. Jadi pariwisata ada kepemimpinan di dalamnya, etika, juga komunikasi publik, serta kemampuan bekerja sama. Jadi memang ini akan menjadi pengalaman dan bekal berharga dalam kehidupan bermasyarakat maupun di dunia kerja. Nah, selanjutnya promosi-promosi wisata yang efektif ini memang dapat meningkatkan jumlah kunjungan wisata ya. Dampaknya dirasakan oleh banyak orang gitu. Terutama pelaku UMKM, pengrajin, pelaku kuliner, pemandu wisata, hingga penyedia jasa transportasi dan akomodasi. Nah, sahabat-sahabat Sarara, duta wisata tidak hanya mempromosikan tempat wisata, tetapi juga memang mengkampanyekan pentingnya menjaga kebersihan destinasi, melestarikan lingkungan, memberikan pelayanan yang ramah kepada wisatawan, serta menumbuhkan rasa bangga terhadap diri sendiri. Jadi memang tidak kita pungkiri ya bahwa ajang-ajang seperti ini sangat penting untuk diselenggarakan ya. Dan memang kita harus give applause ya untuk mereka yang benar-benar memang concern di bidang ajang-ajang pemilihan ini atau biasa dikenal dengan dunia pigeon ya. Dunia pigeon yang dimana ajang pemilihan duta wisata ataupun duta putra-putri lain itu merupakan investasi sumber daya manusia. Karena memang melalui generasi muda yang kreatif, berwawasan, dan mencintai daerahnya, jadi potensi wisata budaya ini dapat diperkenalkan secara lebih luas. Jadi memang ini memberi banyak manfaat bagi pembangunan daerah dan juga kesejahteraan masyarakat.

Nah, sebesar Rarang, di dalam ajang-ajang pageant atau pemilihan putra-putri wisata ini memang begitu banyak hal-hal yang diberikan ya, berupa materi, pembekalan yang memang tujuannya untuk memberikan pengetahuan kepada para finalis, dan mereka menjadi memiliki muatan materi yang baik ya, pengetahuan yang luas, karakter, dan mampu menjadi representasi daerah ya. Nah, kalau bicara pembekalan, mereka akan dibekali dengan perbekalan berupa pengetahuan kepariwisataan, di mana ada konsep dasar pariwisata, potensi destinasi wisata daerah, sabta pesona. Nah, kalau kita bicara sabta pesona, berarti kita bicara soal aman, tertib, sejuk, indah, ramah, dan kenangan. Nah, ini adalah kalau saya bilang salah satu kunci kita dalam melaksanakan kepariwisataan ya di Indonesia. Dan penting adalah pelayanan prima atau hospitality ya, dan tren pariwisata berkelanjutan atau sustainable tourism. Jadi memang di ajang-ajang ini anak-anak muda ini dibekali dengan pengetahuan kepariwisataan. Selanjutnya mereka juga dibekali dengan muatan lokal berupa budaya dan kearifan lokal, yaitu berupa mungkin sejarah daerah, adat istiadat dan nilai-nilai budaya, tarian, musik tradisional dan upacara adat, bahasa daerah dan etika dalam budaya lokal, kuliner khas serta kerajinan tradisional. Jadi memang mereka memiliki muatan lokal dan pengetahuan mengenai budaya lokal di tempat mereka tinggal ya, sampai sebesar hal. Dan ini memang sangat penting, di mana nanti mereka bisa mempresentasikan apa yang sudah mereka terima pada saat mereka mendapat pembekalan di karantina ya, pada saat karantina ini. Jadi memang benar-benar anak-anak ini diharapkan bisa memberikan kontribusi besar ya dalam mempromosikan budaya di Sulawesi Tengah tentunya ya, khususnya ya di Sulawesi Tengah. Nah, nanti sebentar Anda juga akan ngobrol dengan narasumber kita yang akan hadir mungkin lewat line telepon ya, yang akan memaparkan lebih jelas lagi tentang seperti apa sih mereka pada saat melakukan atau mengadakan kegiatan-kegiatan pigeon atau perekrutan dari putra-putri wisata ini tentunya.

0: Ubur-ubur ikan lele, kamu tahu tidak, Le? Ubur-ubur tidak memiliki otak, jantung, atau tulang, tetapi tetap bisa bereaksi terhadap lingkungan sekitarnya. Dan mereka sudah ada lebih dari 500 juta tahun, bahkan lebih tua dari dinosaurus. Selain itu, ada ubur-ubur yang dianggap abadi, Pesies turritopsis dohmi, dapat kembali ke tahap muda setelah dewasa, sehingga bisa menghindari kematian akibat usia. Meskipun terlihat lembut, beberapa ubur-ubur memiliki sengatan yang sangat berbahaya, seperti ubur-ubur kotak atau box jellyfish yang bisa menyebabkan rasa sakit luar biasa dan bahkan kematian dalam beberapa menit.
1: Cobain dulu, Cup. Hayuk diminum.
2: Nggak mau, Mak. Bau, Mak. Bau.
1: Ini teh bisa mencegah corona, Cup.
2: Kata siapa, Mak? Aisy, Mama aneh-aneh aja.
1: Ya, kata emak, tuh.
2: Mama tambah ngaco, wae. Kalau mau terhindar dari corona, yang penting, Mak, tuh pinter-pinter jaga diri. Pakai masker, jaga jarak, dan jaga kebersihan tangan, Mak.
1: Padahal, Mak teh mau bisnis obat corona, Cup.
2: Udah deh. Jangan coba-coba, emak mah jualan gincu aja sana. Pakai sosokan jualan obat corona.
3: Udah mau semenit nih, giliran saya dong yang ngomong.
1: Oh, nungguin. Manda tuh Pak Narator.
4: COVID-19 belum selesai. Disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan menjadi vaksin terbaik saat ini.
1: Narator, mau nyoba?
3: Mak, belum selesai nih, Mak, kalimatnya.
1: Maaf.
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Sobat Sarana, terima kasih Anda masih terus mendengarkan kami di Perempat RRI Palu, Suara Berita Pasanggani. Kita ada di pukul 8 lebih 54 menit waktu Indonesia Tengah. Dan memang ya, kalau kita bicara soal ajang pemilihan duta wisata, yang paling berperan penting adalah kemampuan anak muda ini untuk public speaking. Ini merupakan salah satu kemampuan utama yang harus dimiliki seorang peserta maupun duta wisata. Nah, seorang duta wisata tidak hanya dinilai dari penampilan, tetapi juga kemampuannya menyampaikan gagasan, memperkenalkan potensi daerah, dan berkomunikasi dengan berbagai kalangan. Nah, sahabat-sahabat Sarana, kemampuan berbicara di depan umum ini menjadi bekal, karena duta wisata akan sering tampil sebagai pembicara, pemandu acara, narasumber, moderator, hingga wakil daerah dalam berbagai kegiatan promosi pariwisata dan budaya tentunya. Dan memang yang paling penting kalau kita bicara soal public speaking ini adalah membangun rasa percaya diri. Nah, dengan kemampuan berbicara yang baik, peserta mampu tampil dengan tenang, meyakinkan di hadapan dewan juri maupun masyarakat. Dan juga seorang duta itu harus memiliki kemampuan untuk menjelaskan destinasi wisata, budaya, kuliner, dan produk unggulan daerah dengan bahasa yang jelas, menarik, dan mudah dipahami. Dan tentunya berarti mereka harus memiliki pola pikir yang baik untuk bisa menyampaikan informasi secara efektif. Nah, selain itu, cara berbicara yang santun dan percaya diri dan komunikatif ini akan mencerminkan citra positif diri sekaligus daerah yang diwakili. Nah, duta wisata diharapkan juga mampu mengajak masyarakat untuk mencintai budaya, menjaga lingkungan, serta mendukung kemajuan. Karena tidak tanpa disadari, duta wisata itu akan menjadi bintang yang akan menjadi inspirasi bagi anak muda tentunya. Jadi memang sangat penting untuk seorang duta wisata atau putra-putri ini memiliki kemampuan public speaking yang baik, di mana ada teknik vokal yang dan intonasi yang baik, artikulasi yang jelas, bahasa tubuh atau body language, dan kontak mata dengan audiens, dan mampu mengelola rasa gugup ya, dan memiliki kemampuan dalam teknik presentasi, menjawab pertanyaan secara tepat, storytelling, dan bercerita dengan baik. Dan tentunya memiliki teknik menjadi master of ceremony dan moderator. Yang pasti sahabat-sahabat Sarara, untuk menjadi duta wisata bukan hanya tentang mengenakan selempang atau mahkota ya, tetapi tentang kesiapan menjadi komunikator yang mampu membawa nama baik daerah. Karena memang public speaking ini adalah keterampilan yang membuka banyak peluang, mulai dari dunia pendidikan, organisasi, pemerintahan, hingga industri kreatif dan pariwisata. Jadi ketika seorang anak muda mampu berbicara dengan percaya diri, menyampaikan ide dengan jelas, dan menginspirasi orang lain, nah, ia telah menjadi bagian dari perubahan positif bagi daerah dan juga bangsa. Ya, sahabat-sahabat Sarara, dan suara yang baik ini bukanlah suara yang paling keras ya, melainkan memang suara yang mampu menyampaikan pesan dengan jelas, tulus, dan menginspirasi. Jadi, sahabat-sahabat Sarara, beranilah berbicara, karena setiap kata yang disampaikan dengan ilmu dan ketulusan dapat membawa perubahan. Dan ini adalah akhir dari perjumpaan kita ya di pagi hari ini. Saya mohon maaf mungkin ada yang kurang berkenan di hati Anda, tapi kita hanya manusia biasa yang tidak pernah luput dari kesalahan-kesalahan ya. Pukul 8 lebih 58 menit waktu Indonesia Tengah, sebentar saya akan menghadirkan Anda rekan saya. Kita akan berganti lagi, ada rekan saya Jojo Jumbo yang akan nanti menghadirkan narasumber ya di topik yang sama di sarapan Uvembo ini pagi ini. Dan akhirnya saya rata balik sebelah diri. Terima kasih banyak untuk Anda semua yang masih terus stay tune. Assalamualaikum dan sampai jumpa.
1: Aktivitas pembuatan keris oleh empu pandai besi di Indonesia sudah dilakukan sejak ribuan tahun lalu. Suara beradu palu dan besi merupakan nafas kehidupan seorang empu pandai besi di kala itu. Bunyi gaduh beradu besi dan palu pada akhirnya menghasilkan mahakarya, berupa keris yang kita dan dunia kenal saat ini menjadi identitas bangsa kita. Sungkowo Harumbrojo, pria asal Jogja ini dalam pembuatan keris modern tidak asing keahlian dan keterampilannya yang sedianya dia dapatkan turun-temurun.
2: Yang biasa saya buat adalah keris yang mempunyai tangguh ngento-ento atau HB Hamengkubuwono. Soalnya orang Jogja biasanya tangguhnya tangguh ngento-ento atau HB Mentaram. Kalau di sini tangguh Mentaram ngento-ento. Khusus nganu tangguh buatan dari sini.
1: Proses pembuatan keris bisa mencapai waktu hingga setahun bahkan lebih. Untuk mendapatkan keris berkualitas, sang empu harus memilah bahan yang berkualitas. Tegas Basuki Teguh Yuwono, peneliti yang telah menerbitkan banyak publikasi ilmiah di bidang budayaan serta ahli senjata tradisional terutama mengenai keris.
3: Keris merupakan salah satu masterpiece ya, sebagai salah satu puncak dari seni tempa logam di Indonesia, khususnya dalam bidang persenjataan atau kepusakaan. Keris sendiri itu diduga di Indonesia itu telah berkembang di abad ke-5 sampai ke-7 yang bersumber dari Jawa. Kemudian pada era Majapahit, keris mengalami puncak kejayaannya. Kemudian keris menyebar hampir di seluruh wilayah Nusantara. Karena jenis bahan itu dipercaya bagi masyarakat Jawa dan seluruh masyarakat Nusantara pada umumnya itu dianggap memiliki satu kekuatan-kekuatan mistis dari daya-daya ilahi itu. Di situ terjadi satu hubungan, perkawinan kosmis, di mana kesadaran dan menanamkan bahwa manusia itu dari mana asalnya dan kemana asalnya. Dalam konteks Jawa dikenal dengan istilah Manunggaling Kawula Gusti.
1: Meteoroid besi yang merupakan bahan dari meteor jatuh merupakan bahan terbaik. Mereka percaya bahan meteorit akan memunculkan motif mirip lipatan besi pada keris yang ditempa. Namun, selain sulit mendapatkannya, besi meteorit tergolong mahal. Walau begitu, jenis bahan juga menggambarkan karakter pemiliknya. Seperti halnya bentuk keris yang berkelok-kelok, begitu pula jejak senjata khas Nusantara ini. Cukup panjang dan terdokumentasi pada bangunan purba, seakan nenek moyang kita mengingatkan agar kita tetap melestarikan mahakarya ini.
4: Karema Salea, Tinti Sasio, Waktu Indonesia Tengah.

Karya Bapak Maulana Samsung Sarara, Wakil Bupati Donggala Taufik M. Burhan menyampaikan penjelasan mengenai Ranperda Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Donggala tahun 2025-2040. Penyampaian rencana regulasi jangka panjang tersebut dilaksanakan dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat DPRD Kabupaten Donggala. Agenda persidangan ini berlangsung di ruang sidang utama kantor DPRD Donggala, Kecamatan Manawa, Kabupaten Donggala pada hari Senin. Ranperda ini diajukan untuk menjadi pedoman utama serta arahan kebijakan pembangunan sektor pariwisata daerah selama 15 tahun ke depan. Legislasi ini sekaligus memenuhi amanat pasal 9 ayat 3 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2009 tentang kepariwisataan nasional. Wakil Bupati Donggala M. Taufik M. Burhan hadir secara langsung dalam rapat tersebut untuk mewakili Bupati Donggala Vera Elena Laruni. Dalam penyampaian, Taufik menegaskan bahwa sektor pariwisata memiliki kontribusi yang sangat strategis dalam memicu pertumbuhan ekonomi daerah. Karebakau Puna, hasil Brazil versus Jepang dalam lanjutan Piala Dunia 2026 pada hari Senin waktu setempat atau Selasa dini hari waktu Indonesia Barat berakhir dengan skor 2-1. Gol Gabriel Martinelli jadi penentu. Pertandingan babak 32 besar Piala Dunia 2026 Brazil-Jepang berlangsung di Stadion Houston, Texas, Amerika Serikat. Tim Jepang sempat memimpin lewat gol Kai Susanoo, 29 tahun, tetapi Brazil mampu keluar sebagai pemenang berkat gol Casimiro dan gol dramatis Gabriel Martinelli. Dengan hasil tersebut, timnas Brazil berhak melaju ke babak 16 besar Piala Dunia 2026. Mereka akan menghadapi pemenang dari duel antara Pantai Gading dan Norwegia. Meski berhadapan dengan negara pengkoleksi 5 gelar juara dunia, skuad samurai biru tidak gentar dan berani menerapkan strategi high pressing sejak peluit pembuka dibunyikan. Tekanan ini direspon tim Samba dengan serangan cepat. Sampai sumpah sarana besok mau kareba salia tinti sasio. Ya kuratu bagis, popi afai kami panjuli rekareba salia tinti sapuluh.

0: Beragam topik diobrolkan di sini, dari soal pelayanan publik,
1: pembangunan infrastruktur,
0: fenomena sosial atau isu-isu hangat yang tengah terjadi di masyarakat.
2: Kalau kita tegur juga, semua marah orang bilang kita tuan tanah di sini.
3: Kami di sini belum kata sugi, bikin diri lepas sana, sampai kami menjemur.
0: Pukul 8 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Tengah.
4: Karena persoalan politik, orang tuanya terlibat di politik, anaknya yang jadi sasaran.
0: Sarapan UMM Point.
1: Sarapan UMM Point.
0: Dengarkan di Pro 4 RRI Palu 97,5 FM. Suara Budayata Pasang Gading.
5: Suara Budayata Pasang Gading.

Bapak Kareba sampai subuh salah aku pura-pura ataupun telingai program Ampere Palu. Hai halo, kita ketemu lagi. Pagi ini masih di Sarapan Upempoi sesi 2. Ane pangane di sesi pertama nariawa roaku gaya lenje Ratu Balgis. Nariya menumpro aku miu dakori tinti Alima pangane sampai tinti Sasio. Dan kini giliran saya sampai susaran aku memperwakomiu. Pagi ini kita sudah coba untuk hubungi narasumber kita terkait dengan ajang putri putra putri Katulistiwa Sulteng, meningkatkan kapasitas pemuda, promosikan potensi wisata dan budaya. Jadi ane niulingan itu ajang pencarian bakat atau apapun namanya itu, selalu menampilkan tentu harus seleksinya ketat ya, dari sisi tampilan, dari sisi apa, semua itu dinilai. Pura-pura nian gini itu dijadikan uang pesangana eba ya, namanya kalau kita mencari duta ya, berarti harus seleksinya itu ketat dan ada kriteria-kriteria. Ane pangane dari yang menilai aku gaya lenje atau Balgis, apakah itu kemampuan secara public speaking bagus, karena namanya kalau jadi duta itu kan berarti kemampuan menyampaikan pesan kepada orang itu harus bagus. Tapi mungkin menjadi anu mau jadi duta agak namanya makin duta ya. Jadi pagi ini kita masih mencoba untuk bisa terhubung dengan salah satu founder dari kegiatan pencarian Manu Muni, Bakat Muni, Dei Antiojo. Kita mau dengar juga bagaimana komentar dia terkait dengan ajang-ajang yang serupa. Jadi founder yayasan Dei Antiojo Pigeon, namanya itu Andar Zulkarnain. Beliau ini ane nisani miungena sebagai salah satu presenter di lembaga penyiaran publik televisi ya, televisi Republik Indonesia ya, TVRI Sulteng. Jadi beliau itu termasuk salah satu newscasternya, pembaca berita biasanya, dan acara-acara lain tentu yang di apa namanya yang diadakan di sana ya. Jadi Roh Nur Wabelo pernah menjadi apa, duta provinsi Sulawesi Tengah untuk sampai sekarang masih ada ya. Jadi kalau Komi tertarik untuk bisa ikut jadi ada setiap tahunnya itu di Dinas Pendidikan pendidikan. Ane gaulu masih dinas pendidikan memang, tapi sekarang sudah diambil alih semua oleh Dinas Pemuda Olahraga ya, untuk kegiatan-kegiatan kepemudaan. Seleksi Pertukaran Pemuda Indonesia

0: Australia. Dan biasanya bulan ini, biasanya bulan ini,
1: tersambung sudah.
0: Jadi pagi ini kita coba terus untuk terhubung, tersambung dengan narasumber kita, seperti yang saya sudah sampaikan sebelumnya. Ada Kakak Andar. Halo, assalamualaikum, selamat pagi, Kakak Andar.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
0: Pagi, jangan-jangan baru bangun, tidak? Sudah tadi bangun?
2: Tidak dong. Tidak dari tadi.
0: Itu kalau apa tugas di TVRI jam-jam berapa, Andar?
2: Kalau di TVRI Sultan kita ada jadwal setiap bulan yang dikasih.
0: Oh gitu.
2: Jadi tidak menentu harus hari apa, hari apa.
0: Gitu. Oh begitu.
2: Kita kalau banyak presenter kan di TVRI Sultan, jadi ada dua, ada yang bagian, ada yang bagian program, program itu keluar. Nah,
0: kalau Andar sendiri hari, di bagian apa, Andar?
2: Sensor.
0: Newscasternya atau
2: kabel, angkat kamera.
0: Oke. Tapi anu kan masih baca-baca berita tuh. Kalau yang baca berita di segmen apa, Andar? Apakah di segmen bahasa Banggai atau bahasa Kaili?
2: Kakak Jojo. Jadi karena Bapak Komio, karena saya kan tidak tahu bahasa daerah apapun itu, jadi khusus yang bahasa Indonesia saja.
0: Yang bahasa Inggris ya?
2: Iya.
0: Ndar, kan ini saya kemarin baru apa lihat-lihat apa perkembangan informasi. Kan ada ajang apa kemarin itu, dan insya Allah dibuka bulan Juli ini, ajang Putra Putri Katulistiwa. Kalau Andar sendiri kan maksudnya juga Andar kan juga punya ajang sendiri, founder ya.
2: Betul.
0: Kalau di ajangnya Andar sendiri, apa yang diutamakan itu, Ndar? Untuk
2: peserta. Lu udah live ya, Kak Jojo?
0: So live ini, karena kira belum live ini, so live dari tadi.
2: Oke. Pak Jojo, Kak Jojo, Bapak Jojo atau tertahu
0: itu. Kalau Andar kan lebih ke ini ya, apa di apa founder yayasan Day Ante Yojo Pigeon.
2: Betul.
0: Bisa cerita sedikit terkait dengan itu?
2: Betul, jadi kenapa yayasan di Antiojopeja? Karena yayasan di Antiojopeja kan kita menangani ada 7 pemilihan. Jadi salah satu pemilihannya adalah pemilihan B Ante Kota Palu, dan pemilihan Randa Ante Kabilasa Kota Palu. Nah itu kan punya umur masing-masing ya, Kak.
0: Grade-nya beda-beda. Jadi, kalau di Antiojo itu umur berapa dia? SMP atau apa dia?
2: Kalau di Antiojo Kota Palu itu SMP dan SD.
0: Oh, SMP dan SD.
2: Jadi ada dua kategori dia, SD dan SMP. Okay. SD dari kelas 4, 5 dan 6 SD, dan SMP kelas 7, 8, 9. Ya, jadi kurang lebih kalau di Antiojo sendiri itu adalah duta pariwisata cilik yang ada di Palu ya, umumnya. Jadi lokasinya adalah turism pariwisata. Kita jasanya bermitra dengan pariwisata Kota Palu. Dan juga event kita gitu.
0: Apa yang dinilai dari adik-adik kita ini? Apakah materinya ada juga terkait dengan materi budaya, materi pariwisata? Kalau tadi sempat disinggung pariwisata ya. Kalau materi budayanya lebih ke apa? Ada materi budaya enggak terkait dengan itu?
2: Iya, jadi ini juga yang mungkin ingin saya sampaikan, bahwa kalau di Antiojo dan Kabilasa itu adalah pariwisata, bukan budaya. Karena budaya itu ada pemilihannya lagi, putra-putri budaya yang punya advokasi budaya. Ya, kalau kita fokusnya adalah pariwisata, tapi kan pariwisata itu kan tidak bisa terlepas dari yang namanya budaya.
0: Benar.
2: Kan melekat, karena pariwisata itu juga bisa mempromosikan kebudayaan ya,
0: karena biasanya kan atraksi-atraksi budaya itu, apalagi kalau sudah masuk unsur seni di situ, itu adalah salah satu apa daya tarik pariwisata juga.
2: Betul. Nah, jadi memang dibandingkan budaya, kita lebih berfokus ke pariwisata, entah itu tentang objek wisata atau edukasi.
0: Ada tema nda yang di apa kayak macam tematik begitu kalau

0: putus ya. Ada pemilihan tema enggak untuk game? Ya, halo. Sempat tahan tadi, terganggu sedikit. Mungkin karena anu sinyalnya kurang bagus. Ya. Oke. Okay. Untuk setiap tahunnya itu temanya beda-beda atau seperti apa untuk pemilihan? Ada pemilihan tema enggak?
1: Kalau tema itu kurang lebih biasanya kata-katanya saja sih yang dirubah, tapi untuk intinya adalah ya tetap ke pariwisata pasti. Kalau ditanya tentang penilaian, Kak, jadi penilaian itu ya pasti kan akan ada ya. Kita kan biasanya melakukan karantina itu 1 minggu sampai 2 minggu biasanya. Nah, dalam kegiatan karantina pemilihan, jadi kan dari awal itu memang kan kita bukan hanya mendaftar dan pasti akan dipilih gitu sebagai finalis. Jadi kita itu akan ada 2 seleksi. Jadi sebelum masuk ke finalis, seluruh pendaftar itu melalui 2 seleksi. Yang pertama adalah seleksi tes tertulis, di mana tes tertulis ini 50% adalah pengetahuan umum dan 50% mengenai pengusahaan tentang Kota Palu, yaitu salah satunya pariwisata. Jadi setelah itu yang kedua adalah deep interview. Jadi seleksi yang kedua itu untuk masuk ke finalis adalah deep interview. Jadi deep interview ini mengetahui tentang personal dari pendaftar ini dan kemudian bagaimana kemampuannya untuk berani berada di atas panggung dan kemampuannya untuk berbicara, karena mereka itu akan di interview di atas panggung langsung satu persatu gitu.
0: Jadi kayak kemampuan public speakingnya itu harus bagus ya, memang betul oke.
1: Jadi setelah dari situ akhirnya kita menentukan untuk finalisnya. Biasanya finalis di NTOJ itu kita dari 25 sampai 35 biasanya kita atur untuk kuotanya. Nah, setelah terpilih sebagai finalis, nah itu kita nanti akan melanjutkan untuk kegiatan yang namanya karantina. Karantina itu aja kita udah ada seperti presentasi objek pariwisata, karena kita kan advokasinya tourism ya. Objek pariwisata, terus setelah itu kita nantinya akan ada deep interview lagi sebagai finalis, dan kemudian akan ada preliminary competition di mana ini akan ada talent show di mana dia akan menunjukkan unjuk bakatnya, dan kemudian kemampuan fashion show ya, namanya putri-putri atau putra-putra ya, duta-duta tuh tidak terlepas dari yang namanya look dan bagaimana mereka berada di depan banyak orang gitu. Nah, makanya ada satu fashion show kayak gitu, dan masih banyak lagi seleksi-seleksi atau penilaian-penilaian. Ada juga tentang daily activity mereka juga dalam nilai performance dan lain-lain. Jadi memang cukup banyak ya penilaian, makanya anak-anak yang masuk dalam finalis atau mungkin keluar sebagai pemenang itu mereka-mereka memang yang sudah terlatih untuk bisa lebih percaya diri ada di atas panggung gitu, Kak.
0: Oke. Selama karantina itu dilakukan kayak guide, di guide mereka untuk bagaimana tampilnya nanti.
1: Iya, pasti ada ya, karena di karantina itu juga nanti akan ada education class, nanti akan ada materi-materi yang kita sudah rancang seperti public speaking, kemudian materi tentang pariwisata dari Dinas Pariwisata Kota Palu, terus juga dari materi tentang misalnya personal branding juga kita ajarkan bagaimana untuk sama itu, Michelle juga untuk bisa, apalagi anak-anak muda ya, dan how to be a duta, jadi bagaimana kita menjadi seorang duta itu apa yang harus kita perhatikan dan apa yang harus kita fokuskan gitu.
0: Jangan jadi kin duta ya.
1: Jadi diajarin, Pak. Iya, bahkan kelas catwalk aja ada gitu dibuat. Jadi di kelas itu, di karantina itu memang ya cukup komplit lah. Tapi juga kita nanti biasanya akan menyesuaikan dengan waktu dan juga agenda-agenda lainnya, karena biasanya kan padat ya kalau sesi karantina itu.
0: Nah, kemudian setelah mereka terpilih, kemana lagi mereka akan mau di follow up, kemana mereka ini? Apakah kalau ada kegiatan-kegiatan apa namanya yang berkaitan dengan kepariwisataan, mereka dilibatkan atau seperti apa itu, Ndar?
1: Iya, jadi setelah selesai nantinya di kegiatan pemilihan misalnya di Antojo atau ada Antek Abilasa, kita akan ada lanjutan lagi langsung ke tingkat nasional sebenarnya. Nah, tapi ini juga akan dilihat
0: dengan kategori usia itu ya?
1: Iya, dari kategori usia itu, karena di nasional pun juga ada pemilihan duta pariwisata cilik nasional dan juga duta pariwisata remaja nasional yang menyesuaikan dengan umur mereka. Jadi pemilihan, iya, jadi tapi nantinya biasanya akan disesuaikan dengan waktu mereka, misalnya ini jadwalnya tabrakan gak sama ujian, misalnya jadwal karantina di Jakarta Terus persiapannya boleh nggak ini dilakukan begitu? Jadi setelah itu akan ada tingkatan itu. Tapi sebenarnya intinya kak bukan harus ke nasional sih sebenarnya. Tapi bagaimana mereka ini bisa berdampak begitu atau bisa memiliki agenda-agenda yang nantinya bisa membranding mereka sebagai duta dan mereka juga bisa punya experience lain.
0: Ya, misalnya, katakanlah mereka bisa di katakanlah mereka mungkin diikutkan dalam kegiatan-kegiatan Pemkot misalnya.
1: Ulang tahun Kota Palu misalnya. Ulang tahun Kota Palu atau agenda-agenda yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata karena kita juga banyak terlibat dalam agenda-agenda itu. 17 Agustus dan lain-lain.
0: Paling tidak, banyak sekali. Paling tidak kan yang terpilih ini menjadi apa istilahnya?
1: Icon.
0: Apalagi kalau mereka di apa ada program-program pemerintah yang memang Pemkot punya program itu yang kemudian bisa mereka branding dan bisa mereka seperti kata Andar tadi bisa memberikan dampak kepada pelajar seusia mereka di sekolah katakanlah.
1: Iya. Betul. Ya karena itu kita memberikan edukasi juga. Jadi kan menyesuaikan dengan umur mereka kan karena kita kan juga tidak bisa menyesuaikan menyamakan mereka dengan umur-umur seperti Putri Indonesia atau umur-umur yang memang sudah dewasa. Jadi kita memberikan edukasi mereka juga sesuai dengan umur mereka misalnya SD gitu. Jadi kalian itu kalau di sekolah seperti apa nantinya begini-begini harus jadi contoh, harus jadi inspirasi untuk anak teman-teman kalian yang lain dan salah satunya juga kalian punya misi untuk bisa memperkenalkan pariwisata ke teman-teman kalian, memberikan edukasi jadi teman-teman kalian juga bisa merasa tertarik gitu untuk bisa menjaga atau mempromosikan pariwisata. Begitu juga dengan anak-anak SMP gitu. Kurang lebih seperti itu. Jadi tidak memaksakan mereka untuk harus menjadi seorang seperti Putri Indonesia yang memang umurnya yang sudah 24, 25 atau seperti Miss Grand International biasanya begitu ya. Jadi disesuaikan dengan umur mereka karena advokasi kita juga kan karena cilik ya. Jadi walaupun memang kita tidak mau untuk ketinggalan dengan perkembangan dunia pemilihan atau pageant istilahnya ya, yang ada di Indonesia ataupun di dunia, tapi kita tetap harus tahu bahwa mereka itu adalah anak-anak. Misalnya dari cara mereka misalnya berpose, dari cara mereka berpenampilan dan kan memang ada beberapa yang memang saya sedikit singgung ya dari beberapa penyelenggaraan yang ada di Kota Palu, Sulawesi Tengah juga.
0: Terus ntar setelah mereka apa namanya apakah semacam kayak macam biasa organisasi? Halo, Andar. Andar?
1: Iya, halo.
0: Untuk adik-adik kita yang sudah apa sudah ikut kegiatan ini, apakah kan tak saya lihatin ada namanya Yayasan Dayan Tejo. Apa mereka itu otomatis masuk ke yayasan yang Andar kelolain atau seperti apa Andar di Yayasan Dayan Tejo?
1: Iya pasti.
0: Oke.
1: Jadi anak-anak di yayasan itu yang tentunya ikut dalam pemilihan kita yang kita selenggarakan. Kan kita menyelenggarakan selain pemilihan Dayan Tejo ada pemilihan duta pariwisata cilik Sulawesi Tengah, duta pariwisata remaja.
0: Jadi biar follow up-nya lebih bagus kan kalau dia ada di situ. Artinya tetap terus terjaga ya. Kan biasanya selesai. Jangan takutnya nanti selesai. Tidak ditanya di mana dia ini sekarang. Iya. Untuk sekarang saat ini alumni.
1: Silakan. Tapi trennya Kak Jojo karena mereka ini adalah anak-anak ya. Jadi biasanya kan kembalikan lagi ke orang tua setelah habis pemilihan, apakah orang tua mereka misalnya masih mengizinkan mereka selain mereka punya kegiatan sekolah, mereka punya misalnya kegiatan di yayasan di Antejo PJN. Ada juga orang tua yang udahlah habis selesai pemilihan sudah nanti mereka fokus lagi untuk sekolah begitu. Ada juga yang begitu, tapi ada juga yang orang tua, kamu belajar di sini.
0: Jadi ya peran orang tua itu sangat sangat penting juga ya.
1: Karena mau anak-anak jadi ya kita serahkan ke orang tua.
0: Betul. Untuk ke depan seperti apa nanti ini terkait dengan kegiatan-kegiatan yang sudah dikelola oleh Andar sendiri, Deinto Yojo ataupun Randa Kabilasa.
1: Kalau kita Kak Jojo di Yayasan Dia Tejo Tejen sudah berjalan 13 tahun. Tahun ini masuk 13 tahun. Kemarin di bulan ini, di bulan Juni, kita baru selesai habis anniversary ke 13 tahun di salah satu mall yang ada. Ya, baru satu mall ya.
0: Jangan pasing, jangan pasing nanti. Di Palu, jadi. Bagus juga nanti. Nanti mesti ada mall berikutnya.
1: Jadi kalau saya bilang, kalau saya bilang beberapa mall, apa salah satu mall, berarti kesannya kayak ada 5 mall gitu. kurang lebih kemarin kita habis celebration untuk anniversary ke 13 tahun Yayasan Dian Tejo Pejen. Jadi kalau ditanya untuk kedepannya, Yayasan Dian Tejo Pejen ini insya Allah akan terus konsisten ya, karena pasti konsisten ini yang akan bisa membawa pengaruh untuk kedepannya. Nah, jadi kedepannya kita berharap anak-anak Yayasan Dian Tejo Pejen ini mereka bisa menjadi apa ya, minimal kita tidak usah dulu untuk bicara bagaimana mereka tuh bisa berdampak dengan masyarakat atau orang luar, minimal untuk diri mereka sendiri gitu. Kalau anak ya, karena dengan mereka bisa misalnya merubah mindset mereka dari yang tadinya begini akhirnya jadi begini, bisa memberikan apa namanya sesuatu untuk daily activity mereka, bisa oh lebih ini lebih ini, nah itu saja sebenarnya sudah bisa merubah apa sih namanya pelan-pelan cara anak muda untuk bisa berpikir bahwa oh ternyata dengan kita masuk dalam misalnya pemilihan duta itu adalah sesuatu yang positif yang bisa merubah mindset kita dari yang misalnya tadinya masih takut-takut tidak bisa bicara, akhirnya bisa berbicara. Oh yang tadinya saya misalnya punya circle pertemanan yang itu saja, oh ini saya bisa berteman dengan misalnya anak-anak dari sekolah lain dengan berbagai karakter, punya banyak teman, dan yang tadinya mungkin tidak punya achievement banyak yang ini, oh ternyata masuk di sini saya diarahkan untuk bisa punya banyak pengalaman dengan achievement yang luar biasa banyak gitu.
0: Apalagi jadi, kalau umur mereka ini kan masih sekolah terus mau kemana-mana itu ada namanya anu kan, ada namanya ajang prestasi, salah satunya kan boleh kasih masuknya tundar ya.
1: Iya betul betul betul, karena kebanyakan juga anak-anak di Anti Age Legend itu yang masuk ke sekolah-sekolah yang populer ya,
0: atau
1: itu melalui
0: lah ya.
1: Iya atau favorit itu mereka melalui ini prestasi, jalur prestasi betul. Kebanyakan jadi melalui misalnya piaga penghargaan mereka. Benar. Dari interview mereka gitu.
0: Kakak Andar Zulkarnain, memang kita dibatasi waktu Kakak Andar. Mungkin ada hal-hal yang ini sampaikan terkait dengan hal yang kita bincangkan. Silakan Kakak Andar.
1: Jadi terima kasih Pro 4 yang sudah RRI yang sudah memberikan kesempatan di acara pagi ini. Kita juga posisinya sekarang lagi ada di Kuala Lumpur, sedang ada pertandingan membawa nama Indonesia di tingkat internasional. Alhamdulillah putri-putri yang bertanding ini ada dua kategori anak-anak dan juga kategori remaja. Alhamdulillah keduanya juga punya prestasi, ya, mendapatkan prestasi karena ini baru saja selesai eventnya pemilihan. Jadi yang satu mendapatkan set, yang cilik mendapatkan juara 3 tingkat internasional, dan yang tingkat remaja mendapatkan juara 4 tingkat.
0: Itu ajang apa namanya, Andar?
1: Ini berfokus ke ini namanya judul Liberty World. Oleh berfokus ke Prism RSN. Jadi tetap dari Kuala Lumpur ini mereka bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan dan juga Kementerian Prism, Menteri Pariwisata yang juga menjadi salah satu yang promosi ya, terutama Damu Indonesia adalah anak lalu yang ada di situ. Kebanggaan juga buat kita.
0: Iyalah kebanggaan kita kalau anak-anak kita, adik-adik kita bisa apa namanya berprestasi di ajang internasional di Kuala Lumpur ini. Sejak kapan, Dendar?
1: Kita berangkat dari tanggal 24 kemarin dan ini rencananya insyaallah balik di tanggal 1 atau 2 Juli.
0: Nanti langsung singgah ke Pro 4 ya, kalau pulang langsung singgah ke Pro 4 ya, bisa kita follow up lagi.
1: Iya. Iya, terima kasih. Jadi pesan saya sama anak-anak muda ya, anak-anak atau para orang tua mungkin yang memang sekarang lagi sedang menyaksikan mendengarkan ini, saya ingin berpesan bahwa setiap kesempatan itu akan selalu ada karena setiap anak itu punya kesempatan yang sama. Gitu. Tinggal bedanya adalah kita mau ambil kesempatan itu atau tidak. Nah, yeah, sebenarnya setiap kegiatan apapun hasilnya, mau menang atau kalah itu sudah biasa. Tapi pada intinya adalah setiap pengalaman yang kita dapatkan itu pasti akan berdampak sama diri anak ya, dan anak kita gitu. Jadi itu yang bisa merubah cara berpikir, bisa merubah sesuatu yang tadinya belum tahu menjadi tahu dan bisa jauh lebih berani. Dan pastinya ini adalah sesuatu hal yang positif ya. Jadi circle-nya positif gitu. Jadi jangan pernah takut untuk mencoba, karena semua anak punya apa namanya, punya
0: potensi
1: sama ya. Jadi tidak ada yang pintar, tidak ada yang paling bodoh, tidak ada yang miskin kaya, semuanya sama. Jadi silakan ambil kesempatan selagi masih ada. Benar. Gitu. Pokoknya semangat teruslah untuk anak-anak di Palu.
0: Yep. Itu saja Kakak Andar.
1: Siap, terima kasih Kakak atas kesempatannya.
0: Semoga ini langsung ini satu-satu.
1: Palu belum ada jam. Kenapa?
0: Ini satu.
1: Palu belum ada gempa lagi tuh ini.
0: Nanti mau tunggu chatnya dulu, mau tunggu chatnya. Semoga tidak lagi ya. Kita berharap semoga tidak, supaya juga ya, warga
1: iya,
0: semoga warga juga tenang, ya, tidak lagi was-was. Tapi kan memang kita tidak bisa ya, tidak bisa anu, tetap kita anu harus apa namanya? Mawas diri,
1: berhati-hati.
0: Betul. Pokoknya yang namanya tinggal di Kota Palu itu kan ya begitu. Konsekuensinya memang kita ada di atas patahan, berarti kita harus suka tidak suka kita harus terima itu.
1: Iya, betul.
0: Sukses buat Andar di
1: kasih,
0: ya, sukses buat Andar di Kuala Lumpur ya. Semoga membawa hasil yang luar biasa. Amin. Oke. Okay. Terima kasih lagi Andar Zulkarnain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, sampai sebuah saranku ini obrolan singkat kita dengan founder Yayasan De Ante Yojo Pigeon, Andar Zulkarnain. Seperti yang saya sudah sampaikan sebelumnya, Andar ini adalah salah satu aktivitasnya memang di salah satu lembaga penyiaran publik televisi ya, Republik Indonesia Sulteng. Dan hari ini atau dalam sejak tanggal 24 kemarin dia sudah berada di Kuala Lumpur untuk mengikuti kegiatan ajang ini juga ya, pencarian putra-putri terbaik ajang internasional di Kuala Lumpur. Dan kita berharap Sulawesi Tengah bisa apa berprestasi di sana, dan kita nanti tinggal tunggu sepulangnya dari Kuala Lumpur. Sekali lagi terima kasih sampai seluruh saudaraku sudah mendengarkan siaran kami di Sarapan Uvempoi dengan topik ajang putra-putri Katulistiwa Sulteng, tingkatkan prestasi, tingkatkan kapasitas pemuda, promosikan potensi wisata dan budaya.

Nusantara adalah sebutan lain untuk Indonesia. Kata Nusantara berasal dari bahasa Sanskerta Nusa dan Antara. Nusa artinya pulau dan Antara artinya luar. Dulu, Nusantara digunakan untuk menyebut pulau-pulau di luar Majapahit. Sebutan ini diucapkan pertama kali oleh Patih Gajah Mada dalam Sumpah Palapa saat diangkat menjadi Patih Amangkubumi Kerajaan Majapahit di tahun 1336 Masehi. Setelah itu, kata Nusantara dipopulerkan kembali di tahun 1920-an oleh Douwes Dekker atau lebih dikenal dengan nama Dr. Setiabudi yang mengubah makna Nusantara menjadi lebih nasionalis. Kata Nusantara diartikan sebagai Nusa di antara dua benua dan dua samudra. Sampai sekarang, sebutan Nusantara ini masih tetap dipakai untuk menyebutkan wilayah kepulauan.

Ya sampai subuh saranaku pura-pura. Jadi saya kaget juga tadi karena ternyata Andar ini lagi ada di Kuala Lumpur, Malaysia. Dan itu luar biasa sekali ya, bisa membawa duta kita ke ajang internasional. Dan ini satu hal yang baik sekali karena seperti yang disampaikan Andar tadi, setiap orang itu punya potensi. Siapa saya punya potensi? Tinggal bagaimana potensi itu dikembangkan. Menjadi orang tua itu memang ya harus pandai-pandai melihat bagaimana tumbuh kembang anak ya. Kalau dia potensinya kemana, arahkan ke sana dia. Tapi tentu dengan pembimbingan ya, seperti yang dilakukan teman-teman di Yayasan Yojo Day Ante Yojo Pigeon. Jadi di sana tuh anak-anak diberikan apa namanya, pelatihan-pelatihan ya. Setelah tampil, setelah ikut ajang Day Ante Yojo, ajang pemilihan itu, mereka juga kemudian di follow up di yayasan tersebut. Tapi tentu ini komunikasi harus dibangun dengan orang tua ya, bagaimana kemudian anak itu mau di apa namanya, istilahnya itu ya memang harus komunikasi dua arah yang baik ya, dari teman-teman di yayasan sendiri dan orang tua. Ada mungkin orang tua yang punya motivasi ya, seperti so juara sudah Jo, dia mau fokus belajar ya, tidak dipaksa. Tapi kalau memang mau lebih apa namanya, di follow up dengan baik ya, tentu harus mengikuti pembimbingan, karena seperti yang saya sampaikan tadi kan, follow up-nya itu akan menyesuaikan dengan usia mereka. Kalau saat ini mereka usia, katakanlah mereka ada di usia pelajar SD ataupun SMP, cukup panjang perjalanan mereka ya. Nanti kan akan ada lagi di tingkat yang level lebih atas lagi, Randa Kabilasa, pemilihan ajang itu ya, putra putri Randa Kabilasa. Kalau di Jakarta itu ada None Abang Jakarta, nah, itu ya. Dan memang sampai seusaran aku, selagi usia masih muda memang layak untuk selalu apa namanya, mencari tahu apa bakat-bakat yang kira-kira potensi buat anak-anak kita, adik-adik kita. Itu yang kemudian dia, agar dia jadi tumbuh kembangan dia bagus, dan ini akan baik sekali untuk perkembangan dia karena dia memahami sekali potensinya dia ada di mana. Kalau dia punya potensi untuk kemampuan apa ya, kalau sekarang itu ada apa-apa bahasa asing ya, itu penting juga. Kedepannya penting sekali karena di mana-mana sekarang itu kemampuan bahasa asing itu selalu jadi apa namanya, dijadikan salah satu ukuran. Kenapa? Kalau mau ke luar negeri, contoh kayak ajang internasional seperti yang sekarang diikuti sama Andar. Ya, seperti yang saya sudah sampaikan tadi, Andar ini adalah salah satu juga duta Provinsi Sulawesi Tengah untuk kegiatan pertukaran pemuda Indonesia Malaysia ya. Mudah-mudahan saya tidak salah. Dan jadi memang kalau istilah kami itu, kalau sudah satu kali berangkat ke luar negeri, mau berangkat terus itu. Sampai subuh saranaku pura-pura, memang waktu juga lah yang harus membatasi kita. Untuk sesi 2 sarapan Ovempoi kita pagi ini, kita cukupkan sampai sini. Terima kasih sudah mendengarkan siaran kami, baik itu melalui siaran terestrial ataupun juga melalui live TikTok. Nanti besok-besok Komio juga bisa kasih komentar, dan insya Allah kami akan bacakan komentar yang Komio sampaikan. Akhirnya saya Jojo Jumba, terima kasih sekali lagi. Sampai ketemu di sarapan Ovempoi edisi berikutnya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Beragam topik diobrolkan di sini, dari soal pelayanan publik,
1: pembangunan infrastruktur,
0: fenomena sosial, atau isu-isu hangat yang tengah terjadi di masyarakat.
2: Kalau kita tegur juga, semuanya semua marah orang, dia bilang kita tuan tanah di sini.
3: Kami di sini murid Kota Sumi, bikin ini lembah sana, untuk sampung, kali menjemuna, karena dana saya ITOC.
0: Umbelpoint. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Tengah.
4: Karena persoalan politik, orang tuanya terlibat di politik, anaknya yang jadi sasaran.
0: Sarapan Umbelpoint.
1: Sarapan Umbelpoint.
0: Dengarkan di Pro 4 RRI Palu 97,5 FM. Suara Budayata Pasang Gading.
5: Suara Budayata Pasang Gading.

0: Rif, ada apa kamu itu kah?
1: Dika, coba kamu lihat ini penyu ya. Ada apa di hidungnya ini ya?
2: Macam plastik ini. Bisanya. Kau dapat di mana tadi ini?
1: Di pinggir sini. Terdampar kayaknya ini. Jadi, bagaimana sudah ini?
0: Ya mari coba kita bawa ke klinik hewan dekat sini saja.
3: Ketergantungan manusia dengan hal berbahan dasar plastik sangatlah tinggi. Namun polusi plastik yang dihasilkan juga sangat luar biasa. Polusi plastik kini telah mencapai tahap yang memprihatinkan. Banyaknya sampah ini membuat beberapa spesies terancam, terutama yang berdiam di lautan. Lebih dari 1000 penyu laut terbunuh setiap tahunnya karena sampah plastik. Dan bila terus dibiarkan, maka dampak jangka panjang yang dihasilkan akan lebih buruk dibandingkan dengan dampak tumpahan minyak. Masihkah kita akan berpangku tangan dengan hal ini?

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Tiga tanda jahitan yang berawal dari ujung ketiak wanita yang diberi pita yang sesuai dengan warna baju dan ditambah lagi dengan lipatan yang indah sebagai penghias baju di bagian pasangan baju. Baju kurang basiba memiliki ciri khas yaitu longgar, serta baju kurang basiba juga memiliki makna yang memberikan gambaran sifat sosial dari pemakainya. Jahitan pinggir yang disebut minsi melambangkan jiwa demokrasi yang luas yang berlaku di Minangkabau, yaitu demokrasi yang memiliki aturan dan batas-batas yang telah ditentukan dalam adat yang bersandar pada semboyan adat Basandi Syara, Syara Basandi

0: Iya, silakan masuk, Pak. Bagaimana? Ada yang bisa kami bantu, Pak?
1: Begini, Pak. Apakah saya bisa ketemu dengan atasan Bapak?
0: Oh, kamu pasti lagi butuh kerjaan ya? Tenang, tenang. Gini, ini rahasia kita ya. Saya bisa saja bilang ke atasan agar kamu diterima bekerja di sini. Tapi dengan syarat, kamu punya duit berapa di situ?
1: Duit untuk apa, Pak? Berapa banyak?
0: Kamu kok pura-pura tidak tahu sih? Iya, sama seperti yang lainnya. Saya jamin kamu diterima untuk bekerja di sini.
1: Oh, maaf, Pak. Sebenarnya saya bukan mau melamar kerja. Saya petugas dari kepolisian yang mau melakukan pemeriksaan di perusahaan ini, Pak. Karena diduga di sini terjadi pemerasan. Ternyata kamu pelakunya.
0: Hah? Aduh, maaf, Pak. Jangan bawa saya, Pak. Kita damai saja ya. Bagaimana kalau saya yang bayar Bapak saja ya? Bapak mau saya bayar berapa? Asal jangan bawa saya, Pak. Tolong, Pak.
1: Dasar tukang peras. Saya tidak butuh bayaran. Saya butuh negara ini aman dari pungutan liar. Ayo, ikut kami sekarang.
2: Ayo, berantas pungli agar negara bebas dari korupsi.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Asal-usul nama sebatik. Sahabat budaya, nama sebatik sesungguhnya berasal dari pemberian nama tim ekspedisi Belanda yang pada saat kekuasaannya meneliti di sebatik dan menemukan ular besar sejenis sanca. Masyarakat yang mengikuti ekspedisi tersebut menyebut ular yang ditemukan dengan ular sawah batik. Dan pada saat itu Belanda menyebutnya sebetik. Kemudian berangsur-angsur berubah penyebutan hingga menjadi sebatik.

94 RRI Palu hadirkan program khusus Piala Dunia 2026 di Amerika, Meksiko, dan Kanada. Setiap Sabtu sore pukul 17.00 waktu Indonesia Tengah, kami hadir dengan obrolan humor, VAR, visual review. Komio dapat berinteraksi langsung bersama kami di line telepon 421621 atau di 0811456038875 untuk menyampaikan komentar terkait obrolan humor. Tora-tora, Nerakali ngasih program khusus Piala Dunia setiap Sabtu sore pukul 17.00 waktu Indonesia Tengah, visual asal review.

0: It's the video.
1: Bale, it's on his right. Hangs it up for Ronaldo. Oh, that settles. Shoots. Score.
2: Kalau di Indonesia disebut sepak bola, ternyata dalam bahasa Inggris ada dua sebutan loh, yaitu football dan soccer. Kira-kira bedanya apa ya? Saat pertama kali sepak bola ditemukan pada abad ke-19 di Inggris, ada juga permainan bola lainnya yaitu rugby. Bedanya, sepak bola hanya menggunakan kaki, sedangkan rugby boleh menggunakan tangan, kaki, dan bagian tubuh lainnya. Olahraga rugby ternyata juga berkembang dan sering disebut dengan football. Charles Wilfred Brown yang pertama kali mencetuskan kata soccer sebagai pengganti kata football. Kata tersebut merupakan singkatan dari Association Football atau ESOC yang kemudian ditambahkan akhiran R. Kata e-soccer kemudian dibaca lebih singkat menjadi soccer dan terus digunakan sampai sekarang. Jadi, kata mana yang harus dipakai untuk mengatakan sepak bola dalam bahasa Inggris? Tentu dua-duanya bisa dipakai. Tapi kebanyakan orang akan menyebutnya dengan kata football. Hanya orang Amerika Serikat dan beberapa negara lain seperti Korea

Sampai suhu Sararaku Pura-Pura, orang Saluan merupakan salah satu kelompok etnis di Luwuk, Sulawesi Tengah. Data sensus penduduk tahun 2016 mengatakan terdapat sekitar 200 ribu orang Saluan tinggal di Kabupaten Banggai. Orang Saluan diklasifikasikan dalam kelompok Hesperonesia dari keluarga bahasa Austronesia. Mereka mendiami pulau Sulawesi Tengah Timur dan desa-desa mereka bervariasi ukurannya hingga tidak lebih dari sekitar 700 penduduk. Suku Saluan adalah suku besar yang tinggal di Kabupaten Banggai. Nama Saluan berasal dari salah satu anak raja yang memerintah dahulu kala, yaitu Saluan, yang merupakan anak bungsu sang raja. Suku Saluan terbagi menjadi beberapa bagian seperti Saluan Lingketeng, Saluan Loinang, Saluan Hobo, dan masing-masing bagian memiliki dialek bahasa yang sedikit berbeda. Saluan Lingketeng berasal dari pedalaman Kecamatan Pagimana, Saluan Loinang berasal dari pedalaman Simpang, Kecamatan Simpang Raya, sedangkan Saluan Obo berasal dari perbatasan antara Kabupaten Banggai dan Kabupaten Tojo Una-Una. Asal-usul orang Saluan sepenuhnya diketahui, namun mereka diyakini merupakan keturunan dari nenek moyang yang sama dengan suku-suku lain di Sulawesi Selatan, seperti suku Bugis, Makassar, dan Toraja. Beberapa sumber menyebutkan bahwa orang Saluan berasal dari Kerajaan Luwu yang memerintah wilayah Sulawesi Selatan pada abad ke-16. Seiring dengan perjalanan sejarah, orang Saluan kemudian memisahkan diri dari Kerajaan Luwu dan membentuk kehidupan mandiri di wilayah Danau Matano. Sebagian besar orang Saluan bermata pencarian sebagai petani dan nelayan. Mereka mempertahankan tradisi dan kebudayaan mereka hingga saat ini. Pendapat yang lain mengatakan orang Saluan berasal dari Maluku, bermigrasi ke Sulawesi pada abad ke-14 atau ke-15. Mereka termasuk dalam kelompok masyarakat Melanau dan bahasa mereka berkaitan dengan bahasa-bahasa yang ada di Maluku. Orang Saluan tradisionalnya adalah petani, nelayan, pemburu, dan mereka hidup dalam masyarakat matrilineal dan tanah diwariskan melalui jalur perempuan. Berkaitan dengan asal-usul Saluan menurut Kennedy, The Saluan People, A Brief Overview, John G. Kennedy, orang Saluan adalah kelompok etnis yang tinggal di Pulau Sulawesi Indonesia. Mereka diakui sebagai salah satu kelompok asli daerah tersebut dan memiliki budaya serta bahasa yang khas. Bahasa Saluan yang juga dikenal sebagai Bambam atau Lango termasuk dalam cabang Celebic dari bahasa Austronesia. Bahasa ini utamanya digunakan di Kecamatan Salukan, Provinsi Sulawesi Selatan. Orang Saluan secara tradisional mempraktikkan animisme, Hinduisme, dan Islam. Gabungan kepercayaan ini tercermin dalam kehidupan sehari-hari, praktek budaya, dan adat istiadat mereka. Misalnya mereka memiliki ritual pemakaman yang unik dengan menempatkan jenazah dalam peti kayu yang kemudian dimasukkan ke dalam makam batu. Makam biasanya berada di tebing atau gua dan jenazah yang dibiarkan membusuk secara alami. Orang Saluan juga memiliki tradisi tenun dan produksi tekstil yang kaya. Mereka menghasilkan kain khas yang disebut tenun ikat yang dibuat dengan teknik tenun yang rumit dengan mengikat dan mewarnai benang sebelum ditenun bersama-sama. Meskipun demikian, warisan budaya yang kaya orang Saluan telah menghadapi banyak tantangan selama bertahun-tahun, termasuk diskriminasi dan marginalisasi. Namun, komunitas mereka tetap tangguh dan terus mempertahankan tradisi dan cara hidup mereka untuk generasi mendatang. Dalam sebuah buku berjudul The Saluan of Sulawesi, A Matrilineal Society, ini buku yang ditulis oleh James F. Fox yang mengeksplorasi struktur sosial yang unik dari orang Saluan, sebuah kelompok pribumi di wilayah Sulawesi Indonesia. Menurut dia, masyarakat Saluan bersifat matrilineal, artinya keturunan warisan dan properti diwariskan melalui garis perempuan. Hal ini berbeda dengan masyarakat patrilineal, di mana hal-hal tersebut diwariskan melalui garis laki-laki. Fox meneliti bagaimana sistem matrilineal mempengaruhi budaya Saluan, termasuk kerabat mereka, praktek pernikahan, dan organisasi sosial. Dia juga mengeksplorasi peran perempuan dalam masyarakat Saluan yang jauh lebih sering terlibat dibandingkan banyak budaya lainnya. Sepanjang buku, Fox menekankan pentingnya memahami dan mengapresiasi keberagaman budaya, terutama di dunia di mana globalisasi dan baratisme ini semakin membuat masyarakat menjadi
terhomogenisasi dengan menyajikan saluan sebagai budaya yang unik dan kompleks, dia menantang pembaca untuk mempertanyakan asumsi mereka tentang peran gender, struktur keluarga, dan organisasi sosial. Hai, ingin sampai saudara aku terkait apa tangannya? Asal-usul orang Saluan. Ini ditulis oleh Lalu, ya. Bahkan tadi juga ada beberapa buku, dua buku ya, ditulis oleh penulis berasal dari luar negeri. Ya, sampai sebesar aku pura, memang yang namanya keberagaman itu adalah sesuatu yang dekat dengan Indonesia. Termasuk kita di Sulawesi Tengah, kita memiliki 13 kabupaten kota, tentu dari beragam kebiasaan, tradisi, budaya, bahasa, bahkan kuliner itu sudah menjadi sesuatu hal yang lazim di daerah kita. Yang terpenting sekarang adalah bagaimana kita kemudian nilai itu mengapresiasi setiap perbedaan, karena perbedaan itu adalah kekayaan buat kita sekalian, dan itu menjadi ciri khas kita, membangun karakter. Tetaplah bersama kami di program 4 RRI Baru, Ensiklopedia Budaya Nusantara.

0: karep kamu pamulana.
1: Sampai subuh saudaraku, suku Saluan adalah kelompok etnis asli yang mendiami wilayah Kabupaten Banggai. Mereka merupakan salah satu suku terbesar di daerah ini dan termasuk dalam rumpun besar suku bangsa Babasal, Banggai, Saluan, dan Balantang. Suku-suku dan bahasa suku Saluan terbagi menjadi kelompok utama, yakni Saluan Lingketeng, Saluan Loinang atau Orang Gunung, dan Saluan Obo. Mereka memiliki bahasa daerah tersendiri, yaitu bahasa Saluan.

Paraguay berhasil menciptakan kejutan besar dengan menyingkirkan Jerman melalui adu penalti yang menegangkan di Piala Dunia. Tim asal Amerika Selatan ini selamat dari gol Jerman yang dianulir oleh Jonathan Tah pada babak perpanjangan dan mampu mempertahankan skor 1-1 setelah 120 menit sebelum akhirnya peluit panjang dimunculkan.

sampai subuh sarara pura-pura. Yaku hi Adeline, yaku hi Adeline. Talingai miunju pro ampa RRI Palu. Kamai puramu kita, rapako rosota po sampai subuta. Talingai dari Kamri pro ampa RRI Palu.

0: Di tempat kerja, kadang yang paling sulit itu bukanlah tugasnya, tapi menegur teman sendiri. Yen, kamu kelihatannya banyak pikiran. Kenapa?
1: Tadi aku negur teman satu timku, Kak. Dia itu sering telat. Jadi aku takut dibilang tegaan.
0: Kamu marahin?
1: Enggak. Aku cuma bilang kalau disiplin itu penting. Soalnya keterlambatannya itu ngaruh ke tim kita, Kak.
2: RRI Digital.
0: Bukan tega,
2: nikmati
0: ya.
2: Kemudahan interaksi,
0: tegas,
2: partisipasi,
0: tegas
2: dan kolaborasi
0: menyampaikan yang benar dengan cara yang baik.
2: Interaksi.
0: Kalau tega,
2: dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda.
0: Diam
2: dan mulailah
0: saat ada kesalahan,
2: setiap program
0: bukan selalu tanda kebaikan.
2: Partisipasi. Kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik,
1: jadi,
2: dan playlist.
1: Aku gak salah,
2: kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama.
0: Gai dan tidak
2: merendahkan
0: kamu sedang bertanggung jawab namanya.
2: Pendengar,
0: tegas bukan berarti kejam
2: dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact,
3: and.com,
2: TV online, video conference, dan library.
4: Mau ambil berapa?
2: RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk meningkatkan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Abi hukum tepuin deh. Ini mah aku yang nuntisan bahasa kita tepuin deh. Ini kita mau pakai bahasa kita. Jangan tempin gini bahasa kita tepuin deh. Supaya
1: tetap kita mau pakai bahasa ini. Ini mah mati.
0: Sampai ngana-ngana poinnya tetap berlanjutkan.

besok peserta kupura-pura. Terima kasih sampai titik dengan komedian dan telinga siaran kami di program Empire Valley. Sebuah buku berjudul The Saluan of Sulawesi yang ditulis oleh James F. Sox yang mengeksplorasi struktur sosial yang unik dari orang Saluan, sebuah kelompok pribumi di wilayah Sulawesi, Indonesia. Saluan adalah satu kelompok Melanau yang tinggal di Pulau Sulawesi. Mereka merupakan kelompok masyarakat yang telah tinggal daerah ini selama ratusan tahun dan memiliki budaya serta tradisi yang unik. Buku Andrew J. Stratton, The Saluan Melanau People of Sulawesi, ini memberikan gambaran yang komprehensif mengenai masyarakat Saluan dan cara hidup mereka. Buku ini mencakup berbagai topik, termasuk keyakinan agama Saluan, organisasi sosial, praktik ekonomi, dan sejarah politik mereka. Salah satu tema kunci dalam buku ini adalah hubungan antara masyarakat Saluan dengan lingkungan alam di sekitar mereka. Saluan memiliki penghormatan yang mendalam terhadap tanah dan laut, dan telah mengembangkan sistem kepercayaan dan ritual yang kompleks untuk menghormati dan melindungi dunia mereka. Dan telah mengembangkan teknik yang canggih untuk

mengelola dan menjaga keberlanjutan sumber daya ini dari waktu ke waktu. Secara keseluruhan, The Saluan Melanau People of Sulawesi memberikan pandangan yang menarik tentang budaya dan tradisi salah satu kelompok asli paling unik dan menarik di Sulawesi ini adalah bacaan wajib yang siapa saja tertarik dengan sejarah dan antropologi Asia Tenggara.

0: Kowe arep ning ndi to? Aja ngalih. Aku pengen balik karo kowe.
1: Wes cukup. Aku pamit.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Mengenal baju adat di Indonesia. Baju adat Sumatera Barat. Pakaian adat Provinsi Sumatera Barat yang sangat dikenal di kancah nasional sebenarnya sebuah pakaian yang sangat sederhana. Pakaian yang bernama Bundokan Duang atau Limpapeh Rumahanan Gadang ini mempunyai keunikan terutama di bagian penutup kepala yang bentuknya menyerupai tanduk kerbau atau atap rumah gadang. Bundokan Duang sendiri merupakan pakaian adat khas Minangkabau yang dipakai oleh para wanita yang sudah menikah sebagai lambang kebesaran dan simbol dari pentingnya peran seorang ibu di dalam sebuah keluarga. Secara umum, pakaian adat Bundokan Duang atau Limpapeh Rumahanan Gadang ini mempunyai desain yang sangat berbeda-beda dari setiap subsuku. Namun, beberapa kelengkapan khusus yang pastinya ada di dalam jenis-jenis pakaian adat tersebut adalah tingkulua atau tengkulu, minsia, baju batabua, lamba atau sarung, salempang,

0: Ama, keren ini tampal ya. Pemandangannya, suasananya. Burhan, pinjam dulu Pilox, Mudan.
1: Mau apa? Kok ewang? Mau pinjam Pilox?
0: Saya mau tulis namaku di jembatan ini, supaya keren.
1: Keren matamu itu? Tobaya.
0: Biasa, Jo.
1: Begini ini sudah yang bikin rusak fasilitas umum.
0: Ama, cuma sedikit juga tulisannya.
1: Ewang, sedikit-sedikit. Tapi bikin sakit mata. Kukira ini dibuat dengan biaya sedikit. Bagaimana kotanya kita mau bagus, mau gagah? Kalau semua orang modelnya kayak kok ini. Kasihan betul.
2: Setiap anggota masyarakat perlu bersikap prihatin dan peka.

0: dan perbuatan yang salah. Masyarakat perlu proaktif terhadap gejala vandalisme.
1: Jadi Dan, di mana saya tulis nama aku, kasihan?
2: Sana ya, kopi gitu tulis di batu nisan saja.
1: Batu nisan?
2: Puas kau?
1: Hai, berarti mati itu.

baju adat di Indonesia. Baju adat Papua Barat. Sebagai provinsi yang letaknya ada di ujung paling timur Indonesia, baju adat Papua Barat cukup unik. Sederhana lebih tepatnya, karena bahannya alami dan pengolahannya sederhana. Dari pakaian adat yang biasa dipakai bisa membedakan antara wanita yang telah menikah dan wanita yang belum menikah. Baju adatnya bernama ewer, terbuat dari jerami kering, dan seiring perkembangan zaman, bajunya terpengaruh modernisasi dan diberikan kain pada bagian atasnya. Sementara untuk wanita, roknya mengambil serat tumbuhan dan dirangkai memakai tali atas.

Desa Busararaku, onyok adalah hidangan tradisional khas Sulawesi Tengah, khususnya dari suku Saluan di Kabupaten Banggai. Terbuat dari sagu yang diseduh air panas hingga kenyal dan bening. Onyok memiliki tekstur menyerupai papeda. Hidangan ini identik disajikan bersama kuah ikan asam yang segar dan kaya rempah. Bahan utama tepung sagu yang diaduk cepat dengan air panas hingga mengental dan lengket. Untuk cita rasanya, onyok sendiri rasanya

Jepang sebenarnya tampil impresif dan nyaris membuat kejutan besar atas juara dunia 5 kali tersebut. Namun gol Gabriel Martinelli pada masa injury time memastikan timnas Brasil membalikkan keadaan sekaligus mengakhiri langkah samurai biru di turnamen. Meski kecewa karena gagal melaju ke babak berikutnya, Moriyasu menilai pertandingan tersebut menunjukkan bahwa Jepang kini semakin mampu bersaing dengan negara-negara elit sepak bola dunia. Jarak antara kami dengan mereka kini semakin dekat. Tentu saja Brazil adalah tim papan atas dunia dan Jepang sedang mendekati level itu, kata Moriyasu seperti dikutip dari Reuters. Moriyasu mengakui hasil tersebut sangat menyakitkan bagi timnya. Meski begitu, dia menekan.

one. Bisa bersaing di level tertinggi adalah tujuan mereka. Sepanjang babak pertama, Jepang mampu mengimbangi permainan Brazil. Mereka tampil disiplin dalam bertahan agresif, memutus aliran bola lawan, serta menutup ruang dengan sangat baik sehingga berhasil menutup paruh pertama dengan keunggulan 1-0. Desi Amran 2 karya berikan yang besar ya.

0: qa'imah. Ati sayyidana Muhammadanil wasilah wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad.
1: Saudara-saudara kaum muslimin wal muslimat di wilayah Kota Palu dan sekitarnya, pimpinan beserta staf karyawan-karyawati Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Palu menyampaikan selamat melaksanakan ibadah sholat zuhur untuk saudara-saudara umat muslim di wilayah Kota Palu dan sekitarnya. Semoga amal ibadah kita, baik ibadah wajib ataupun sunnah yang kita kerjakan di hari ini, insya Allah akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan insya Allah menjadi bekal kita kelak nanti di hari kemudian. Selamat melaksanakan ibadah sholat zuhur.
2: Seorang nelayan berkata begini, walaupun ikan-ikan yang kutangkap hidup di air laut, tak pernah kurasakan asin dagingnya kecuali diasinkan orang setelah dia mati. Ungkapan sederhana adalah tamsil bagi kita bahwa bagi manusia yang hidup jiwanya dimanapun berada, takkan mudah terpengaruh dengan pola tindak di lingkungan kehidupan yang negatif, kecuali bila jiwanya telah mati. Allah selalu menganjurkan manusia agar senantiasa menghidupkan jiwa dan hati kita dengan petunjuk-petunjuk Al-Quran. Dalam surah Yasin ayat 69 dan 70, Dia berfirman, Al-Quran itu tak lain hanyalah pelajaran dan kitab yang memberi penerangan, supaya dia, Muhammad, memberi peringatan kepada orang-orang yang hidup hatinya.

segala bentuk perhatian terhadap agama adalah pekerjaan yang sia-sia. Namun sesungguhnya Allah Sang Pencipta akan menilai semua perbuatan manusia dengan keadilan hakiki yang dimilikinya. Semua perbuatan baik yang berkaitan dengan ibadah kepadanya tentu tak akan pernah menjadi sia-sia, apalagi bila kita ikhlas mengerjakannya. Dalam surat Muhammad 47 ayat 7, Allah berfirman, "Jika engkau menolong agama Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. Dan pertolongan dari Yang Maha Kuasa tentu akan merupakan suatu yang sangat berarti

Masih banyak orang yang mengukur kenikmatan surgawi dengan ukuran dunia, sehingga mereka menjadi lebih suka mengutamakan kenikmatan duniawi yang ada di depan mata. Padahal banyak hadis yang menyatakan bahwa kenikmatan surgawi yang dijanjikan Allah kepada manusia yang beriman adalah jauh lebih besar dan abadi. Dalam hadis riwayat Bukhari, Rasulullah bersabda, "Di dalam surga itu terdapat berbagai kenikmatan yang belum pernah dilihat mata, didengar telinga, dan tak pernah terlintas dalam hati manusia."

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sampai subuh sarana kupura-pura. Kalau di awal tadi saya sempat menyinggung terkait salah satu makanan tradisional dari daerah Banggai, ya. Ini termasuk apa namanya makanan, kalau saya menyebut onyok, ini sangat tradisional khas Sulawesi Tengah, khususnya dari suku Saluan di Kabupaten Banggai. Jadi makanan ini sampai susah raku terbuat dari sagu yang diolah dengan cara disiram air panas lalu diaduk hingga mengental mirip dengan papeda. Onyok ini biasanya disajikan dengan ikan kuah kuning atau kuah asam yang kaya akan rempah. Kemudian ini memberikan kombinasi rasa yang unik dan lezat. Makanan ini sering disajikan dalam acara-acara atau perayaan keluarga. Salah satu keunikan onyok adalah penggunaan sagu sebagai bahan utama serta teksturnya yang kenyal dan lembut. Selain itu, kuah ikan yang kaya rempah juga memberikan cita rasa yang otentik dan menggugah selera. Onyok sendiri bukan hanya sekadar makanan, tapi juga sarana untuk melestarikan budaya kuliner Sulawesi Tengah dan meningkatkan perekonomian masyarakat setempat. Jadi makanan ini sering juga ditemukan di pasar tradisional, warung makan, atau dijajakan di pedagang kaki lima di Sulawesi Tengah. Ya, aku Ani Torakovaihin di Torakovairi Jogja. Kan kebetulan saya waktu tahun sekuen itu sempat Nesai Hamairi asrama mahasiswa Sulawesi Tengah Hamairi Jogja, dan luar biasa sampai sebesar aku ternyata di sana itu ada banyak saudara-saudara kita atau mahasiswa yang berasal dari daerah Banggai, dan mereka setiap waktu itu ada kesempatan mereka makan bersama di asrama, ya. Dan menu utamanya waktu itu adalah onyok, dan memang saya tidak terbiasa makan itu, ya. Jadi orang bilang baru belajar makan. Dan itu dia sampai sebesar lagu. Jadi dengan begitu kita akhirnya bisa mengetahui apa yang menjadi khas di sana, ya. Jadi memang kalau tidak biasa ya begitu, harus belajar. Dan saya berharap Omio juga termasuk orang yang kemudian cinta menyukai makanan tradisional. Salah satu bukti bahwa kita cinta dengan salah satu cinta budaya atau menghadirkan kearifan lokal itu makanan-makanan kita juga, ya. Kita harus bangga dengan makanan-makanan tradisional. Dan dengan begitu kita termasuk yang melestarikan keberadaan sebuah budaya bangsa. Makanan salah satu termasuk di antara bahasa. Seperti itu kira-kira. Baik, sampai sementara aku tetaplah komentar.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Mengenal senjata tradisional Indonesia. Masyarakat Melayu Riau memiliki senjata tradisional yang bernama Pedang Jenawi. Pedang ini adalah sebuah pedang panjang yang bilahnya terbuat dari baja. Bentuk bilahnya sendiri lurus dan meruncing di bagian ujungnya. Pedang Jenawi dulunya digunakan para panglima perang di Kerajaan Sriwijaya sebagai sarana pelindungan diri dan alat menyerang lawan. Keberadaannya kini mulai langka, padahal semakin banyak kolektor senjata tradisional yang selama ini terkenal.

0: Andai aku punya duit banyak, aku akan keliling dunia sepuasnya, makan enak di restoran yang mahal, dan beli baju keluaran butik terkenal. Asik. Tapi duitnya mana?
1: Karya besar dimulai dari mimpi, tapi jangan hidup untuk mimpi. Ayu membangun negeri dengan bekerja cerdas dan berkarya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, Radio

0: Masih Anda dengar lagu-lagu enak di Pro 4 RRI Palu.
1: Lagu-lagu enak di Pro 4 RRI Palu.
2: Kami putra dan putri Indonesia mengaku bangsa satu, bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia

0: Perkenalkan, saya Bang Tikor, Abang Anti Korupsi. Saya ditugaskan untuk memberantas segala tindak korupsi, dari yang terkecil sampai yang terbesar. Bang Tikor datang, korupsi hilang.
1: Jek, ada bos perusahaan sebelah minta bikinin event 17 Agustus. Duitnya 10 juta, lo olah ya.
2: Wits, bisa nih dimainin dulu. Handphone baru lagi.
0: Hei, itu korupsi.
3: Wah, komputer sayang banget nih gak kepake. Lagian orang-orang kantor juga pada tua, pasti gak ngerti dengan teknologi canggih kayak gini. Gue bawa pulang aja deh.
4: Mau kemana? Korupsi nih.
5: Duh, lama banget jam 5. Udah ada janji menonton sama si baby. Mumpung gak ada bos, cabut dulu lah.
3: Eits, itu namanya korupsi.
0: Ayo, bantu Bang Tikor jadi bagian pasukan anti korupsi. Ingat, Bang Tikor datang, korupsi hilang.
6: Terima kasih sampai Zoom sarana kupura-pura ataupun talingai program Ampai dari Palu. Napa nilai suara budaya tanpa sangga ini. Senang sekali kalau sampai saat ini

dari lintas fakultas, ada 3 fakultas yang kemudian di satu kegiatan kemarin berkolaborasi. Kalau bahasa Gapurhi, collab, no collab sekarang. Jadi itu satu hal yang sangat baik sekali untuk hal-hal yang positif tentunya. Jadi sebentar ini nanti kita akan berbincang dengan

0: public speaking kinesik ya. Kemudian yang satunya lagi adalah teman-teman dari Welcome to the Jungle atau Welcome to apa ini? Nanti sebentar akan ada adik Muhammad Pasha, kemudian ada adik Nur Aziza yang paling cantik sendiri, kemudian ada adik Nugra Nurfaki Syukur. Kita tidak akan membincangkan Piala Dunia atau tidak membincangkan tentang geopolitik. Kita akan bincangkan terkait sebuah kegiatan yang sudah berlangsung berapa pekan lalu? Dua pekan lalu ya? Tiga? Kurang lebih ya? Dua pekan lalu. Saya mau start dari mana dulu ya? Atau kita perkenalan dulu ya? Kita mulai dari, kalau orang Indonesia sukanya dari kanan ya. Kalau dari kanan saya ini ada Nugra. Silakan, mungkin bisa memperkenalkan diri.
1: Oke, syukur. Saya merupakan koordinator BSO Public Speaking dari Komunitas Intelektual Mahasiswa Ilmu Komunikasi di periode 2026. Dan di kegiatan kemarin saya sebagai ketua panitia English Camp.
0: Oke, kemudian.
2: Oke, halo. Perkenalkan, nama saya Nur Aziza. As the chairperson of Himabris in this period, atau sebagai ketua umum Himabris FK Pontat periode 2026, dan di kegiatan kemarin kami sebagai ini itu menjadi steering dari panitia sendiri. Terima kasih.
3: Okay, hi.
0: Hi juga.
3: Let me introduce myself. My name is Muhammad Pasha. As the president of Welcome, World English Community of Economic.
0: World English Community of Economic. English, oh itu Welcome ya?
3: Yes.
0: Saya kira tadi Welcome.
3: Nah.
0: Welcome yang biasa di.
3: Bukan Welcome, selamat datang.
0: Iya.
3: Saya selaku presiden atau biasa dikenal ketua umum.
0: Ketua umum.
3: Ya. 2026 period.
0: Baru terpilih berarti?
3: Ya.
0: 2000 itu kepengurusan sampai setahun atau 2 tahun?
3: Iya, setahun.
0: Setahun ya. Kalau Himabris?
2: Sama juga.
0: Setahun ya. Berarti memang kerja keras ya. Bagaimana bikin program itu 1 tahun kelar.
3: Iya.
0: Mudah-mudahan apa semua bisa dituntaskan dengan baik. Kalau kinesik, iya kenapa dia pakai anu kamu?
4: Aduh.
0: Dorong selalu lupa.
4: Kita selalu lupa.
0: Okay. Tadi dengar suara yang tadi.
4: Oh ada.
0: Ada dong. Bunyi-bunyi. Oke, okay, kalau apa? Kalau kinesik itu singkatan atau apa itu kinesik?
1: Kinesik itu Kak singkatan dari singkatan. Komunitas Intelektual Mahasiswa Ilmu Komunikasi.
0: Iya. Untuk syarat masuk ke situ tuh pertama syaratnya dia harus mahasiswa anu ya.
1: Iya.
0: Komunikasi.
1: Iya,
0: komunikasi. Kalau antropolog tidak bisa ya?
1: Tidak bisa.
0: Dan apa namanya sampai sekarang itu kegiatan yang berlangsung sudah apa saja selain English Camp kemarin?
1: Kalau untuk English Camp ini Kak, ini English Camp ini kemarin ini program dari BSO Public Speaking Kak. Nah kalau untuk program dari kinesik sendiri itu beda lagi. Karena ini program dari BSO.
0: BSO
1: nah,
0: itu?
1: Iya, BSO itu bagian dari Komunitas Intelektual Mahasiswa Ilmu Komunikasi Kak. Ada bagian-bagiannya. Jadi di komunikasi itu Kak, di kinesik itu ada 6 BSO. Nah, salah satunya adalah BSO Public Speaking. Nah, kalau untuk program kinesik sendiri itu sudah beberapa terjalankan. Itu kemarin sudah ada program kinesik tur Ramadan dan juga ada program Disnatalis Kinesik juga. Dan untuk dari BSO itu sendiri itu ada program BSO Public Speaking itu ada program English Camp dan alhamdulillah terjalankan kemarin.
0: Terlaksana ya?
1: Iya.
0: Pertanyaan saya, kenapa terpikir teman-teman itu bikin kegiatan English Camp?
1: Iya. Kalau untuk itu Kak, tentunya ini program yang kami rancang dengan teman-teman pengurus BSO Public Speaking.
0: Yep.
1: Yang dimana kami ini membuat sebuah program ini untuk teman-teman yang ingin menggali dia punya potensi terkait dengan bahasa Inggris. Karena
0: banyak peminatnya juga?
1: Iya, karena tentunya teman-teman di ilmu komunikasi itu sangat membutuhkan yang namanya bahasa Inggris. Karena sangat dibutuhkan. Jadi dirancanglah program English Camp ini. Kami berkolaborasi juga bersama dengan teman-teman Himabris dan juga Welcome kemarin. Okay. Dan alhamdulillah teman-teman dari Welcome dan Himabris itu sangat-sangat antusias dalam kegiatan English Camp.
0: Kenapa? Kenapa terpikir hubungi mereka?
1: Karena sebelumnya kak, itu kita merancang program ini sudah dari awal-awal untuk bekerjasama dengan Himabris, karena dari tahun sebelumnya English Camp ini sudah terlaksana juga kak, cuman kemarin belum sempat untuk melaksanakan kolaborasi. Jadi kami akan merealisasikan program ini untuk berkolaborasi sama teman-teman Himabris, dan juga tentunya
0: dan direspon bagus.
1: Iya, direspon sangat-sangat bagus, dan tentunya kami mengajak kolaborasi bersama dengan teman-teman Himabris ini. Kami juga membutuhkan teman-teman yang tentunya sangat ahli dalam bidangnya seperti itu. Jadi kami bagian komunikasinya tentang public speaking, terus untuk materi terkait dengan bahasa Inggris itu ke teman-teman Welcome dan juga Himabris.
0: Paling tidak capable in English,
1: iya.
0: Karena kegiatannya ini English. Sudahlah, kalau saya tidak tanya lagi English, karena di bahasa Inggris itu setahu saya itu setiap tahunnya itu teman-teman di sana itu ada program khusus namanya English Camp, yang sejarahnya itu dari sejak tahun 1993. Nah, itu 1993 itu saya masih ikuti. Jadi peserta dan panitia. Jadi so cukup tua sayang. Aduh. Nah, untuk tahun ini teman-teman Himabris gimana itu pelaksanaan English Camp? Tetap berlanjut terus atau?
2: Iya, untuk tahun ini English Camp itu tetap ada dan insya Allah akan kami laksanakan di bulan September. Sehabisnya keterima semua mahasiswa baru dan sudah perkenalan di Prodi juga. Kemudian English Camp di tahun ini juga sudah berbeda, mengikut dengan keterbaruan di tahun 2024, yaitu sudah dikonversi menjadi satu SKS. Dan insya Allah,
0: dan ini satu hal yang baik ya.
2: Iya, dan insya Allah,
0: jadi paling tidak semangat mahasiswa. Lumayan satu SKS ya.
1: Lumayan.
2: Dan insya Allah di tahun ini juga tetap akan dikonversi satu SKS mengikut dengan kurikulum yang diberikan oleh program studi. Gitu.
0: Dulu seingat saya waktu waktu masih jadi mahasiswa, kami itu mengundang beberapa apa unit kegiatan mahasiswa di lintas fakultas. Waktu itu saya ingat saya ada teman-teman dari Fakultas Ekonomi. Apakah juga teman-teman di Himabris itu nanti kalau penyelenggaraan apa English Camp itu akan mengundang partisipan dari luar non bahasa Inggris atau seperti apa?
2: Iya, sebenarnya kami juga bisa mengundang partisipan dari luar, tapi bukan sebagai as a collaborator, tapi sebagai special guest untuk satu hari di satu special night begitu untuk diperlihatkan bagaimana sih English Camp di tahun ini, bagaimana konsepnya, bagaimana teman-teman mahasiswa menampilkan karya-karyanya, bagaimana menampilkan suatu penampilan spektakuler yang dirancang dari satu kelas dari kelas lain.
0: Muhammad Pasha,
3: yeah.
0: Welcome sendiri bagaimana ketika mendapat apa kontekan, callingan dari kalau bahasa sekarang callingan ya, callingan dari teman-teman kinesi.
3: Pribadi dari saya sangat senang karena ini masuk di visi misi saya yang dimana mengembangkan relasi. Nah, Welcome sendiri kan ini adalah salah satu UKM di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, yang dimana ini juga termasuk skalanya kecil karena hanya sebagai UKM. Nah, saat ada undangan dari teman-teman Kinesi dan Himabris itu saya bersedia kalau mengikuti English Camp ini karena kita tidak bisa pungkiri bahasa Inggris ini adalah bahasa internasional yang sangat penting. Jadi apalagi dengan tema kemarin speak up, bagaimana kita bisa speak up dan mencari kepercayaan diri kita dalam berbahasa Inggris.
0: Tiba-tiba tertarik bikin topik tema itu kemarin apa speak up?
1: Speak up, build confidence, discover culture.
0: Nah, itu kenapa sampai pilih itu? Kenapa selama ini tidak tidak confidence kak?
1: Begini, kalau untuk temanya itu sendiri kak, kemarin kenapa kita pilih terkait dengan tema speak up, build

0: diperlukan sekali.
1: Jadi pertama itu budaya berani, iya. Dan kedua itu budaya dalam pengertian bagaimana mengeksplor itu ya,
0: betul.
1: Kekayaan budaya kita dan jadikan itu sebagai kebanggaan. Memang di mana-mana sekarang itu orang luar negeri itu, orang dari mana-mana entah berantah negerinya, datang ke negeri kita cuma saat yang dia mau lihat itu, keunikan.
0: Iya,
1: keunikan. Keunikan karena kita ini dari, bayangkan kita dari berapa provinsi sekarang kita ya? 30 berapa provinsi? 9, 40. Saya selalu lupa berapa. Saking banyaknya sekarang ya. Jadi
2: banyaknya.
1: Across the ini, across the archipelago ya, dari ujung Sumatera ke ujung Papua ya. Kemudian dari mana kemarin itu yang gempa? Dari Sangihe sampai ke Pulau Rote. Itu ada, kalau dalam catatan ada 700 bahasa ya, saya juga pernah hitung sebenarnya. Cuman data yang saya pernah baca itu dikatakan 700 bahasa lebih kita punya. Bayangkan. Kalau di Eropa itu mereka cuma apa namanya? Berapa bahasa satu negara itu ya? Kalau kita itu ada, enggak usah jauh-jauh, di daerah kita Sulawesi Tengah saja 13 kabupaten kota.
3: Iya.
1: Kalau kalian sendiri dari latar belakang budaya berbeda dari mana saja kalau saya boleh tahu? Kalau kinesik ini dia dari
0: Labuan.
1: Labuan. Di Labuan itu ada bahasa Bugis, ya?
0: Iya, ada bahasa Bugis juga.
1: Bahasa Bugis. Dan beda itu bahasa Bugisnya di Labuan.
0: Betul.
1: Itu.
0: Betul.
1: Dengan bahasa Bugis yang lain. Sampai dibilang, Bugis mana, Ki? Bugis anu, Bugis. Bugis Wani.
0: Iya, Bugis Wani.
1: Bugis Donggala. Nah, itu. Coba. Sampai ada genrenya seperti itu. Iya. Yang kita tahu kan ada Bugis Bone, Bugis... Iya. Ada Endrekang atau Bugis Sengkang, yeah. Atau Sidrap. Sekarang ada Bugis Donggala. Karena memang komunitasnya ada di sana, Bugis Wani ada juga. Dan itu satu keunikan yang luar biasa. Kalau Pasha latar belakang apa?
4: Kalau dari orang tua sendiri itu dua-duanya Bugis.
1: Dua-dua Bugis.
4: Ya, tapi kebetulan dari kecil itu di Palu. Mm-hmm. Jadi agak
1: dominan ini ya. Di rumah dominan pakai bahasa Bugis atau bagaimana?
4: Biasa papa. Kalau ya? Ada tamu yang keluarga begitu bahasa Bugis, ya.
1: Yeah. And you can understand it or
4: you to get, be honest, no.
1: You get lost.
4: Little bias.
1: Kalau Aziza, latar belakang?
5: Latar belakang Bugis Mandar.
1: Bugis Mandar.
5: Karena dari orang tua perempuan itu.
1: Mandar itu lebih keras lagi. Saya pernah cerita kemarin ya. Mm-hmm. Jadi ada seorang pejabat di daerah kita ini Sulawesi Tengah. Itu asli Mandar. Jadi tiba-tiba mereka punya apa kayak kolab juga kegiatan dengan Balai Bahasa. Kebetulan di Balai Bahasa itu ada saudara kita juga asal dari Mandar. Ya. Jadi ketika cerita, "Bu, ini di sini ada juga orang Mandar." "Oh iya kah? Ada orang Mandar ini." "Yang mana orang itu?" Jadi mungkin karena ekspektasinya dia ketika dia menggunakan bahasa itu akan dibalas dengan bahasa Mandar juga. Ternyata dia pakai bahasa Indonesia. Akhirnya keluarlah dia punya kata-kata mutiara. "Ya jangan kau mengaku orang Mandar kalau kau tidak tahu bahasa Mandar. Jangan berhenti kau jadi orang Mandar." Keras. Itu kodenya keras sekali.
0: Keras sekali.
1: Keras sekali kodenya. Jadi memang apa namanya, kapan ini kita punya budaya ini hilang. Akan hilang juga kemudian karakter. Jadi bagus memang kemarin teman-teman kemudian mengangkat itu ya. Selain juga apa mengangkat bagaimana budaya berani tadi dan mengenal diri sendiri, mengenal budaya kita sendiri, salah satunya itu ya. Kayak bagaimana kita mau baca cerita terlalu punya budaya kalau kita juga tidak paham.
0: Iya.
1: Jadi yang terpenting itu ya, kita pahami dia ya. Jadi paling tidak you know dia the language or the food, paling tidak itu yang akan menjadi membedakan kita dengan yang lain. Saya bilang seperti yang saya bilang tadi, orang dari luar itu datang ke sini karena cuma melihat itu. Pertama dia lihat bahasanya unik, yeah. Bayangkan itu ada 700 lebih bahasa. Di Papua itu bahasa hilang itu sekitar 10 bahasa daerah hilang. Kenapa? Karena tidak dipakai lagi itu bahasa itu. Jadi gambaran hari ini Indonesia, kapan dia punya bahasa daerah itu punah, lihat saja generasi mudanya. Kalau generasi mudanya itu tidak menggunakan bahasa, maka pasti bahasa itu akan punah. Kejadian yang ada di mana nih, di NTT misalnya, ada satu bahasa itu yang kuasai tinggal saudara-saudara kita yang berusia paruh baya. Di bawahnya satu tahun, tidak ada, lost itu bahasa. Jadi memang ini kita kerjasama ya, maksudnya kita tidak

0: salahkan anak muda, kawan anak muda, tidak seperti itu. Jadi semuanya harus bekerja sama. Paling tidak tadi kalau Pasha di rumah itu ayahnya masih menggunakan bahasa itu salah satu anu, salah satu upaya juga membiasakan dari mendengar coba-coba apa tadi papa bilang, gini-gini, apa maksudnya Pak? Nah mungkin dari situ dia mulai menduplikasi, intinya di situ. Jadi senanglah teman-teman itu kemudian berani mengangkat itu, mendobrak itu. Dan kalau dia di evaluasi itu kegiatan belum?
1: Evaluasi untuk evaluasinya kemarin terlaksana sudah kak.
0: Kemudian apa yang kurang atau kan biasanya kalau kita bikin kegiatan itu kan kemarin apa yang aneh, kayak macam saya juga kadang-kadang bersiaran kayaknya ini yang kurang tadi saya mau tanya kenapa saya lupa ya, kira-kira begitu. Ada hal-hal yang mungkin jadi catatan besar teman-teman di Kinesik untuk ke depan seperti apa?
1: Iya, kalau untuk dari evaluasi kegiatan kemarin kak kita sudah laksanakan.
0: Secara umum sukses ya?
1: Iya, kalau untuk evaluasinya itu kak kemarin kami sudah mengadakan terkait dengan rapat evaluasi ini bahwa untuk kegiatan kedepannya ini bisa lebih di apa namanya di expose lagi keluar, karena jujur kak kemarin itu target yang kita tentukan itu tidak sampai karena kurangnya meng-share atau memberikan sebuah edukasi terkait dengan kegiatan ini terlaksana. Jadi,
0: tapi kalau di Kinesik sendiri kemarin pesertanya hampir semua atau apa?
1: Enggak juga hampir semua, ada beberapa saja. Yeah. Yeah. Karena ya itu sudah tadi untuk promosinya ini kurang.
0: Kalau saya dulu saya kasih tips ya, kalau saya dulu di masih jadi mahasiswa, saya bikin itu satu hal yang wajib.
1: Iya.
0: Yeah. Contoh libatkan dosen. Jadi di situ ada mata kuliah yang bisa dijadikan. Kalau nanti mata kuliah saya titip situ satu SKS katakanlah seperti teman-teman bahasa Inggris ya.
1: Iya.
0: Jadi itu salah satu hal sebenarnya.
1: Betul.
0: Pemaksaan secara tidak langsung. Nah kalau tidak begitu mungkin mau apa mahasiswa atau tidak tahu apa. Seperti itu. Kalau di ekonomi sendiri, Fakultas Ekonomi, seperti apa gejolak. Kegiatan teman-teman di sana itu di Welcome sendiri.
2: Kalau di Welcome sendiri kegiatannya untuk yang sekarang ini ada juga English Camp.
0: Oke.
2: Okay. Ya, dan terlaksana itu nanti awal September.
0: Oh, September.
2: Iya. Okay. Tentu habis PKKMB. Dan selanjutnya itu ada kegiatan pelatihan seperti pelatihan dari administrasi, keuangan, desain dan tentu saja karena Welcome sendiri berdirinya bukan hanya akademik tapi prestasi. Okay. Kita di dalamnya mengembangkan prestasi-prestasi di dalamnya. Tuh.
0: Ada yang mau tanya Aziza?
1: Apa yang mau ditanya?
0: Ke depan Aziza seperti apa nanti? Ada masukan-masukan buat teman-teman di Kinesik misalnya ataupun di Welcome kalau bikin kegiatan ya jangan lupa libatkan torang ya. Torang kolaps terus.
3: Kedepannya harapannya kita bisa tetap menjaga kolaborasi ini, hubungan kolaborasi ini agar tidak sampai di periode ini saja, bisa diteruskan ke periode-periode selanjutnya dan kedepannya bisa lebih inovatif dan kreatif lagi kita dalam membangun ide-ide yang.
0: Dan Aziza harus kasih keluar ultimatum, pengurus itu harus ikut kegiatan ini, satu dua orang. Karena begini kan kita saling mendukung ceritanya, mendukung ya. Apalagi kalau kegiatan-kegiatan positif seperti ini kan bagus sekali. Yang bikin menarikin begini, mereka ini bukan English majority ya, no, ya?
3: Yes.
0: Program, tapi mereka punya ketertarikan dan itu harus disupport.
1: Dan
0: benar. Mungkin nanti bisa disounding juga dengan apa jurusan. Kalau apa sekarang bilangnya program bidang studi atau apa namanya?
1: Program studi.
0: Di program studi bahasa Inggris misalnya. Itu bisa di-share, jadi biar semuanya saling baku kasih kuat.
3: Iya betul kak, supaya edukasi dalam bahasa Inggris itu tidak hanya mentok-mentok di kita bahasa Inggris saja,
0: tapi
3: bisa keluar karena bahasa Inggris sekarang itu penting di dunia kerja pun dipakai, di kesehariannya kita juga sudah terbangun Inggris ya.
1: Betul.
0: Jadi teman-teman pernah dengar enggak itu ada program pertukaran pemuda Indonesia luar
1: negeri?
0: Pernah. Dan itu saya harus kasih tahu ya. Itu apa kalau ada seleksi seperti itu, selalu teman-teman bilang begini, "Bah, pasti ada bahasa Inggris yang lulus lagi." Nah itu kan apa stigma seperti itu dengan hadirnya teman-teman seperti yeah. ini, itu cobalah ikut, karena saya ingat saya dulu stigma itu kita apa mentahkan itu, kita apa patahkan itu tahun 2026 ketika ada senior, salah satu senior di komunikasi waktu itu ya, dia ikut dengan bahasa Inggris yang memang kalau dia bilang, kah saya punya bahasa Inggris ini, bahasa saja, bahan saya bicara saja. Dan ketika dia bicara ternyata dia mampu sebenarnya, cuma karena itu tadi PD-nya tidak ada.
1: Yeah, yeah.
0: Mudah-mudahan ajang-ajang seperti ini kemudian apa memotivasi teman-teman yang sebenarnya setiap orang punya potensi kok, tinggal wadahnya saja yang dikasihkan, potensinya itu bisa mengikut nantinya. Nah hal-hal seperti ini yang harus teman-teman dobrak, bahwa tidak ada itu yang aturan mengatakan bahwa kalau yang mau keluar negeri itu harus ana FK bahasa Inggris, tidak ada. Semua punya kesempatan sepanjang dia apa namanya dia memiliki kapasitas yang diinginkan ya. Kan yang pertama memang English speaking skill jadi satu ukuran, karena ada beberapa program seperti program pertukaran pemuda Indonesia dengan Jepang ya. Jadi negara-negara ASEAN itu nanti kalau mereka apa namanya sudah mewakili daerahnya, mereka akan dikumpul di satu kota, katakanlah tahun ini assembly point-nya ada di Singapura, jadi nanti mereka dari Indonesia terbangnya ke Singapura atau ke Kuala Lumpur misalnya, terbang ke Kuala Lumpur, jadi berkumpul di sana, nanti dijemput oleh kapal Nippon Maru itu, mungkin saya tidak salah ini, karena saya cuma dengar cerita-cerita seperti itu, dijemput dari kapal Nippon Maru ini yang milik negara Jepang, nanti mereka akan dibawa ke negara Jepang. Jadi selama perjalanan itu mereka melakukan diskusi, mereka melakukan apa? Ya diskusi-diskusi, dinamika kelompok atau apalah itu. Jadi semua itu tidak mungkin pakai bahasa Mandar, tidak mungkin pakai bahasa Kaili. Jadi you use English.
1: English.
0: Nah itu kalau teman-teman punya apa namanya kesempatan di situ, hajar. Selagi gratis ya, kapan lagi mau bisa gratis ke luar negeri? Di umur kalian ini sudah. Memang ada beberapa program yang sekarang itu tidak lagi jalan ya. Seingat saya Kanada itu sudah tidak lagi untuk sementara ini dipending, karena mungkin target apa dari kan itu yang biayai kan yayasan ya. Kalau di Kanada itu namanya CWY, Canadian World Youth. Kalau Australia itu yang danai kegiatan itu dari Kementerian Dalam Negeri kalau saya tidak salah, itu yang danai kegiatan itu. Jadi mungkin dari pihak Kanadanya sendiri melihat bahwa mungkin Indonesia sudah tidak lagi tergolong negara yang apa begitu. Jadi banyak programnya sekarang itu mereka arahkan ke beberapa negara-negara Asia yang apa secara apa namanya bukan juga terbelakang, masih butuh apa sharing knowledge begitu atau sharing experience dengan pemuda-pemudi di negara mereka. Jadi itu yang mereka ingin, karena ada dampaknya tadi itu ya, berdampak. Jadi kegiatan ini berdampak dan seperti itu kira-kira. Kalau alhamdulillah untuk Australia Indonesia masih terus berlangsung ya. Jadi yang masih ada seingat saya itu ASEAN Jepang masih berjalan, kemudian apa Australia Indonesia masih, kemudian Malaysia yang baru-baru kemarin itu yang dia program 1 tahun itu ada Singapura. 1 tahun yang begini, maksudnya tidak 1 tahun di Singapura, dia di Singapura itu mungkin cuma berapa waktu, kemudian di Indonesianya berapa bulan dipilihkan negara kayak macam kayak KKN begitu. Jadi ada tempat yang dituju, mereka melakukan program di sana. Dan saya yakin kalau program itu bagus akan berlanjut terus itu, karena ada dampaknya dari program. Kan mereka selalu lihat dia punya outcome-nya bagaimana, dia punya outcome, dia punya hasilnya bagaimana kah? Oh iya ternyata begini, ada dampaknya lewat penyampaian bentuk laporan kah atau dalam bentuk penyampaian secara oral, kira-kira seperti itu. Ya bagus sekali ini, jadi teman-teman yang menjaga terus ini hubungan mesranya.
1: Hubungan mesra.
0: Iya. Harus dijaga dan itu yang kemudian membuat apa kalian juga jadi kuat secara emosional, kuat secara kelembagaan juga kuat, dan nanti saya yakin dari pihak universitas baik itu di fakultas ya, fakultas sendiri pasti akan kalau sudah lihat ini kan sesuatu yang baik, itu bisa jadi program apalah gitu, unggulan lah atau apalah namanya, kira-kira seperti itu.
1: Iya, betul.
0: Apa nih saya mau tanya ini? Sepak bola? Oh tidak.
1: Sepak bola.
0: Oke. Sebentar kita lanjut ya perbincangan kita sampai selesai aku. Oh ya, Komi bisa telepon ke 421621, tapi saya sarankan ke 0811456038 untuk bisa berinteraksi langsung dengan teman-teman kita, adik-adik kita dari tiga fakultas, lintas fakultas, dari Fakultas Ekonomi, kemudian ada dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, dan juga dari Fakultas Ilmu Sosial Politik. Wabil khusus di teman-teman dari, kenapa saya lupa lagi jurusan?
1: Komunikasi
0: ya? Iya. Kalau di divisi ada berapa jurusan? Komunikasi?
1: Komunikasi, ada antropologi, sosiologi, sama ilmu pemerintahan.
0: Ilmu pemerintahan ya.
1: Dengan, okay. Ya itu.
0: Yang paling senior sudah itu ya, jurusan paling senior. Kalau komunikasi sendiri, mulai tahun 2000 berapa?
1: 2004 kalau tidak salah.
0: Ya karena ada senior itu 2006, berarti sebelumnya sudah ada. Kalau bahasa Inggrisnya juga paling tua ini. Kalau ingat-ingat sejarahnya, bahasa Inggris masih kampus di jalan apa ini? Di seberang ya. Bahkan dia itu cabang dari IKIP Makassar. Kalau saya tidak salah. Kalau menurut cerita senior-senior ya, ada beberapa senior-senior yang tidak justru saya bilang sepuh ya, tapi memang mereka sudah senior sekali. Itu cerita-cerita, oh begini-begini kami dulu, begini-begini. Oh iya. Termasuk ada tuaka Bapak Dr. Suhaib Jafar. Siapa lagi ya? Itu ada beberapa cerita-cerita seperti itu. Ya, kalau so kemarin-kemarin so tak kumpul di sana ya. Dan teman-teman dari Welcome juga ya. Kalau Welcome sendiri sebenarnya sudah sejak tahun berapa itu eksis?
2: Kalau Welcome sendiri itu sejak tahun 2001.
0: 2001 ya?
2: Iya.
0: Kemudian untuk jadi anggotanya itu, prasyarat apa yang harus dipenuhi?
2: Tentu saja harus menjadi mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Hanya itu saja.
0: Itu saja?
2: Iya. Tentu terbuka umum untuk mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis.
0: Jadi bisa masuk ke situ ya?
2: Iya.
0: Dia kayak ada apa begitu? Kayak macam, kalau di kinesik, apakah dia harus menjalani apa begitu? Masa orientasi juga atau apa?
1: Kalau untuk itu, kalau dari yang saya tahu, untuk syaratnya itu tidak terlalu bagaimana, cuman hanya mahasiswa ilmu komunikasi. Dan kalau untuk bisa, kan ini ada beberapa tahap Pak, Kak. Itu pertama dari anggota muda sampai dengan pengurus.
0: Okay.
1: Nah begitu, jadi syarat untuk menjadi anggota muda itu mereka harus mengikuti pengkaryaan, yang dimana itu adalah ada yang namanya program, satu program itu diinaugurasi. Nah disitulah karya mereka ditampilkan dan mereka harus menjadi anggota muda.
0: Oke. Karya-karya apa yang mereka tampilkan?
1: Kalau karya-karyanya itu kan sesuai dengan yang ada di BSO. Misalkan dari teman-teman yang minatnya dalam public speaking, mereka harus buat karya public speaking, entah itu MC, pidato, dan sebagainya. Terus kalau untuk broadcasting, mereka juga harus buat karya broadcasting, entah itu podcast, dan sebagainya juga.
0: Oh, okay.
1: Terus juga jurnalistik, dan desain grafis, terus sinematografi. Itu ada 6 BSO.
0: Okay. Jadi itu yang harus mereka tampilkan ya?
1: Supaya mereka bisa resmi jadi anggota muda di Kinesik.
0: Kemudian setelah itu nanti?
1: Akan menjadi pengurus.
0: Cara jadi pengurus seperti apa?
1: Kalau untuk cara jadi pengurus, mereka harus melalui fase anggota muda dulu Kak.
0: Anggota
1: setelah
0: muda,
1: itu,
0: kemudian?
1: Mengikuti beberapa kegiatan,
0: yep.
1: Setelah itu langsung jadi pengurus. Itu.
0: Dan kalau mau jadi ketua berarti harus kampanye juga ya?
1: Iya. Aduh.
0: Himabris.
3: Kalau di Himabris sendiri proses masuknya itu melewati leadership training 1, dan semua masyarakat pendidikan bahasa Inggris itu adalah Himabris lagi, dia asal 21, dia termasuk anggota Himabris. Kalaupun mau jadi kadernya Himabris itu harus melewati leadership training. Nah, di leadership training juga tentunya dia
0: kayak LK1, LK2 begitu ya. Latihan dasar kepemimpinan.
3: Yes.
0: Oke. Okay.
3: Berhubungan dengan bahasa Inggris Latin.
0: Oke. Okay. Jadi memang lebih digali itu ya.
3: Yes. Oke. Okay.
0: Kita jeda sejenak ya, supaya teman-teman juga bisa hirup udara segar. Ya, sampai itu saran aku 421621 atau saya sarankan ke 0811456033875 supaya ini teman-teman kita tidak kaget-kaget mendengar suara yang tiba-tiba naik apa? Tiba-tiba besar ya. Saya juga kadang-kadang kaget-kaget kalau mendengar. Jadi saya sarankan ke 0811456033875. Kami sebentar akan kembali lagi. Ada

0: Sampai sebuah saran aku, kemampuan berbahasa itu menjadi satu apa ya, keuntungan tersendiri ketika kita mampu menguasai salah satu bahasa, bahasa asing, bahasa internasional misalnya, bahasa Inggris misalnya. Jadi memang banyak-banyak gitu dalam hal keterampilan berbahasa, bahasa Inggris termasuk salah satu bahasa yang kemudian menjadi sebuah keharusan bagi mahasiswa untuk bisa memiliki keterampilan ini. Karena dalam kenyataannya memang seperti itu, ketika kita katakanlah ingin melanjutkan studi ke luar negeri, yang selalu ditanya itu kemampuan berbahasa Inggris kita. Bahkan ada menyertakan TOEFL misalnya, hasil TOEFL misalnya, itu jadi satu hal yang sangat penting. Dan kalau hari ini teman-teman di Universitas Tadulako kemudian ingin mengembangkan kemampuan berbahasa Inggris itu bukan satu hal yang cuman sekedar seru-seruan, tapi memang itu sebuah satu hal yang kemampuan yang menjadi bukan cuma daya pikat, tapi kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang mahasiswa atau seorang pelajar misalnya. Saya ke teman-teman bertiga lagi nih. Teman-teman di kinesik, saya tertariknya begini, yaitu tadi ya, karena teman-teman terus terang bukan saudara, kalau dia yang bahasa Inggris memang dia belajar bahasa Inggris, apatah dia kependidikan ataupun dalam, kalau di Tadulako masih kependidikan, belum ada sastranya kan. Ya. Ini teman-teman yang dari non bahasa Inggris ini kemudian melakukan kegiatan, itu satu hal yang harus patut kita apresiasi. Ya. Teman-teman punya rencana nggak mau lanjut studi itu di luar Indonesia misalnya, mungkin ke luar negeri misalnya, kemana saja? Ada rencana seperti itu? Ada punya nggak? Keinginan untuk melanjutkan studi? Jangan karena saya cukup di Palu saja deh, cukup di Anu saja, Fakultas Ekonomi selesai sudah. Ada keinginan seperti itu, Pasha misalnya?
1: Kalau saya sendiri, ini ada satu not pressure, bukan tekanan juga sih, tapi keinginan dari supervisor bahwa coba satu kali jalan-jalan ke luar negeri.
0: Iya.
1: Sempat ini searching juga seperti conference, dan ya insya Allah kalau memang ada rezeki jalan,
0: saya sarankan saja gratis ini, coba-coba nanti search di diaspora lokal kita.
1: Oh, Spora.
0: Diaspora ya. Coba cek nanti diaspora di lamannya atau langsung ke kementeriannya langsung. Kalau di daerah kan diaspora. Dulu program ini adanya memang di Dinas Pendidikan. Kalau zamannya saya ya. Nah, waktu itu belum ada Dinas Pemuda dan Olahraga. Jadi setelah Dinas Pemuda Olahraga resmi berada di daerah, segala program-program kepemudaan yang ada di provinsi itu ditarik langsung ke sana, termasuk Paskibraka dulu ya. Kalau sekarang Paskibraka sudah ke Kesbangpol. Seperti itu. Jadi nanti saran saya, mau berangkat gratis ke luar negeri, seperti yang sudah spill tadi itu informasi kecilnya, itu bisa di search di sana, langsung di kementerian. Dan memang kalau saya lihat seleksinya sekarang itu, walaupun kita sudah lulus di daerah, ya, itu akan diseleksi lagi di tingkat pusat. Tingkat pusat punya metode tersendiri juga. Makanya tiap kami di daerah itu hanya menseleksi sesuai dengan protap yang ada di daerah. Ya, kita lakukan itu. Dan karena saya termasuk juga salah satu yang kalau ada kegiatan itu biasa dihubungi teman-teman. Keadaan dan seleksi lagi begini. Oh ya. Dan rata-rata memang satu yang kurang itu ketidakberanian, ketidakpedean teman-teman merasa saya kan non English. Jadi pas melihat teman-teman dari FK, apalagi dari bahasa Inggris, waduh langsung down sendiri ya. Padahal sebenarnya tidak menjamin juga teman-teman bahasa Inggris, tidak menjamin. Jadi semua punya potensi, yakinlah saya. apply di kinesik ini. Jadi harus seperti itu. Jadi memang apa searching-searching lah itu, yeah. Cari-cari lah itu, karena sekali Komio bisa berkesempatan pergi ke negerinya orang, walaupun cuma di ASEAN saja, yeah. Ada keinginan lagi dan mau ikut terus. Ini ada teman saya yang baru-baru tadi di sarapan Uvempoi, kalau tahu namanya Kak Andar, itu presenter TVRI, dia itu mantan peserta pertukaran pemuda juga untuk Malaysia. Dan saat ini tahu dia ada di mana? Dia sekarang ada di Malaysia. Kebetulan dia founder Randa Day Anteyu, Randa Kabilasa, yayasannya dia foundernya, dan dia membawa anak-anak yang mewakili Sulawesi Tengah. Dan itu luar biasa. Keren. Kalau dia tidak punya kemampuan bahasa Inggris, saya rasanya sukar untuk kegiatan internasional seperti itu. Walaupun Malaysia itu memang apa juga masih serumpun dengan kita, tapi ya, kalau sudah bicara pace internasional berarti everything must be in English.
1: Yes.
0: Ya. Seperti itu. Kinesik.
2: Kinesik.
0: Do you have any dream to go abroad or to study abroad? Ada keinginan tidak?
2: Kalau untuk keinginan itu ada. Mm-mm. Jadi saya masih berusaha
0: ya, cari peluang.
2: Untuk mencari peluang itu, Kak.
0: Ya.
2: Karena tentunya itu menjadi sebuah hal yang tentunya orang ingin juga.
0: Ya.
2: Jadi saya juga ingin bisa langsung tertuju pada apa yang saya inginkan terkait dengan yang seperti
0: betul.
2: Tadi.
0: Apalagi
2: ya.
0: Kalau apa namanya? Secara usia kalian masih muda,
2: betul.
0: Dan
2: ya. Masih panjang
0: kalau,
2: proses.
0: Iya, prosesnya cukup panjang.
2: Betul.
0: Jadi apa namanya? Ada teman saya anti kemapanan. Maksudnya apa? Selesai itu saya kalau dari FKIP saya mau jadi guru saja.
2: Aduh.
0: Nah, itu ya. Ada teman saya itu alhamdulillah sekarang dia di karena kebetulan didanai oleh apa ini? Pemerintahan Australia ya. Karena kebetulan untuk Sulawesi Tengah itu agak jor-joran mereka.
1: Iya.
0: Agak jor-joran. Jadi ada beberapa teman-teman dari Universitas Darul Akwa itu yang alhamdulillah bisa memenangkan itu
1: iya.
0: Studi lanjutnya ke Australia.
1: Kebetulan satu senior dari Welcome juga.
0: Wow. Jadi memang salah satunya itu karena jadi saya pernah tanya kenapa anu? Bilang, iya memang Sulawesi Tengah jadi prioritas kita selanjutnya. Iya. Okay. Karena pertama dia melihat banyaknya potensi alumni ya. Apakah itu alumni langsung beasiswa ataupun alumni program-program yang berkaitan dengan pemerintah. Cuman yang baru-baru ini saya tidak sempat ke pertemuannya itu. Karena yang datang itu komjennya langsung yang ada di Makassar ya, datang ke sini. Dan itu ketika kita berada di situ kita jadi kebanggaan tersendiri, maksudnya apa namanya? Pertama itu kita bisa apa namanya? Bersekolah di luar negeri dan
1: ya.
0: Itu karena kemampuan kita, itu satu kebanggaan luar biasa itu. Jadi saran saya saja teman-teman kembangkan tidak hanya sebatas di kegiatan English Camp tapi nanti berlanjut terus, itu harapannya. Kinesik ya. Jadi ini bagus sekali ya teman-teman itu sudah memulai dari karena dunia sekarang itu saya merujuknya ke sebenarnya ini bukan lagi jadi satu hal yang apa namanya yang berat, tapi memang dunia sekarang itu bukan lagi apa government to government, tapi sudah bisa ke people to people, friend to friend.
1: Yeah.
0: Jadi kalau kita saling mengenal itu akan saling memudahkan kita. Jadi dalam dunia politik misalnya, ketika terjadi masalah, harapannya itu ketika ada program-program seperti itu, tinggal tunggu callingan. Jo gimana? Aman Palu, aman. Sudahlah, tidak usah kita berantem-berantem. Tinggal dari itu pembicaraan seperti itu bisa mengamankan dunia ini. Itu harapannya dengan kegiatan-kegiatan yang apanya mah yang saling bersinggungan. Itu sebenarnya tujuan dari kegiatan-kegiatan pertukaran gitu. Katakanlah nanti ke depan kalian nanti insyaallah dikasih kesempatan bersekolah, lanjut studi ke luar negeri.
2: Amin.
0: Punya teman yang dari lintas benua misalnya, ketemu di negara orang. Itu jadi modal modal yang baik sekali.
1: Iya.
2: Amin.
0: Saya punya pengalaman begini. saya punya teman satu program, ya, yang kemudian setelah program kita ya di bidang masing-masing, dia sekarang ada di Sydney dan mengelola sebuah kayak macam apa, kayak NGO begitu ya. Dia punya teman dari Polandia.
1: Wow.
0: Dan setelah beberapa tahun kemudian, teman yang dari Polandia ini berkunjung ke Palu. Dia tapi tidak bawa Polandia lagi, tapi dia bawa apa? World Bank. Dia staff dari Bank Dunia yang waktu itu datang ke sini itu untuk waktu kemarin itu ada anu ya, masih tragedi di Poso ya. Jadi dia melihat bagaimana pembangunan ekonomi di beberapa tempat yang terjadi kerusuhan kemarin ya. Jadi membangun kembali salah satunya pasar. Bagaimana kalau ekonomi bisa bagus, pasarnya dikasih bagus.
1: Ya.
0: Jadi pasarnya itu, jadi dia melihat dari sisi itu. Dan saya bertemu dengan dia. Dan yang gilanya begini, dia bercerita, saya juga bercerita. Jadi pas bercerita, menyebutlah satu nama yang nama teman saya itu. Dan dia cukup kaget, dia bilang begini, wah dunia ini tak selebar daun kelor ya. Dia tidak pernah menyangka akan ketemu teman baik temannya. Dan saya juga seperti itu. Dan itu akhirnya yang tadinya kita buku jaim, jadi anu, apa kayak melting begitu ya. Kayak, apa namanya? Kayak cair dan.
2: Cair.
0: Yang tadinya itu karena saya melihat jaim. Dia sebagai pejabat dari World Bank. Yang memang dia tampilannya tidak, cuman kan tetap kita menjaga bahwa dia itu betul. Adalah pejabat di situ.
2: Iya. Yeah.
0: Tapi karena pertemanan tadi itu semuanya jadi cair. Alhamdulillah semua jadi lancar. Nah, saya berharap ke depan ini teman-teman juga seperti itu. Dari pertemanan ini mungkin nanti Aziza pulang kampung. Aziza kampungnya masih di Sulawesi Barat atau?
3: Saya di Toli-Toli.
0: Oh, di Toli-Toli. Siapa tahu Aziza nanti jadi pejabat Toli-Toli, ketemu dengan Pasya jadi pejabat, mangkali di mana Pasya nanti pejabat. Urusan jadi gampang karena pertemanan-pertemanan seperti ini. Jadi bagaimana mulai saat ini itu dijaga itu pertemanan itu dikasih bagus. Jadi nanti besok-besok bukan lagi government to government. Jadi people to people, friend to friend,
2: friend to friend.
0: Karena kedekatan tadi itu. Seperti itu. Kita memang ada di akhir pertemuan ini. Mungkin ada beberapa hal yang mau disampaikan sebelum kita akhiri, silakan saya kasih kesempatan. 2 menit atau 3 menit. Asalnya setengah jam, habis
2: dah. Dari saya mungkin.
0: Okay.
2: Baik, mungkin saya sampaikan kepada seluruh teman-teman komunikasi tentunya, teman-teman dari pengurus dan juga teman-teman anggota muda yang ada di BSO Public Speaking dan juga teman-teman kinesik, bisa berharap dan juga seluruh teman-teman pemuda yang ada di Sulawesi Tengah khususnya, bisa ayo kita bersama-sama untuk dapat menggali kita punya potensi dalam berbagai cara tentunya, yang seperti kita bahas tadi kan.
0: Everybody has a chance.
2: Betul.
0: Everybody has a potential.
2: Jadi tidak ada batasan untuk kita. Yang penting bagaimana caranya kita itu bisa memaksimalkan apa yang kita tujui itu. Okay. Seperti itu.
3: For me, saya ingin berpesan bahwasanya teman-teman jangan bosan-bosan untuk latih speak English-nya kalian. Karena suatu saat itu akan sangat-sangat berguna untuk kedepannya, entah teman-teman punya kesempatan ke luar negeri atau bahkan teman-teman di dunia kerjanya teman-teman, itu sangat berguna. Dan don't be scared to judge by people because ya udahlah terserah orang
2: apa banyak
3: tentang
2: banyak.
3: Kita it's okay, be yourself, be confident, karena dengan itu teman-teman bisa share budaya kalian, share apa yang kalian mau bilang, but in another way.
0: I have a question for Aziza. Itu kalau di bahasa Inggris sendiri ada enggak semacam kayak open space begitu that you cannot apa, you can't use any language but English in campus.
3: In ada? Campus.
0: Yeah, ada.
3: Actually, there's nothing in campus, but we often apa? Biasakan itu di lingkungan sekretariat. Yeah. Apalagi kalau kita lagi di kegiatan kayak misalnya kegiatan akademik kayak skill pot or anything else, biasanya kita mendorong untuk teman-teman itu berbahasa Inggris gitu.
0: Ada satu apa? Bukan satu. Ada kalimat yang mengatakan begini. English, sorry, practice makes perfect. Practice makes perfect. Jadi semakin banyak kita melatih, insya Allah kita akan semakin bagus.
3: Iya, benar.
2: Dibiasakan.
0: Okay. Membiasakan ya.
1: Kalau dari saya sendiri, buat teman-teman yang di luar sana, tentu saja yang di bidang pendidikan atau di luar pendidikan, let's improve your English, karena ya seperti yang sudah dijelaskan teman-teman di samping saya, bahwa Inggris itu sangat penting. Mm-hmm. Dari speaking, apalagi yang ingin keluar negeri, meningkatkan pendidikannya. Mm-hmm. Ya,
0: upgrade ya.
1: Yes, dan ini satu pesan buat saya, pilih lingkungan yang dimana itu bisa mengupdate diri kalian. Mm. Apalagi dari segi bahasa Inggris, karena lingkungan yang membantu kita untuk mengimprove bahasa Inggris kita sendiri.
0: Akhirnya perbincangan kita di tes satu kali ini kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang dibincangkan itu bisa memberikan satu insight buat kita semuanya, bahwa
2: amin.
0: Amin. Setiap orang itu memiliki potensi, dan kita tahu sebenarnya potensi kita, cuman kadang-kadang kita malas untuk mengupgrade kita punya potensi. Jadi kegiatan-kegiatan seperti ini insya Allah akan mengupgrade potensi yang dimiliki oleh teman-teman, termasuk kami juga. Saya juga jujur ya, kalau tidak ada teman-teman yang apa namanya, yang bisa berkomunikasi, itu kalau bahasanya Delon itu, my English is dead. Saya kaget juga. Delon, tahu Delon kan, yang Indonesian Idol itu. Dia bilang, my English is dead, why is that, I have no partner, I have no friend to talk with. Jadi memang seperti bilang Pasha tadi, ada lingkungan yang mendukung kita. Mudah-mudahan teman-teman ini masih menjaga terus ini kebersamaannya, dan yakinlah kalau ada kegiatan-kegiatan boleh kita share-share lagi di sini di Tes atau Kaili, nanti mudah-mudahan juga bisa menginspirasi orang lain. Akhirnya saya Jojo Jumba,
2: Nugra Norfake Syukur,
3: Raziza,
1: Muhammad Pasha,
0: kami berempat
3: pamit.
0: Sampai ketemu lagi nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Siaran berjaringan Pro 4 RRI.
1: Ya kalau pantun yang biasa itu kan sampirnya biasa, isinya juga biasa. Yang agak lumayan sampirnya biasa, isinya berkiat.
2: Di keseluruhan itu juga ada apa kreasi tiga dimensi.
0: Siaran berjaringan Pro 4 RRI. Siaran berjaringan Pro 4 RRI.

0: Arif Dan, berangkat juga kamu?
1: Iya Tante, ada kegiatan kita. Sekalian liburan Dang.
2: Dayat, poso titip absen sama Rama toh? Terus, poso sudah suruh belajar dia. Apa besok ujian itu?
3: Sip, sudah dipikirkan itu, tenang.
2: Baru, klipsinya kita, siapa yang buat?
3: Tetap kita suruh Ramat yang buatkan, tenang.
2: Mantap kalau begitu, tinggal amplopnya Ramat yang kita kasih.
0: Enak betul jadi mahasiswa kayak kamu dua eh. Absen sudah dititip, skripsi dibuatkan orang. Asal ada uang, gampang semua kamu bikin. Ini semua sudah yang namanya kolusi, bibit dari tindakan korupsi. Biar ilmu, kamu korupsi juga.
4: Tapi memang betul apa yang Tante bilang itu, Le.
5: Tidak usah beribut, mau jatuh dari pesawat nanti kita.
6: Inilah keseharian yang kadang kita anggap biasa, dimulai dari ketidakjujuran yang dapat berpengaruh terhadap kemunduran moral generasi muda. Ayo, mari berubah untuk penerus bangsa anti korupsi.

0: Ya kalau pantun yang biasa itu kan sampirnya biasa, isinya juga biasa. Yang agak lumayan sampirnya biasa, isinya berkiat.
1: Di keseniruan itu juga ada apa? Kreasi tiga dimensi.
2: Siaran berjaringan Pro 4 RRI. Siaran berjaringan Pro 4 RRI Suara Budaya Nusantara.
3: Wah, ini bagus nih. Check out ah. Eh, yang ini juga bagus. Warna apa ya? Jadi bingung. Bagus semua sih.
4: Ngapain sih?
3: Eh, Susan, coba lihat deh. Bagus kan? Tapi warnanya apa ya? Aku bingung nih.
4: Hah, baju lagi.
3: Ini tuh model baru. Keren kan?
4: Yang kemarin kan juga model baru.
3: Ini lebih baru lagi. Lagian
2: siaran berjaringan Pro 4 RRI.
0: Ya kalau pantun yang biasa itu kan sampirnya biasa, isinya juga biasa. Yang agak lumayan sampirnya biasa, isinya berkiat.
1: Di keseniruan itu juga ada apa? Kreasi tiga dimensi.
2: Siaran berjaringan Pro 4 RRI. Siaran berjaringan Pro 4 RRI.

0: masukkan 0812 13 14 10 39 nih untuk line telepon ya, ataupun WhatsApp juga bisa di nomor itu.
1: Iya, baik. Untuk Jakarta juga boleh ya, peringkat perempat di seluruh Nusantara, teleponnya di 0213504510. WhatsApp bisa kirim pesan ke 0812 1124928. Nah, Kak Ega dan juga Ibu Rita, sambil kita menunggu line interaktif yang masuk ya, ayo mau tanya nih sama Ibu Rita, sejauh ini ketertarikan anak-anak muda sampai namanya perpustakaan gimana kalau menurut Ibu Rita? Masih cukup tinggi kah gitu ya, atau ada mengalami perubahan atau seperti apa, Bu?
2: Perubahan, Mbak. Tetap ada perubahan, okay. Dan itu merupakan kerja keras pengelola perpustakaan. Bagaimana dia harus mampu mengundang kembali para Gen Z tadi untuk hadir kembali ke perpustakaan.
1: Iya, karena kan sekarang kalau orang mau akses di era sekarang ya, Bu ya, kalau orang mau akses bacaan kan udah serba digital ya, Bu, gitu kan. Iya. Jadi artinya perpustakaan ini masih diminati nggak sih gitu ya, berarti memang ada perubahan ya, Bu ya, ke arah sana ya.
2: Tetap ada ada perubahan, namun Mbak, bagaimanapun ya, digital tadi ya, bagaimana memang supaya perpustakaan ini tidak ditinggalkan, karena ternyata memang dari perpustakaan nasional sendiri itu kan luar biasa supportnya, Mbak. Dengan diangkatnya ada RELIMA, Relawan Literasi Masyarakat, yang baru aja 2 tahun ini, nah itu membantu banget bagaimana perkembangan perpustakaan desa bisa lebih optimal, perpustakaan daerah sendiri bisa lebih optimal, karena mereka merangkul semua kegiatan literasi, karena inklusi sosial tadi, Mbak. Semua bidang bisa kita garap di perpustakaan.
1: Iya, baik kalau gitu. Jadi kita undang lagi ya Kak Ega ya, untuk pendengar yang ingin bergabung. Tadi kayak teleponnya udah bunyi tuh di Sungai Liat ya.
0: Terus malu malu deh. Jadi,
1: jadi silakan ya yang mau ikutan gabung, nanti bisa di sela-sela obrolan ya Kak Ega ya. Silakan Kak Ega, boleh dilanjut lagi dengan Ibu Rita, silakan. Okay.
0: Jadi kembali ke generasi tadi ya, tentunya memiliki banyak perbedaan gitu ya. Dan berkaitan dengan literasi ini terkait juga dengan pelajaran bahasa Indonesia, ya lebih ke arah belajar bahasa Indonesia seperti itu, Bu ya.
2: Mungkin, tapi sebenarnya enggak juga loh, Mbak.
0: Banyak ya.
2: Literasi itu luas segala ya. Sebenarnya tidak hanya bahasa Indonesia, cuman karena kita udah salah kaprah sih pemahamannya.
0: Iya, benar. Dan
2: akhirnya sepertinya tugas literasi ini hanya guru bahasa Indonesia, Indonesia.
0: Padahal matematika juga ikut, Bu ya.
2: Iya, apalagi sekarang ini kan ada literasi numerasi.
0: Iya,
2: nah, sepertinya hanya bebannya bahasa dengan matematika.

0: Padahal yang lain juga sangat-sangat dominan untuk bisa berkontribusi untuk pengembangan literasi ini.
1: Seni sastra juga termasuk.
0: Betul banget. Ya.
1: Oke, dari perbedaan zaman tadi, Gen Z ya sama generasi milenial ya, perbedaan dari sisi karakter nih. Bagaimana nih ibu menghadapinya sendiri? Karena anak-anak Gen Z ini zaman sekarang tuh kayak, kalau dulu kita ke guru ya, kayak ketemu di perpustakaan tuh kayak, ya bu. Tapi sekarang kan enggak, kayak temen aja gitu.
0: Kayak temen, dan bahkan malah berani minta. Kalau dulu bener mbak, bener, jauh banget. Zaman sekarang kan anak, bu bayarin bu, itu kan udah pergeseran nilai banget itu. Dan saya sendiri mengalami, memang kadang-kadang lahir di tahun 67 ya saya mbak ya, hampir pensiun saya, udah hampir 60 tahun. Nah itu memang saya beruntung, saya merasakan banyak bermacam-macam dekade budaya yang berbeda-beda gitu. Jadi untuk anak sekarang jujur aja terkadang ada keprihatinan mbak ya, dalam hal penguasaan terhadap gini. Sekarang ini saya sebagai guru terkadang agak susah mendeteksi siswa bodoh dan siswa pinter, karena gadget tadi yang menyamarkan itu gitu. Nah, kepintaran anak terkadang mereka berhasil menjebol aplikasi-aplikasi yang digunakan mereka untuk mencari jawaban dalam ulangan.
1: Benar.
0: Ada doa, ada satunya. Iya. Dan itu kan sebenarnya sangat merugikan. Kaum kami ya, pendidik ya.
1: Iya.
0: Jadi akhirnya anak ini nggak kurang, jadi deteksi untuk yang pinter, yang bodohnya agak kurang.
1: Oke. Nah, karena mereka mungkin tinggal nyalin aja gitu bu ya.
0: Iya, di satu sisi. Tapi di satu sisi juga ada kebanggaan loh.
1: Iya.
0: Saya harus berpikir bijak dan tidak melawan hadirnya teknologi. Ayo, welcome. Tapi ayo dong yang pas. Tapi kadang-kadang sih dari saya, kalau ada anak pelanggaran yang dia bisa menjebol aplikasi sehingga jawaban dia betul semua, dia dipanggil seperti itu, saya dalam hati saya, pinter ya anak ini. Nah gitu juga. Berarti anak ini pinter, dia punya kelebihan itu. Nah tapi tinggal kita, bagaimana kaum pendidik, apalagi yang bergelut di perpustakaan, ayolah mari kita pelan-pelan kita kasih pemahaman untuk mereka bahwa ada hal-hal yang bisa positif negatif.
1: Okay.
0: Balik ke iman.
1: Okay. Kalau tadi dibilang sampai membobol sebuah aplikasi untuk menemukan jawaban gitu ya.
0: Iya.
1: Di situ kayaknya ambigu juga enggak sih, Bu?
0: Ya makanya.
1: Ya kayak
0: saya di satu sisi dia pintar.
1: Pintar membobol
0: gitu.
1: Dan dia mendapatkan jawaban yang sebenarnya mereka enggak mikir ke situ sih sebenarnya.
0: Iya.
1: Ya.
0: Di satu sisi mereka kena hukuman.
1: Iya.
0: Tapi di hati kecil saya juga gak munafik, dari kecil saya kagum. Jadi anak ini kalau bisa dimanfaatin. Nah kalau saya kan itulah mbak, kontradiksi jadi adikku, kontradiksi yang batin saya. Di satu sisi saya mau mengambil anak ini untuk kepentingan yang lebih gede, misalnya ininya IT dia kita gunain gitu. Kan
1: tapi ada ketakutan enggak sih bu, kayak misalnya ini anak jawabannya benar tapi apakah benar pemahamannya sampai di situ seperti itu?
0: Jelas
1: enggak ya,
0: jelas enggak, saya tahu betul. Kan bu, kita mbak ya, kita karena udah berpuluh tahun ya, jadi mungkin bukan takabur, paling tidak kita kan tahu mbak, anak yang
1: paham
0: dan yang enggak paham itu kan sudah ada di, kita tahu gitu, dari sorot matanya, dari kebiasaan hari-harinya,
1: ekspresinya juga ya.
0: Yang penting kan proses, makanya kita mengambil penilaian secara saintifik, itu yang kurikulum 13 dulu itu memang betul. Jadi prosesnya tuh kita harus pahami. Dari proses penilaiannya tidak hanya penilaian di akhir.
2: Ya baik, Kak Egra juga Ibu Rita, ini di WhatsApp Propat Jakarta ada yang gabung nih Bu, mau tanya nih sama Ibu Rita nih. Ada berapa jumlah TBM yang ada di wilayah Babel? Kemudian apa saja upaya Ibu Rita dalam hal meningkatkan literasi di Babel? Dan terakhir, adakah perpustakaan yang berbasis alam di sana? Seperti contohnya TBM Sapo Pusopinan yang ada di Kepulauan Mentawai gitu. Ini pertanyaannya dari Mas Orek di Jember. Silakan Ibu Rita.
0: Aduh, terima kasih pertanyaannya. Berat sekali ini yang terakhir ini. Kayaknya saya harus menciptakan dulu ini untuk masalah ini. Tapi saya inilah belajar dari sana.
1: Iya.
0: Gini mbak, untuk perpustakaan Terus terang aja, saya sendiri mungkin dari saya belum lama, Mbak, saya dilantik sebagai ketua itu setahun. Tapi setahun ini kita dari awalnya yang hanya di bawah angka 10 TBM-nya, begitu kita terbentuk, sekarang ini sudah mencapai di bawah 50, di atas 40. Memang tepatnya saya belum ngecek banget sih, ada di catatan kami. Yang jelas sudah di atas 40, namun kan ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi untuk mendapatkan nomor keanggotaan loh. Jadi yang terdaftar menjadi anggota yang resmi sudah terdaftar itu 19 atau 20-an ya, Mbak, gitulah. Jadi tapi secara ini udah 48 ada TBM dalam waktu singkat ini ya, karena memang kemarin itu sudah ada tapi mereka tuh kayak mati suri. Mereka tenggelam, hilang, sayup hilang, kayak ditelan, ditiup angin hilang. Nah, tapi sekarang sudah mulai muncul lagi TBM-TBM di sini. Itu kalau jumlah TBM.
1: Lanjut di tadi pertanyaan kedua apa nih, Pak?
2: Pertanyaan kedua itu apa saja upaya Ibu Rita dalam hal meningkatkan literasi di Babel, Bu?
0: Oke, banyak sekali. Kita kan memang nggak bisa kerja sendirian ya. Kita nggak bisa sendirian, kita harus merangkul banyak orang yang kadang-kadang dirangkul itu dikejar dia tambah lari seperti itu. Itu tidak jatuh bangun deh. Pokoknya kita di literasi ini dunia sunyi. Menariknya hanya untuk diskusi. Waktu eksekusi dia pada lari, itu benar, Mbak. Tapi kita di Babel, kita pertama-tama kebetulan kita kayak kita bisa mengambil memanfaatkan waktu. Contoh ada Duta Baca Indonesia nih yang kesini nih baru aja tiga hari yang lalu ya, Mas Golagom nih. Nah ada Mas Golagom di sini. Nah kita harus kita upaya apa? Nah kita mengajak yang lain-lain. Nah dari situ kita sambil sosialisasi tentang literasi atau buat TBM-TBM baru, banyak komunitas-komunitas yang bisa muncul dari pertemuan-pertemuan itu. Jadi selain kita memanfaatkan orang-orang jauh, orang-orang yang sudah personal brandingnya kuat, yang di literasi sudah kuat, kita terkadang kita mendekati advokasi dengan para pemangku kepentingan. Karena memang kita nol biaya, apalagi efisiensi ini semua yang serba sulit, mungkin perkembangannya ya termasuk lebih apa ya, lebih berat, perjuangannya lebih berat daripada dulu, Mbak Ega. Di sini agak sulit,
1: tantangannya lebih
0: berat karena kita memang nol budget. Jadi kita mengajak dengan nol budget itu tidak mudah. Kalau enggak dijiwai benar-benar kan susah. Namun itu tidak mematahkan kami para pengurus Forum TBM Bangka Belitung supaya gimana TBM-nya lebih meriah. Nah, kita kemarin sudah sempat dengan Mas Golagom kebetulan, itu kita membuat agenda petason buku.
1: Petason.
0: Petason buku. Itu isinya bedah buku, Mbak. Setiap bulan bergilir, tiap TBM kita bedah satu buku gitu. Nah, minimal itu dulu yang dilakukan.
1: Jadi petasan tuh kayak bahasa kita di sini ya. Kayak tawar-menawar seperti itu, Bu, ya.
0: Sebenarnya
1: petasan
0: ya. Cuman itu nanti isinya adalah bedah buku.
2: Baik. Terus ini tadi pertanyaan Mas Orik soal perpustakaan berbasis alam. Ada nih, ada enggak, Bu, kira-kira di sana? Contohnya kayak TBM Sapu Puso Pinang.
1: Mentawai ya.
2: Di Mentawai.
0: Padahal alam kita menarik, Mbak Ega.
1: Keren banget.
0: Ini justru masukan yang inovatif ini, Mbak. Ini nanti akan saya contek ini, Mbak. Terima kasih banyak.
1: Kita tuh kalau nggak salah ada loh, Bu, di kalau nggak salah ya kemarin di Sempan, kalau nggak salah ya.
0: Kalau
1: perpustakaan yang di Sempan itu.
0: Saya belum. Ada perpustakaan, cuman udah hilang sih, dia yang buat di tengah hutan.
1: Iya, di pinggir jalan sih sebenarnya, cuman itu kayak ada alamnya gitu di belakang.
0: Itu
1: gitu.
0: Kawan kebetulan tokoh literasi juga, Pak Asraf Suryadin ya. Itu punya, cuman ya hanya sebentar itu udah mati lagi gitu.
1: Baik, coba angkat penelpon dulu nih, Pak, ya.
2: Iya, silakan.
1: Perompak selamat siang.
3: Selamat siang, Pak Santara.
1: Ini sama siapa nih?
3: Dengan Cik Guri.
1: Ternyata. Langsung aja ke pertanyaannya.
3: Tinggalnya apa tuh? Jakarta, Kak. Mana?
2: Iya, Cigu, silakan.
3: Ya, kayak sehat selalu. Selamat siang Ibu, assalamualaikum ibu guru kita Ibu Cantik, ibu Rita salam kenal ya.
0: Iya.
3: Ibu Rita obat nyumbung, wah SPD. Ibu Rita, memang tema di budaya sosial ini di kelompok sungai menciptakan lingkungan literasi melalui perpustakaan ya. Memang, jadi memang menciptakan lingkungan literasi ini melalui perpustakaan dan dicapai dengan menyediakan koleksi buku yang apa namanya relevan, menciptakan ruang baca yang nyaman dan interaktif serta mengadakan kegiatan rutin seperti klub buku dan mendongeng. Transformasi ini mengubah perpustakaan menjadi pusat pembelajaran dan komunitas yang aktif. Benar nggak Ibu Rita?
0: Benar banget.
3: Tapi apa Bu nih disediakannya ruang yang mengundang dan nyaman Ibu yang khususnya khusus seperti apa Bu Rita? Terus bentuk yang keduanya aksesibilitasnya. Nah, terus yang ketiga seperti apa Bu koleksi-koleksi yang variatif dan teknik seperti pembaruan berkala yang ada sekarang ini, apalagi dengan integrasi digital. Saya pertanyaan, mohon tanggapannya Ibu Rita. Terima kasih banyak Kak Ega dan Bu Nana di Jakarta juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung jawabannya nih Pak ya. Langsung ngejawaban ya.
2: Ya, silakan silakan.
1: Jadi ya, silakan nih Ibu.
0: Iya. Ada tiga pertanyaan.
1: Iya, tadi pertama untuk ruangan ya.
0: Iya, ruangannya nyaman ya. Justru untuk ruangan nyaman itu tidak butuh tempat yang mewah loh Ibu. Tempat yang bagus enggak perlu, karena memang kebetulan saya memulainya tuh dari tempat yang sederhana banget, hanya bangunan setengah tiang dan temboknya setengah, kemudian di bawah pohon, pokoknya yang jelas tidak hanya ruangannya tapi program yang kita lakukan.
2: Ya. Ibu, mohon maaf Ibu, Kak Ega ini dari perempat sungai lihat ada yang nggak di mute nih monitor Zoom-nya. Di perempat sungai lihat.
1: Oke, okay, baik. Mungkin dah ya.
2: Oke, sip.
1: Oke, ya.
2: Silakan dilanjut.
0: Ya. Iya, tadi maaf tadi agak apa namanya. Nah, gini. Kalau masalah tempat itu dimanapun kembali ke kita buat nyamannya itu yang agak memang agak berat. Jadi supaya nyaman ya kita bikin programnya yang menarik. Pangsa pasarnya yang pas gitu. Jadi kalau saya terkadang dengan waktu-waktu tertentu saya ngadain acara mendongeng. Mendongeng itu nanti kita manggil anak-anak. Waduh ramenya sekali dan itu nyaman sekali gitu.
1: Oke. Oke, itu dari sisi ruang ya. Kita bisa angkat penelpon dulu nih, Bu.
0: Iya.
1: Oke. Ya, berempat. Selamat siang.
4: Oke.
1: Halo, selamat siang.
4: Halo, assalamualaikum, selamat siang.
1: Oke, selamat siang dengan siapa ini?
4: Mbak Ega.
1: Mm-hmm.
4: Ya, Mbak Ega.
1: Iya.
4: Dengan siapa Ibu Nasun yang siang ini?
1: Kenapa?
4: Dengan siapa yang Nasun?
2: Ibu Rita.
1: Ibu Rita.
4: Iya, selamat siang Ibu Rita. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, selamat siang.
4: Dan juga untuk Monana yang ada di Jakarta, selamat siang.
2: Iya, siang Bang, silakan.
4: Iya, saya Leman di Tangga Muslapul. Ya, mau nanya nih Pak Ega dan Ibu Rita. Jadi apa saja macam-macam literasi itu baik Ibu? Jadi yang kedua, adakah tempat perpustakaan khusus yang bisa dikunjungi untuk anak-anak kaula muda gitu, milenial gitu? Makasih, selamat siang, wassalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ya, tapi sebenarnya kita lanjut ke pertanyaan pertama tadi ya Bu ya.
0: Iya.
1: Oke, tadi dari ruang sudah, kemudian mungkin aksesnya tadi?
0: Akses masuk ya. Akses masuk itu karena kita nggak untuk masuk itu kita nggak sangat tidak dipersulit. Karena dengan ada yang masuk aja kita udah syukur gitu. Jadi
1: tidak ada kriteria gitu ya, siapapun boleh.
0: Iya,
1: gitu,
0: siapapun ya. Boleh, tidak ada kriteria. Karena orang nggak datang, kita suruh datang, supaya kita menarik gitu.
1: Kenapa yang datang harus kita usir ya Bu ya?
0: Iya. Jadi nggak harus masuk gampang sekali. Okay. Kemudian kayak yang ketiga dengan adanya digital ini ya, gimana
1: koleksi
0: buku ya? Kita menyesuaikan karena kebetulan perpustakaan nasional tuh sangat memanjakan kita. Perpustakaan nasional dengan badan bahasa mereka kan bersinergi untuk meliterasikan Indonesia ini luar biasa. Mereka punya buku-buku digital yang banyak, ribuan buku yang bisa diakses gratis. Saya pernah mengikuti pelatihan yang diadakan badan bahasa yang memberikan akses buku itu, bahkan mereka meminta kepada kita dengan pemangku kepentingan itu untuk nyetak buku. Tapi waktu itu belum efisiensi sih. Kalau sekarang ini mungkin nggak ada dana lagi.
1: Kendala juga ya. Ya.
0: Jadi nanti bisa diakses lewat. Yang jelas sepanjang ada data, ada internet. Jadi kita tetap buku itu banyak luar biasa, mau buku jenis apapun, apalagi kita dikasih 1000 bahan bacaan bermutu itu kepada tahun 2025, 2024 itu ada 10.000 perpustakaan desa, perpusdes dan TBM yang ada dapat buku 1000 buku. Dan itu memang termasuk TBM saya. Itu sangat bermanfaat dan bukunya bagus-bagus. Yang kalau beli enggak bisa terbayangkan berapa kalau harus beli. Nah, jadi untuk akses buku, untuk buku, pengadaan buku itu selalu kontinu, pemerintah menyediakan untuk itu. Perpustakaan nasional, badan bahasa misalnya ya. Dan tergantung kita aja mampu enggak kita menyebarkannya. Jadi sarana ada Mbak Ega ya, kepada ibu siapa tadi ya?
1: Cik Guria
0: ya. Cik Guria, tenang aja. Nanti kita bisa saling kita ini aja bisa kontekkan ya, berhubungan. Mungkin saya bisa memberikan beberapa akses yang bisa, link-link yang bisa di untuk membuka buku-buku yang disediakan oleh Perpustakaan Nasional.
1: Oke. Dan tadi ini ada lanjutan pertanyaan dari Cik Guri yang kan tadi belum selesai dijawab ya, untuk ruang belum dijawab baru ruang gitu. Iya, tadi udah bugur ya.
0: Sudah bugur ya. Ruangnya nyaman, okay, akses buku, akses,
1: enggak mesti mewah gitu ya.
0: Iya, enggak mesti bagus. Yang penting garis bawahi kegiatan yang menarik, program yang menarik akan membuat ruang seperti apapun jadi menarik.
1: Oke, ini katanya boleh minta nomor WA ibu, boleh Kakak Ega ya, udah jelas. Nanti mungkin justru nomornya Cik Guria yang kita kasih ke ibu ya, karena udah langsung nomornya Cik Guria di sini ya. Oke, pertanyaan selanjutnya nih, apa saja nih macam-macam literasi? Pengen kayak penjelasan lebih rinci lagi nih Bu, tadi seputar literasi yang katanya hanya ke bahasa Indonesia, tapi ternyata enggak gitu.
0: Iya, kan ada 6 literasi dasar itu udah jelas banget ya. Pertama memang kita literasi tetap berarti baca tulis ya, baca tulis, kemudian literasi numerasi. Kemudian finansial, digital, kemudian kewargaan ya, tentang budaya dan kewargaan itu. Jadi semua bidang, semua kayak finansial itu bagaimana kita membudayakan ekonomi kreatif. Nah, contoh literasi ini yang bisa ditiru mungkin untuk perpustakaan desa, TBM yang kita memang harus tidak ada dana dari pemerintah itu ya. Karena bagaimanapun kan TBM harus berjalan tuh. Saya prakteknya itu di dalam TBM itu kan anak-anak tuh nanti ada misalnya menggambar, mewarnai dan sebagainya, anak-anak itu banyak. Nah, itu kita ada barang yang kita jual dengan murah, yang bisa mungkin income-nya bisa untuk operasional TBM. Atau ada kantin ya, kantin sederhana mungkin. Itu untuk ekonomi kreatif. Kemudian produksi-produksi, itu ada TBM di Palembang tuh, kawan tuh kebetulan. Dia masih naik sepeda loh Mbak kemana-mana, yang mungkin sekarang jarang ibu itu. Cuman dia berhasil mengelola ibu-ibu di sekitarnya untuk buat keripik yang akhirnya dipasarkan di TBM-nya gitu. Itu luar biasa itu. Jadi memang untuk sarana literasi yang handal, termasuk juga sebagai ujung tombak perekonomian juga bisa sebenarnya melalui perpustakaan tadi, luas banget.
1: Banyak cara gitu ya.
0: Banyak cara.
1: Iya. Dan untuk pertanyaan selanjutnya adalah, adakah tempat perpustakaan khusus untuk anak-anak muda?

0: negeri, mereka ingat dengan saya. Ibu, ada yang saya kirimkan buku. Nah, itu tanda kasih itu luar biasa, Mbak, bagi seorang guru ya.
1: Iya.
0: Dan itu akan menambah koleksi,
1: koleksi
0: yang jadi sasaran para remaja gitu.
1: 100 loh ya.
0: Jadi banyak hal ya. Untuk nanti coba kalau kita bicara masalah banyak loh. Wah, terima kasih banget ini pendengar kita ini semuanya malah masih ide ke saya akan terbukanya mungkin yang lebih khusus PBM yang khusus anak-anak muda gitu ya.
1: Iya, benar. Mungkin
0: kita masukkan apa kayak Mbak Ega mau bergabung mungkin, ayo kita buat ya.
1: Kayak berdampingan dengan kafe seperti itu ya.
0: Iya, makanya tadi. Jadi akan lebih tergambar untuk Bangka Belitung mungkin ya.
1: Okay.
0: Bangka Pinang semua lihat nanti bisa terini di situ.
1: Tapi kalau menurut Ibu anak-anak muda tuh sukanya bacaan yang seperti apa sih?
0: Mungkin sekarang ini mereka lebih ke
1: percintaan kan?
0: Iya.
1: Kan, kuliner kan?
0: Bisnis kan? Itu udah susah terbaca karena banyaknya drakor, dracin yang masuk ini udah
1: kalah saing.
0: Nah, kita harus menciptakan itu, tenang okay. aja.
1: Iya, tapi kalau Trelia ini masuk anak muda ya, Bu ya?
0: Muda sih.
1: Motivasi juga gitu
0: motivasi,
1: ya.
0: Motivasi muda.
1: Jadi itu bentuk apa ya? Kayak upaya juga sih untuk mencari tahu sebenarnya mereka tuh minatnya kemana sih gitu anak muda ya.
0: Betul.
1: Tapi sekarang udah banyak nih anak muda yang belajar dari digital juga sih, literasi digital tentang bisnis itu kebanyakan ya, Bu. Mereka sampai usia-usia anak-anak Gen Z juga udah punya usaha
0: iya.
1: gitu.
0: Nah, justru itu yang menarik tuh Mbak Ega. Sekarang ini kan banyak remaja bisa menghasilkan jutaan dari kamar.
1: Iya.
0: Iya, itu kan sangat membius, tapi kan kita kadang-kadang ini harus kita bisa bedain karena sekarang judul pun bisa dari kamar.
1: Iya,
0: bisa menghasilkan banyak.
1: Jadi ada memang minus juga ya.
0: Ada game ya, lewat game online yang ternyata game online yang mengarah ke judul itu kan berbahaya, makanya itu memang PR kita semua itu.
1: Tapi banyak nih cat bisnis juga yang mereka buat sekarang juga udah dijadikan sebagai konten juga gitu, Bu. Itu bisa menambah pengetahuan anak-anak juga.
0: Iya, pengetahuan yang memotivasi mereka karena terkadang kan enggak itu kan tidak butuh yang bagus, yang terkadang kan emang semua ada jalannya ya, semua ada takdirnya gitu. Jadi yang dari sederhana gitu ya bisa ngangkat tergantung kreatif dipoles kreativitas mereka gimana. Dan nanti untuk perpustakaan yang khusus remaja karena sekarang ini belum ada sih kalau di Babel, nanti mungkin itu masukan coba kami nanti bicarakan. Jadi kita akan buat karena saya sedang membentuk merintis TBM percontohan. Ya tapi TBM di sini memang kalau kita bicara TBM rata-rata memang anak-anak sih Mbak sasarannya kan anak PAUD, anak TK gitu. Tapi ini usulan dari Bapak siapa tadi dari mana ya? Itu kan bagus sekali untuk remaja. Coba akan kita giring ke sana nanti.
1: Oke. Dan sekarang kan muncul nih kayak pembuatan konten tutorial misalnya kan. Mereka membuat sebuah konten proses mereka untuk menjadi sukses, pengalaman mereka jatuh bangun seperti itu. Nah, apakah itu masuk dalam literasi digital juga?
0: Masuk banget, justru itu yang mungkin nanti akan kita garap gimana ya, kita memanggil guru ya, kayak mentor itu ya, untuk itu di TBM remaja tadi, waduh mantap ya.
1: Sepertinya ya.
0: Yang gimana kita ya tergantung bagaimana kita pendekatannya sehingga di era efisiensi ini itu tetap berjalan dengan tidak menekan dengan menekan budget gitu loh. Menyiasati.
1: Keren juga ya. Jadi sebenarnya literasi itu banyak ya, bermacam-macam juga. Dan kehadiran digitalisasi saat ini ya, seperti mereka memang sibuk dengan gadgetnya.
0: Iya.
1: Plus minusnya juga seperti apa ya, Bu? Ada yang memang menghabiskan waktunya untuk hal-hal yang scroll yang tidak jelas. Tetapi ada juga yang memanfaatkan literasi digital dengan sesuatu yang bermanfaat juga. Jadi kalau mau dibilang handphone itu kayak apa ya menghabiskan waktu mereka, enggak juga gitu ya kalau mereka bisa seperti itu, Bu ya.
0: Betul.
1: Karena masuk ke literasi digital gitu, iya. Bu ya.
0: Nah, di sinilah memang perlu balik-balik filter ya. Kita perlu filter, kita perlu dasar ya, fondamen yang kuat memberikan pemahaman kepada anak-anak untuk bisa membedakan. Karena terus terang yang sukses dari situ banyak, tapi jangan salah, yang hancur juga banyak. Jadi disinilah kita harus sebagai, jangan gini, terkadang kan ada yang dimvonis karena memang ada orang-orang tertentu yang, oh itu jelek, itu gak bagus. Nah jangan juga begitu, karena itu juga akan mematikan kreativitas.
1: Berarti lebih kepada mengarahkan.
0: Iya, diarahin, ya, yang jelas balikkan ke fondasi dasarnya, keimanan tadi, bagaimana dia bisa memisahkan, oh ini bermanfaat untuk saya, ini tidak. Dan itu bisa terjadi dengan diingatkan terus-menerus, continue, ayo jangan. Kan kita selalu begitu,
1: jangan bosan,
0: ya? Tetap harus.
1: Oke, kontrol yang pasti, ya.
0: Betul.
1: Oke, terakhir mungkin ya Bu, apa sih pesan dan juga harapan untuk siswa ataupun orang-orang di sekeliling kita untuk membangun lingkungan literasi yang berkelanjutan melalui perpustakaan gitu Bu, ataupun TBM tadi.
0: Iya. Pada dasarnya apa yang tidak kita pahami itu akan menjadi bumerang, akan menjadi musibah buat kita. Makanya bagaimana kita harus belajar memahami dengan banyak, kita kembali ke basic, itu yang banyak membaca. Karena ya kita seperti tahu kan Mbak, bahwa bacalah 3 kali udah ditekankan. Nah dari awal juga bahwa membaca itu merupakan fondasi awal untuk kita mengerti. Nah kalau kita mengerti, kita akan bisa memilah, oh ini benar, ini enggak. Nah itu kita harus kembali memanfaatkan, dan perpustakaan itu berperan besar dalam hal tanggung jawabnya untuk kemajuan bangsa ini. Kita sudah dibayar, kita sudah difasilitasi pemerintah, kita sudah jadi kita berkontribusi gantian. Jadi saya mengajak kawan-kawan para penggiat literasi, baik yang dibayar maupun gak dibayar, itu untuk semuanya bertanggung jawab. Kita literasikan lah bumi ini, bumi kita yang sudah semakin tua ini. Jadi seperti jargon forum TBM Bubble Mbak, kita membumikan literasi dan meliterasikan bumi.
1: Oke. Itu dia tadi perbincangan kita Mbak Mariana dan juga sahabat budaya ya, seputar tadi topik kita ya, menciptakan lingkungan literasi melalui perpustakaan. Ya ternyata literasi itu cukup luas, bukan hanya di pelajaran bahasa Indonesia gitu ya. Dan juga ini banyak upaya yang dilakukan terutama untuk menggiatkan anak muda gitu ya. Untuk teleponnya kita tutup dulu ya, karena udah di penghujung gambar sama, dan kita kembali nih ke Mbak Mariana.
2: Iya baik, terima kasih Kak Ega dan juga Ibu Rita di RRI Propat Sungai Liat. Mudah-mudahan obrolan yang tadi sudah disimak untuk pendengar Propat di seluruh Nusantara ini bisa menginspirasi wilayah lainnya untuk melakukan hal serupa gitu ya, khusus untuk dunia literasi. Baiklah, sampai sini dulu untuk Suara Budaya Nusantara bersama RRI Propat Sungai Liat. Terima kasih Kak Ega dan Ibu Rita, sampai jumpa kembali di kesempatan berikutnya. Dan tentunya Abang Po, Ayu Pomariannya masih lanjut temenin di Mari di Propat Suara Budaya Jakarta.
3: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

sampai Sufu Serara. Hasil 32 besar Piala Dunia 2026 berkat penampilan heroik Bono Maroko singkirkan Belanda lewat drama adu penalti. Drama terjadi dalam babak 32 besar Piala Dunia 2026, Timnas Maroko berhasil menyingkirkan Timnas Belanda lewat adu tendangan penalti. Kedua kesebelasan bermain imbang 1-1 selama 120 menit di Monterrey Stadium. Monterrey pada hari Selasa 30 Juni 2026 pagi waktu Indonesia Barat. Belanda sebenarnya mencetak gol lebih dahulu melalui Cody Gakpo pada menit ke-72 sebelum disamakan Maroko lewat Issa Diop pada menit ke-91 plus 1. Kiper Maroko Yesine Bouno atau yang biasa dipanggil Bono sukses menepis satu tendangan penalti Belanda dari Chris Sensio Sumerfile. Kareba Kaufuna. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah memastikan dana program beasiswa Berani Cerdas tetap akan disalurkan kepada mahasiswa penerima. Proses transfer dana ditangani oleh Biro Kesejahteraan Rakyat Kesra Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah. Penanggung jawab program beasiswa Berani Cerdas Dr. Sinta Dewi Mateka mengatakan sebagian mahasiswa masih menunggu pencairan beasiswa karena proses penyaluran dilakukan secara bertahap dan harus mengikuti mekanisme yang berlaku. Ia menjelaskan salah satu kendala yang dihadapi adalah masih adanya beberapa perguruan tinggi yang belum memiliki perjanjian kerjasama dengan pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah sebagai dasar penyaluran dana beasiswa. Sampai Sufu Serara Fisiamu Kariba Saliatin Ti Sapu A5 Yaku Hani Popiapai Kami Panjili Rika Riba Saliatin Ti Sapu Aono.

0: Tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prambat RRI.
1: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Lagu-lagu dangdut Indonesia kini hadir di Prambat. Request lagu-lagu dangdut favorit Komiu di sini.
3: Request lagu-lagu dangdut favorit Komiu.
2: Mange Pedade Dangdut, Yaku Dangdut Tersejati Le. Setiap hari pukul 13 hingga 15 waktu Indonesia Tengah. Mange Pedade Dangdut, lagu-lagu dangdut terkini ataupun klasik Komiu simak di sini 97,5 FM Prambat RRI Palu. Suara budaya tanpa sanggani.

0: Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat budaya. Selamat berjumpa di request di Mange Pida di Dangdut. Request lagu-lagu dangdut, dangdutnya yang original ya. Dan juga kamu yang mau bergabung dan suka dengar lagu-lagu dangdut, silakan bergabung di layanan telepon kami 421621 dan juga di 0811 456 0375. Saya langsung menyapa. Halo Mange Pida di Dangdut. Eh, mana ini suara? Halo? Halo? Jauh ya, sekali
1: nih.
0: Iya, dengan siapa kau, Mio?
1: Dengan Salam di Bangga.
0: Iya. Oke, Salam di Bangga.
1: Iya.
0: Lagu apa?
1: Lagunya Durian Jatuh.
0: Yang bawakan?
1: Ini masih baripin.
0: Durian Jatuh. Oke.
1: Iya, oke. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ya, dicoba ya karena tadi agak jauh suaranya. Di 0811 456 0375 yang suka mendengarkan lama lagu-lagu dangdut boleh bergabung di sini ya. Saya akan coba cari dulu lagunya Durian Jatuh. Wow. Ini musim durian ya. Bagaimana sudah kalau durian jatuh berarti tandanya sudah mateng. Oke, kita coba dulu. Yang mau bergabung boleh ya. Silakan saja. Manakah durian jatuh itu? Oke, kita langsung ke lagu ya. Lagunya Imam S. Arifin, Durian Jatuh. Ini dia lagunya.

Oke, kita tinggalkan suara dari Imam S. Arifin. Durian jatuh, ya. Dan baik, yang mau bergabung, silahkan kita buka lagi layanan teleponnya di 421-621 dan juga

0: Tunggu dulu. Lagunya anu, Mbak.
1: Apa?
0: Anggur merahnya anu Muksin Alatas.
1: Anggur merah Muksin Alatas. Oke.
0: Okay. Iya, kemarin kan anggur merahnya anu saja kemarin Maggie Z.
1: Oh, versinya
0: anggur
1: Muksin.
0: Merahnya Muksin Alatas.
1: Oke, okay, baik. Nanti dicarikan.
0: Oke, okay, ya. Makasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Iya. Wah, jadi ya memang ini anggur merah ada yang bawakan penyanyinya, ada Muksin, ada siapa? Maggie Z. Jadi mau versinya siapa? Oke, kita menyapa lagi. Halo, Mang Ipeda di Dangdut.
2: Iya, Bu Dangdut Persijati.
1: Iya, dengan Pak siapa ini?
2: Kakek Anwar.
1: Kakek Anwar. Iya, silakan Pak Anwar.
2: Oh, sambil lagunya Maggie Z.
1: Maggie Z, judulnya apa ini?
2: Gubuk Bambu.
1: Aku?
2: Gubuk Bambu.
1: Oh, Gubuk Bambu.
2: Ada gubuk kayu ya, Gubuk Bambu.
1: Gubuk Bambu yang ada ya. Iya. Oke. Okay.
2: Versinya ada dua macam versi itu, Mbak Warni.
1: Iya,
2: ada Triomisi, ada Maggie Z.
1: Iya. Kalau oh, Pak Anwar maunya yang mana?
2: Ya, kalau saya sih suka yang Triomisi.
1: Triomisi. Oke, okay. Nanti dicarikan ya.
2: Oke, terima kasih Mbak Warni. Selamat iya. sore.
1: Selamat sore.
2: Sore sehat.
1: Iya, terima kasih. Ya, begitu. Memang masing-masing ini ya punya versi siapa penyanyi siapa yang diidolakan ya. Baik, oke, okay, kita menyapa dulu. Halo, Mang Ipeda di Dangdut. Waalaikumsalam, Antaisemu Komio, jauh sekali suara Rangai.
3: Bunda Ani.
1: Ya, mendekat lagi Ibu Ani.
3: Iya.
1: Lagu apa?
3: Lagu Maggie Z.
1: Ini sudah Maggie Z. Iya, judulnya apa?
3: Cinta Hitam.
1: Cinta Hitam?
3: Iya.
1: Bukan Cinta Putih?
3: Tidak, Cinta Hitam. Tidak, Cinta Putih.
1: Cinta Putih, Cinta Hitam. Oke, nanti dicarikan ya.
3: Iya, terima
1: baik.
3: Kasih Mbak Warni.
1: Oke.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Dan baik, kita ke lagu dulu kayaknya ya. Tadi yang minta Anggur Merah, tapi versinya Maggie Z. Maggie Z, Muksin Alatas. Oke, kita simak dulu.

Oke, terima kasih yang sudah mendengarkan Pro 4 RRI Palu. Siaran kami juga Gomio dapat nonton di live TikToknya Pro 4 RRI Palu. Ada Riko Tanah Patah Hadi dari Provinsi Bengkulu. Halo Bengkulu, apa kabar? Ada Joe, ada siapa ini ya? Ini kalau gini ini apa ya? Ya banyak sekali. Ya terima kasih, saya tidak bisa sebutkan satu persatu ya. Baik, kita buka layanan teleponnya di 421621 dan juga di 0811456038 75. Ya, kami ingatkan untuk saudara-saudara aku umat muslim azan azhar pada pukul 15:32 waktu Indonesia Tengah ya, jangan kami lupa ya, mungkin saja sementara sholat ya. Dan baik, jam-jam seperti ini juga ya pastinya sedang santai. Alangkah baiknya kalau bisa bergabung, karena dengan mendengarkan irama musik kita bisa rileks ya. Orang yang suka dengar lagu pasti bawaannya santai, rileks. Wah, karena kita juga perlu apa ya? Perlu mendengarkan lagu. Jangan serius, nanti mukanya berkerut katanya. Oke, kita akan ke lagu berikutnya ya. Maggie Zed, Cinta Hitam. Siapa tadi? Ibu Ani ya. Oke, kita simak lagi lagu berikutnya.

Lagu dari Elvy Sukaesih, Pecah Seribu. Wah, ini lagu ini sempat booming ya, karena durasi lagunya cukup panjang. Memang asik ya mendengarkan lagu dangdut seperti ini. Dan baik, kita baca dulu live TikTok perempat yang sudah bergabung. Assalamualaikum Mbak Warni, ya aku dangdut tersejati le dari Toli-Toli, request lagunya Iis Dahlia, Darah Biru, terima kasih. Waalaikumsalam, Pak Sarip marhum. Oke, nanti saya carikan lagunya ya. Baik, yang mau bergabung, manakah gerangan suara-suara itu? Kita tunggu ya. Dan baik, kita akan hadirkan dulu lagunya Pak Sarip. Sarip siapa ya? Marhum. Dari Toli-Toli. Ini Toli-Toli selalu menyapa rajin ya. Terima kasih. Yang lainnya mana suaranya ya? Kita tunggu-tunggu suaranya. Biasanya ramai. Ya, kita ke lagu lagi.

0: Sahabat budaya, tidak terasa waktu kita sudah bergeser di menit ke-54 lepas dari pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Kita akan menyapa lagi ya. Halo, Mang Ipeda di Dangdut.
1: Ya, aku Dangdut Persegati.
0: Iya, dengan Pak siapa ini?
1: Pak Ali di Taipa.
0: Pak Ali?
1: Iya.
0: Oke, lagu apa Pak Ali?
1: Ona Sutra.
0: Judul?
1: Titip Cintaku.
0: Titip Cintaku?
1: Iya, GSM ini semua memblokir panggilan masuk ya.
0: Oh ya?
1: Iya.
0: Oh, oke, okay. Nanti saya coba. Oke, okay, baik.
1: Iya, okay. Terima kasih Mbak Warni.
0: Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam. Oh, rupanya di 0811 ini nggak bisa yang masuk ya. Pantes sunyi ya. Oke, saya buka di 421621 ya. Silakan. Iya, dan baik. Yang mau bergabung silakan di ini ya. Di 421621 ya, tinggal menambahkan kode area. Halo, Mang Ipeda di Dangdut.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Pak Udin.
2: Iya.
0: Lagu apa?
2: Epika Mala.
0: Judul?
2: Dokter Cinta.
0: Dokter Cinta?
2: Iya.
0: Oke. Okay.
2: Terima kasih Mbak Warni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Oh ya, bagus kalau ada info. Jadi saya jadi tahu ya. Kalau tidak ada info nanti penyiarnya nggak tahu. Dan baik, saya ke ini dulu. Titip Cintaku, sabar ya. Halo, Mang Ipeda di Dangdut.
3: Ya, aku Dangdut Sejati, Le.
0: Iya, Pak Muhammad ya?
3: Iya.
0: Oke, lagu apa?
3: Pasti Cintaku Pasti Kembali.
0: Yang bawah?
3: Dua versi dia itu, ada juga versinya Muksin Alata, satu cover. Tak lupa saya siapa yang bawa covernya.
0: Iya, Pak Muhammad maunya yang mana?
3: Iya, kalau masih bisa Muksin Alata, karena sudah diputar tadi.
0: Oke, nanti dicarikan Pak ya.
3: Jadi ya, biasa saja, kalau tidak cari covernya itu.
0: Oke.
3: Iya, begitu saja Mbak Warni.
0: Iya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih dan baik. Saput satu penelpon. Kenapa saya kesleo hari ini, kesleo? Apakah karena saya tidak tidur siang? Atau emang jam-jam begini nih ngantuk penyet? Ya. Satu penelpon berikutnya sebelum saya ke lagu ya. Oke, 421621. Silakan. Atau kita lanjut ke lagu ya sambil menanti. Jangan kemana-mana, tetap di Perumpat RRI Palu. Mang Ipeda di Dangdut.

0: Yang terima kasih yang sudah mendengarkan Perempat RRI Palu. Dan baik, kita buka lagi layanan telepon yang mau bergabung di 421-621 ya, karena sedikit nomor yang satunya mohon maaf agak terganggu sedikit ya. Kita sapa dulu. Halo, Mangi Pedadi Dangdut.
1: Selamat sore, Mbak Wari.
0: Ya, selamat sore, Diana.
1: Lagu ya ku dangdut tersejati le. Mm-hmm. Lagunya Sakit Gigi.
0: Sakit Gigi?
1: Iya.
0: Iya. Oke.
1: Okay. Selamat sore, Mbak.
0: Selamat sore.
1: Dadah.
0: Ya, oke. Okay, berikutnya kita sapa dulu di belakangnya Diana. 421-621. Ya di 0811 sekali lagi karena ada gangguan dikit ya, mohon maaf. Iya, halo Mang Ipeda di Dangdut.
2: Halo, selamat sore Mbak Wani.
0: Selamat sore, dengan siapa?
2: Iya,
0: dengan Ibu Sarina.
2: Iya.
0: Lagu apa?
2: Lagunya Lesti.
0: Judul?
2: Zapi Melayu.
0: Apa?
2: Zapi Melayu.
0: Zapir Melayu.
2: Iya.
0: Oke. Okay.
2: Terima kasih Mbak Warni. Iya, selamat sore.
0: Selamat sehat. Iya, baik. Oke, okay, satu penelpon berikutnya sebelum kita ke lagu ya. Silakan 421-621. Dan juga di wow, ya cuma satu ini yang bisa di pakai ya, jadi kumnya bisa hubungi di 421-621. Halo, Mangi Pedadi Dangdut. Ya, halo.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ante izema kumiu.
3: Ya, sudah betul sejati Mbak Warni dengan Bunda Yanti di Sumari.
0: Ibu Yanti Sumari. Dade, ini. Apa?
3: Dadenya Revo Ramon Tata Luga.
0: Apa?
3: Dadenya Revo Ramon tak terduga.
0: Tak terduga.
3: Iya.
0: Baik.
3: Oke, Mbak Warni, sehat. Iya, betul ya. Saya bisa dihubungi GSM.
0: Iya. Lagi iya, ada gangguan oke, dikit. Oke.
3: Salam selalu buat Sonio.
0: Baik. Terima kasih.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Kita ke lagu dulu.

0: Ya, sahabat budaya dari seputaran Kartini 39 Palu, kita senang ya dengar lagu-lagu dangdut, apalagi lagu favorit. Dan baik, sebelum saya menyapa, saya coba sapa dulu yang masuk di TikTok Pro 4 RRI Palu. Ibu Astria, assalamualaikum, ya aku dangdut tersejati dari Bunda Astria Tombolo Tutu, mau request lagu Selfiama, Menunggu Rindu. Oke, terima kasih. Siapa ini? Rikop Rikot 94 request lagu Tidur di Kursi dari Ricky Likur. Makasih. Kemudian assalamualaikum, waalaikumsalam, Mang Epi dari dangdut, nama Uun di Tolitol di Loli, sorry di Loli, request lagu Roma Irama 1001 Macam, salam kompak. Oke, terima kasih. Saya ke penelpon. Wow, rupanya sudah bisa langsung dieksekusi. Halo, Mang Epi Dede Dangdut.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana?
1: Dengan Bunda Ati di Pandere.
0: Iya, Ibu Ati. Lagu iya. Apa? Lagu apa?
1: Lagunya Cinta Berpayung Bulan.
0: Baik, gagah ini lagu Cinta Berpayung Bulan ya.
1: Ya, memang.
0: Iya, nanti dicarikan lagunya ya.
1: Iya, oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Halo, Mang Epi Dede Dangdut.
2: Iya, aku Dangdut Tersejati.
0: Dengan siapa?
2: Dengan Ibu Masfa, Mbak Warni.
0: Ibu Masfa, lagu apa?
2: Lagunya Lesti.
0: Judul?
2: Angin.
0: Angin?
2: Iya.
0: Kenapa itu angin? Tidak dapat lihat, eh?
2: Tidak dapat lihat.
0: Tapi dapat dirasakan. Oke, makasih.
2: Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Kita ke lagunya Selfiama dulu. Ibu Asria.

Sahabat budaya, masih kami ajak Komio di Mangepe dari Dangdut ya. Untuk lagu yang di TikTok banyak sekali request lagu karena ada ini palingan masih bisa 4 lagu dan di sini juga ya, mudah-mudahan saya bisa hadirkan semuanya, tapi kalau tidak jangan kecewa ya. Kalau TikTok itu satu mawar satu lagu sebenarnya ya. Satu mawar satu lagu. Oke, kita ke lagu berikutnya. Ini yang minta lagunya siapa tadi? Lesti. Lesti ya. Kita coba hadirkan lagu ini ya. Dan baik mudah-mudahan bisa terhibur. Yang minta lagu apa ini? Angin. Safir Melayu sabar. Sebentar ya.

Baik, sampai situ saudaraku, pura-pura terima kasih atas atensi Komio yang sudah bergabung di Pro 4 RRI Palu karena kita dibatasi oleh waktu. Mudah-mudahan irama lagu tadi dapat menghibur Komio ya. Dan selamat sore. Dan baik sahabat budaya, insya Allah kita bisa berjumpa di lain kesempatan di Mangepi dari Dangdut berikutnya. Adapun lagu yang belum sempat kami putar kan karena waktu kita terbatas, kami harap Komio tidak kecewa. Ya, sekali lagi insya Allah kita bisa jumpa di Mangepi dari Dangdut berikutnya. Dan baik, kita jelang pukul 17 menantikan informasi pasca.

Kariba Pamulana sampai suku Sarawa. Kantor imigrasi kelas 1 TPI Palu kembali menghadirkan layanan paspor siaga dengan mendatangi langsung rumah seorang anak yang akan menjalani pengobatan di luar negeri. Layanan jemput bola tersebut diberikan kepada pemohon yang memiliki keterbatasan sehingga tidak memungkinkan datang langsung ke kantor imigrasi untuk mengurus paspor. Petugas imigrasi Palu mendatangi kediaman permohonan di Jalan Cikditiro, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, guna melaksanakan seluruh tahapan permohonan paspor. Mulai dari pemeriksaan dokumen, pengambilan data biometrik, hingga proses administrasi dilakukan di rumah pemohon hingga keluarga tidak perlu membawa anak tersebut ke kantor imigrasi. Kariba Kaufuna, gelandang timnas Brasil Casemiro memuji penampilan rekan-rekan satu timnya saat mendepak Jepang 2-1 di babak 32 besar Piala Dunia 2026. Brasil menang lewat comeback dramatis atas jagoan Asia tersebut di Houston Stadium pada hari Selasa 6-30 Juni 2026 dini hari waktu Indonesia Barat. Casemiro mencetak gol penyama kedudukan pada menit ke-56 setelah Jepang unggul di babak pertama lewat gol Kai Susano. Gabriel Martinelli menjadi pahlawan kemenangan Brasil lewat golnya di menit-menit akhir laga atau saat memasuki injury time babak kedua. Dengan kemenangan ini Brasil melaju ke babak 16 besar dan bakal berjumpa pemenang antara Norwegia atau Pantai Gading. Usai kemenangan tim Samba, Casemiro mengatakan bahwa Brasil akhirnya terhindar ancaman Jepang, satu di antara kejutan terbesar sepanjang sejarah Piala Dunia, dan semuanya itu berkat ketenangan. Sampai sufu selera, visiamu kariba saliatin ti sapu papito. Iyaku wani popia fai kami panjili, ri kariba saliatin ti sapu stasiwa.

0: kan menolongnya untuk mengatakannya agar tidak
1: baca buku, banyak tahu. Buku adalah jendela dunia. Mau pintar? Baca buku.
2: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kak, duriannya satu eh.
1: Mau makan di sini, Adik?
0: Iya, Kak, di sini saja.
1: Tunggu sebentar ya.
0: Sambil lihat pemandangan pantai saya.
1: Oke.
0: Kak, kenapa kok Miu buang di laut itu sisa kulit durian?
1: Sudahlah. Kayak apa-apa ini. Memang di sini biasanya saya buang kulit durian ini.
0: Bukan begitu, Kak. Ini kan pantai, objek wisata. Kalau kakak buang di sini sisa kulit durian, jadi kotor dan di tempat.
1: Adik, ya ada juga orang yang peduli kalau saya buang di sini.
0: Kak, kesadaran sendirilah kalau begitu.
1: Tapi kan cuma di pinggir pantainya juga saya buang, Adik.
0: Kakak kan jualan di sini. Bagaimana mau laris nanti kakak punya durian? Kalau tempat ini sudah tidak enak dipandang, siapa nanti yang mau singgah di sini?
2: Laut adalah sumber kehidupan. Pentingnya menjaga kebersihan laut bukan hanya untuk melangsungkan hidup berbagai biota yang tinggal di dalamnya, tapi juga untuk kita yang berada di daratan. Dengan tidak membuang sampah ke laut merupakan satu langkah kecil untuk tetap menjaga kelestariannya. Mari tetap jaga dan peduli dengan kebersihan pantai dan laut kita.
3: Sampai jumpa saudaraku, pora-pora, sahabat budaya. Kami ingatkan waktu kita sudah menunjukkan pukul 17 lebih 23 menit waktu Indonesia Tengah. Komio yang sudah beranjak dari tempat aktivitas dari tadi, ya tentu di rumah itu kita ya menikmati santai sejenak, atau kita ngopi, atau ngeteh, atau jajanan ringan ya. Karena sepulang kantor biasa terasa suntuk, jadi kita terkadang kita duduk-duduk atau sekedar baring-baring boleh ya, jangan sampai tidur jam-jam seperti ini karena efeknya kurang bagus. Kalau komio cepat tidur nanti tengah malam itu akan bergadang. Jadi ya mengisi waktu sore atau menikmati sekedar pemandangan di depan rumah, di teras, serambi rumah, atau melihat-lihat hewan piaraan, tanaman kesukaan, atau sekedar menyalurkan hobi untuk mengisi waktu yang suntuk, yang lelah ya istirahat biasa ya. Masih kita boleh rebah-rebahan sedikit lagi karena mau maghrib ya, atau kita tidak bisa dipungkiri ya, apalagi kita biasa kerja seharian berhadapan dengan

Nah, bagaimana kita menghilangkan kepenatan itu? Kalau di rumah itu pasti kita maunya rileks sejenak ya, sebelum maghrib. Nah, itu bagaimana kita mengisi waktu itu dengan sebaik mungkin ya. Terkadang kita bercengkrama, sekedar kita ngobrol ya, apalagi keluar rumah, menyapa tetangga ya. Perlu itu ya, saling mengenal di antara lingkungan kita. Karena kenapa-kenapa? Tetangga adalah saudara yang paling dekat. Dan baik sahabat budaya, kita mah jauh-jauh di seputar rumah, bisa di sekeliling tetangga, tidak harus jauh-jauh, apalagi jam-jam seperti ini. Dan baik, kami masih hadirkan lagu-lagu selingan mengisi suasana sore hari ini.

Sahabat budaya, irama lagu tadi Cucak Rowo. Apalagi kalau kita mendengarkan lagu dan tahu arti lagu itu, akan terasa wow, ini lagu ini lucu, ini lagu ini. Terkadang kalau kita menyimak sebuah lagu itu tergantung musik apa. Ada juga yang suka dari musiknya, ada juga yang suka dari suaranya. Ya, kadang suaranya merdu, wow. Apa namanya ya? Lagu-lagu sekarang kan ini, sahabat budaya, banyak yang lagi ngetren, habis itu hilang. Beda dengan lagu-lagu lawas yang lama. Lagu lama namun masih enak kita dengarkan. Sekarang lagu-lagu sekarang banyak yang ngebeat, habis itu redup lagi. Tapi tergantung pribadi kita, lagu mana yang kita sukai. Intinya bisa menghibur kita dan membawa happy ya. Dan baik, lagu-lagu daerah Nusantara ya hanya Kumyu bisa dengarkan di Perempat RRI Palo. Kita lanjut ya. Masih ada kurang lebih 5 menit lagi kita. Kita simak satu lagu ya jelang azan maghrib, dan nanti akan diawali dengan lagu-lagu bernuansa Islami. Sesaat lagi kita akan bergabung dengan program Satu Palu. Baik, kita simak dulu satu lagu berikut ini.

Sahabat, tahukah kamu? Ternyata kalimat Hom Pimpa Alium Gambreng punya makna yang sangat dalam. Kalimat ini berasal dari bahasa Sanskerta, mengajarkan nilai yang luar biasa pada anak-anak. Kalimat Hom Pimpa Alium Gambreng berarti dari Tuhan kembali ke Tuhan. Mari kita bermain. Walaupun digunakan hanya dalam permainan tradisional Indonesia, kalimat Hom Pimpa juga memiliki sebuah ajaran yang dapat kita terapkan. Kalimat Hom Pimpa Alium Gambreng ini mengajarkan kepada anak-anak bahwa hidup yang sedang dijalani ini anugerah dari Tuhan dan akan kembali pada Tuhan. Kalimat ini juga memiliki makna untuk menikmati kehidupan dengan melakukan permainan yang membuat hati senang. Saat melakukan Hom Pimpa dan menunjukkan telapak tangan atau punggung tangan, kita tidak tahu apakah kita akan menang atau kalah. Nah, dari sanalah kita belajar untuk menerima dengan lapang dada hasil dari apa yang telah kita pilih. Hanya saja, sejarah penggunaan kalimat Hom Pimpa Alium Gambreng ini tidak diketahui secara pasti. Kemungkinannya adalah kalimat ini mulai digunakan sejak Indonesia dalam era kerajaan Hindu-Buddha. Tapi untuk saat sekarang, maraknya game online di kalangan anak-anak menjadikan Hom Pimpa ini mulai tersingkirkan.

juga merupakan amanat Allah. Menurut Rasulullah, di antara amanat Allah dalam hal mata ialah tidak untuk melihat hal-hal yang diharamkan Allah. Dalam riwayat At-Tabrani dan Al-Hakim, beliau bersabda, "Diharamkan api neraka untuk membakar mata yang pernah menangis karena merasa hebat kepada Allah. Diharamkan api neraka untuk membakar mata yang pernah berjaga-jaga dalam perang sabil. Dan diharamkan api neraka untuk membakar mata yang pernah dipejamkan dari hal-hal yang diharamkan Allah, dan mata yang pernah dicungkil dalam perang sabil." Menghindari pandangan yang diharamkan Allah memang berat sekali. Apalagi di zaman kini, hal-hal yang diharamkan itu hampir selalu ada di depan kita. Namun demikian, beruntung sekali jika kita berusaha menghindarinya, sebab Allah kelak akan menjauhkan kita dari sentuhan api.

Masih banyak di antara kita yang tidak suka menggunakan pewangi badan, sehingga kehadirannya di tengah orang banyak sering mengganggu. Padahal, memakai pewangi badan adalah perbuatan yang disukai para nabi dan rasul. Nabi Muhammad senantiasa menganjurkan umatnya untuk membiasakan diri menggunakan harum-haruman. Bahkan, dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, beliau bersabda, "Barang siapa yang diberi minyak wangi, janganlah menolaknya, karena yang demikian mudah dibawa dan harum baunya." Memang, bila kita memakai pewangi badan, maka kita akan merasa aman dan juga akan membuat orang lain merasa nyaman berada di dekat kita. Di sisi lain, kita telah mengikuti sunnah para nabi dan rasul.

Pendengar Pro 1 RRI Palu, baru saja kita mendengarkan kumandan azan sholat maghrib bagi wilayah Palu dan sekitarnya. Kami segenap angkasawan dan angkasawati RRI Palu mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib bagi yang menjalankan. Semoga apa yang kita kerjakan, amal kita menjadi tabungan kita di yaumul kiamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin.

daripada Muaz radhiyallahu anhu berkata, semasa aku berpisah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan aku bertanya, amalan manakah yang amat dicintai oleh Allah? Sebagai menjawab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, basahi lidahmu dengan zikrullah.

kerajaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang kejadian langit dan bumi. Seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tidaklah engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci engkau, maka peliharalah kami dari siksa api neraka."

Segala kemuliaan hanya milik-Mu. Keagungan hanya milik-Mu. Alam semesta bersujud pada-Mu. Allahumma ya Allah, kami bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Engkau. Dan kami bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan. Allahumma ya Allah ya Sami, Allahumma ya Allah ya Basir, Engkau yang melihat dan Engkau yang mendengar, Engkau yang mengetahui apa yang ada di belakang kami. Engkau mengetahui apa yang ada di hadapan kami. Engkau mengetahui apa yang kami sembunyikan, yang tidak diketahui oleh ayah dan bunda kami. Engkau mengetahui apa yang gelap dalam terang dan terang dalam kegelapan. Allahumma ya Allah, kami berlindung kepada-Mu dari segala perbuatan-perbuatan yang tidak Kau ridhoi dan tidak Kau rahmati. Kami berlindung pada-Mu dari godaan-godaan setan yang senantiasa ingin menyesatkan kami. Kami mohon petunjuk kami agar kami mampu menjalankan sisa kehidupan dengan nur-Mu, dengan cahaya-Mu. Allahumma ya Allah ya Nur, berikanlah cahaya pada mata kami. Berikanlah ketajaman pada pendengaran kami. Berikanlah kelembutan pada jiwa kami. Allahumma ya Allah, kami tiada kekuatan tanpa kekuatan. Kami tiada kehidupan tanpa kehidupan yang Kau berikan pada kami. Jadikanlah sisa kehidupan ini kehidupan yang penuh rahmat, kehidupan yang penuh barokah. Dan jadikanlah akhir kehidupan kami akhir kehidupan yang husnul khatimah. Matikan kami dalam keadaan mulia dan jumpakan kami dengan kekasih-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kumpulkan kami dan keluarga kami di dalam Raudatul Jannah, dan kumpulkan kami bersama dengan para nabi dan para rasul, dan kumpulkan kami bersama dengan diri-Mu yang maha mulia, yang maha tinggi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.

Khalifah Umar bin Khattab pernah menjumpai suatu kaum yang menganggur. Beliau bertanya, "Mengapa kalian tidak bekerja?" Mereka menjawab, "Kami bertawakal kepada Allah." Umar menukas, "Kalian bohong. Sesungguhnya orang-orang yang bertawakal itu adalah mereka yang melemparkan satu benih ke dalam tanah, lalu bertawakal kepada Allah. Jadi, janganlah seorang di antara kamu duduk berpangku tangan, tidak mau mencari rezeki, dan hanya berkata, 'Ya Allah, berilah aku rezeki.' Sedangkan ia tahu bahwa langit itu tidak akan menghujankan emas dan perak. Memang, pencapaian-pencapaian peradaban dunia barat saat ini bisa jadi menyilaukan pandangan dan penilaian kita. Apalagi, kondisi yang kontras lebih sering kita temui di belahan dunia lain, sehingga ada yang berpendapat bahwa Islam tidak mengajarkan umatnya untuk punya etos kerja. Sesungguhnya, Islam adalah tuntunan yang lebih menekankan umatnya untuk bekerja

Indonesia di mata dunia dikenal sebagai negara yang memiliki keindahan alam yang menakjubkan. Mulai dari tradisi, budaya, gaya hidup, kuliner, serta spot pariwisata menarik lainnya yang tersebar di seluruh Indonesia. Perkaya informasi Anda, kekayaan Indonesia melalui Jelajah Negeriku di Pro 1 RRI Palu 90,8 FM, Kanal Inspirasi.

Dengan Padungku, tradisi yang diwariskan secara turun-temurun ini merupakan sebuah tradisi yang dilakukan dengan cara mempersembahkan berbagai macam hasil panen seperti padi dan jagung kepada benda-benda yang dianggap keramat. Namun saat ini tradisi Padungku dilakukan dengan cara penyerahan hasil panen ke tempat-tempat peribadahan dan juga penyajian makanan khas Poso untuk dinikmati setiap orang sebagai bentuk kegiatan untuk saling bersilaturahmi. Tarian Dero juga biasanya hadir dalam pelaksanaan tradisi Padungku.

Kareba Pamrana sampai subuh syarat kupra-pura. Gubernur Sulawesi Tengah ajak ayah lebih aktif dalam pengasuhan anak. Rumba sampai subuh syarat kupra-pura. Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid mengajak para ayah untuk lebih aktif terlibat dalam pengasuhan dan pembinaan anak. Dan menurutnya kehadiran seorang ayah memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk generasi berkualitas menuju Indonesia Emas 2045. Dan hal itu juga disampaikan Bapak Gubernur usai mengikuti upacara peringatan Hari Keluarga Nasional atau Harganas ke-33 tahun 2026 di kantor perwakilan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga atau BKKBN Sulawesi Tengah. Di mana Pak Anwar Hafid juga mengatakan tim Harganas tahun ini ayah wajib hadir menjadi pengingat bahwa tanggung jawab mengasuh dan mendidik anak bukan hanya berada di pundak seorang ibu tetapi juga ayah. Tema tahun ini adalah ayah wajib hadir, di mana Pak Gubernur mengatakan kiranya ini menjadi hal yang sangat krusial saat ini. Kehadiran seorang ayah dalam pembinaan anak sangat penting dan sangat strategis. Kareba Kopuna sampai subuh sarar kupra-pura, keluarga unit terkecil fondasi pembangunan bangsa. Rumba Pemerintah Kota Palu Sulawesi Tengah menyatakan keluarga merupakan unit terkecil di lingkungan masyarakat sebagai fondasi pembangunan bangsa dalam menciptakan generasi muda yang berkualitas dan bermartabat. Meskipun dalam lingkungan masyarakat hanya unit kecil, tetapi peran keluarga sangat fundamental dalam perjalanan pembangunan manusia dan bangsa. Dimana kata Wakil Wali Kota Palu Ibu Imelda Liliana Muhyiddin di sela peringatan Hari Keluarga Nasional atau Harganas ke-33. Dan ia juga mengungkapkan Harganas bukan sekedar peringatan seremonial, melainkan momentum refleksi bagi seluruh keluarga Indonesia untuk memperkuat ketahanan keluarga dalam menghadapi berbagai tantangan. Sampai subuh sarar kupra-pura besi amo kareba salea tinti sapu sasi ante akuar flohubo popevai panjelingena rikare basalea tinti 20.

0: SMP buku ini, Pak.
1: Buku apa itu, Nak?
0: Buku tentang dunia. Bagus kayaknya, Pak.
1: Tunggu ya.
2: Hah? Buku apa lagi? Bulan lalu beli buku juga. Barusan minggu kemarin juga beli buku. Masa ini hari mau beli buku lagi? Habis minta belanja ku kesian, Pak.
0: Buku kan jendela dunia, Mak.
2: Halah, itu saja jendela rumahnya kita masih ada yang lubang. Kok pergi lagi urus jendela dunia?
1: Kasihkan mi uangmu itu, Mak. Penting itu gemar membaca. Makin banyak dia tahu, makin cerdas juga. Kau tidak mau kan menjadi presiden?
2: Kesian, tapi sudah banyak minta buku di rumah. Lama-lama kita tidur dengan buku.
0: Kan bisa dijadikan perpustakaan pribadi, Mak. Atau saya bagikan sama anak-anak lain yang membutuhkan.
2: Heboh, pintar jago bicara, di. Kayak menteri ini saja. Mana minta buku paling? Mari kita pergi bayar.
3: Gelorakan budaya gemar membaca sejak dini. Apabila kita ingin menjadi bangsa yang maju.
2: Opa! Bagaimana minum belanja aku, kasihan.
1: Oh, sabar-sabar, minum dulu.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai subuh sararku pura-pura. Sahabat budaya Tapasanggani, senang sekali rasanya Syarif Bawobo bisa kembali lagi menyapa Komipura di hari ini ya, di penghujung tanggal penghujung tanggal ya, di bulan Juli. Di bulan Juni. Iya, Juni ya. Ya, di penghujung tanggal di bulan Juni di tahun 2026 ini, tepatnya di tanggal 30 bulan Juni di tahun 2026. Sampai sebut sararku pura-pura. Berimba karebami pura, semoga saja karebo nabilo nasiasia pura komiu bongihi ane pangani naria roaku nompura komiu pura ya, naria niketut warni nompura komiu dakori tinti sapua lima pangani hinggari tinti sapusasio pangani. Nah, sekarang nih ya, waktunya saya Arif Lohubo sampai subuh secara Arku Pura-Pura akan Pura Komipura di program Tesa Tokaili ya. Kali ini sampai subuh secara Arku Pura-Pura kita akan jalan-jalan ke daerah Banggai, Kabupaten Banggai ya, bukan di Bangga. Anda di Bangga dari ya, Bang Kadri dengan Bang Salam Hamai. Berimba karebari Bangga Hamai, Bang Kadri. Nah udah Hamai, ledo. Semoga saja ledo ya. Nah ini kita hauri Molipali Paruru di Kabupaten Banggai ya. Kita akan melihat beberapa motif batik Hamai ya. Kalau kita bicara batik ini, di setiap daerah itu memiliki ciri khas batik masing-masing. Every Kabupaten Sigi batik Maliri ya, tai ganja Hamai. Nah deh ya Hamai batik eh, keren-keren juga. Aneri seputaran Donggala, Naria Buya Sabe Donggala, Naria Kota Palu, Naria batik kelor ya. Pokoknya nanti ya, ya, dari setiap daerah itu memiliki ciri khas masing-masing. Jadi kalau kita bicara batik Nambo ya, kalau di Kabupaten Banggai itu ada namanya batik Nambo. Batik Nambo di Kabupaten Banggai Sulawesi Tengah memiliki sejumlah motif yang dekat dengan masyarakat dan tak mudah membuat batik begitu, sehingga sangat terlihat apik ketika dikenakan. Jadi sentra industri kecil tenun ikat mutiara di Kelurahan Nambo Bosa, Kecamatan Nambo, Kabupaten Banggai memproduksi dua jenis batik, yakni menggunakan cetakan dan canting ya. Jadi kalau komio nih suka yang mana nih? Sampai sebesar Arko Pura-Pura yang dicetak ya, yang dicap gitu atau yang dicanting begitu sampai sebesar Arko Pura-Pura. Oke deh, ingin apa? Kita mau jadi tabai ya. Kita ke dari Veruru ya, mau bengi. Kenapa kita meniri program request lagu Nusantara? Jadi sabar sakide ya, masih nari ya beberapa menit kita no reprogram Tesa Tokaili.

0: permisi om, numpang ngamen.
1: Cek cek cek.
0: Yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang
2: nyanyi apa kecurupan lo?
3: Yang enak dong, lagu Dewa kek, lagu Peter Pan kek. Wah, payah lo.
0: Bos, gini, gua belum punya lagu sendiri. Kalau gua ngamen bawa lagu orang, tensin lah. Itu sama aja gua melegalkan diri gua membajak karya orang. Piracy is crime, tahu kagak? Apa ya?
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Oke, okay, baik, sampai itu saranku Prapura. Jadi kalau batik Nambo itu adalah batik tenun khas Kabupaten Bangka, Sulawesi Tengah. Salah satu pembatik Norma Sita Tahaka warga Nambo Padang, Kecamatan Nambo, Kabupaten Bangka, memperlihatkan hasil kerjanya selama 1 bulan, mulai dari pembuatan kain sampai pembuatan foto ya. Dan sampai itu saranku Prapura. Kalau kita bicara seputar kain batik Nambo ya, jadi

Kantor media ini di rumah industrinya terdapat motif ikan cardinal fish ya, burung maleo, terus juga ada batik yang bernuansa hingga cengkeh gitu ya. Ada cardinal fish merupakan ikan endemik yang ditemukan di perairan Banggai. Sementara burung maleo terdapat di Kecamatan Batui dan Bualemo, Kabupaten Banggai. Sedangkan cengkeh ya, yang salah satu tumbuhan pertanian yang terdapat di sejumlah wilayah di Kabupaten Banggai. Dan Rita juga mengakui pembuatan batik tak mudah begitu ya. Kalau batik tulis ya, semakin penuh di kain semakin mahal katanya. Seperti itu sampai sebesar Argo Prapura ya. Oke deh, untuk informasi waktu sekarang sudah pukul 19.31 menit waktu Indonesia Tengah ya. Selain batik Nambu, nanti ada beberapa informasi juga seputar kain tenun yang berada di wilayah Sulawesi Tengah.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Mengenal baju adat di Indonesia. Baju adat Sumatera Utara. Ulos, atau sering juga disebut kain ulos, adalah salah satu busana khas Indonesia. Dari bahasa asalnya, ulos berarti kain. Cara membuat ulos serupa dengan cara membuat songket khas Palembang, yaitu menggunakan alat tenun bukan mesin. Warna dominan pada ulos adalah merah, hitam, dan putih, yang dihiasi oleh ragam tenunan dari benang emas atau perak. Mulanya, ulos dikenakan di dalam bentuk selendang atau sarung saja. Kerap digunakan pada perhelatan resmi atau upacara adat, namun kini banyak dijumpai di dalam bentuk produk souvenir, sarung bantal, ikat pinggang, tas, dan juga pakaian. Ulos juga kadang-kadang diberikan kepada sang ibu yang sedang mengandung supaya mempermudah lahirnya sang bayi ke dunia. Dan untuk melindungi ibu dari segala mara bahaya yang mengancam saat proses persalinan. Sebagian besar ulos telah punah karena tidak diproduksi lagi. Seperti ulos raja, ulos ragi botik, ulos kobar, ulos saput, dan ulos sibolang.

0: total belanjaannya 120.000 ya Bu?
1: Oke.
0: Apa Ibu bawa tas belanjaan sendiri?
1: Aduh, saya bawa tas belanjaan, Mbak. Pakai tas plastik itu, Jo.
0: Plastiknya berbayar ya, Bu?
1: Hah? Plastiknya berbayar? Bukannya gratis?
2: Pasar modern menjalankan aturan pemerintah tentang pengurangan limbah plastik. Pemerintah memiliki program mengurangi dan mendaur ulang mewujudkan Indonesia bebas sampah tahun 2020. Ayo, gunakan kantong belanja yang ramah lingkungan.
1: Papa cepat jemput eh. Lain kali kalau mau pergi belanja supermarket, bawa memang itu tas belanja ya. Biar tidak usah lagi kita bawa bayarin kantong plastik.
3: Oh,

Kereba Paplana sampai Subuh Sararku Prapura Randa Kabilasa Kota Palu 2026 dorong promosi wisata dan budaya. Rimba terpilih sebagai Randa dan Kabilasa Kota Palu 2026 bukan hanya menjadi sebuah kebanggaan tetapi juga membawa tanggung jawab besar dalam memperkenalkan potensi budaya serta destinasi wisata daerah kepada masyarakat luas. Di mana sampai Subuh Sararku Prapura Rizka Aulia Ramadhani sebagai Randa Kota Palu 2026 dan Sandi Asmar sebagai Kabilasa Kota Palu 2026 berkomitmen menjadikan gelar yang mereka raih sebagai wadah untuk memberikan kontribusi nyata bagi Kota Palu, khususnya dalam bidang promosi budaya, pariwisata, dan edukasi generasi muda. Dalam proses pemilihan, keduanya menunjukkan kemampuan dalam mengenalkan potensi daerah melalui gagasan dan presentasi yang mengangkat nilai budaya serta keindahan alam Kota Palu. Rumpa sampai Subuh Sararku Prapura, Rizka Aulia Ramadhani dalam presentasinya mengangkat gong perdamaian Kota Palu sebagai salah satu simbol penting yang menggambarkan nilai potensi dan persatuan. Gong perdamaian tidak hanya menjadi ikon budaya tetapi juga memiliki pesan kuat tentang keberagaman Indonesia dengan memuat simbol 33 provinsi serta 44 kabupaten kota yang menggambarkan semangat persatuan dalam perbedaan. Kereba Kopuna sampai Subuh Sararku Prapura, Gubernur Sulawesi Tengah ajak ayah lebih aktif dalam pengasuhan anak. Rumba Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid mengajak para ayah untuk lebih aktif terlibat dalam pengasuhan dan pembinaan anak. Menurutnya, kehadiran seorang ayah memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk generasi berkualitas menuju Indonesia Emas 2045. Hal itu disampaikan Anwar Hafid usai mengikuti upacara peringatan Hari Keluarga Nasional atau Harganas ke-33 tahun 2026 di Kantor Perwakilan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga atau BKKBN Sulawesi Tengah Kota Palu Senin kemarin, di mana Anwar juga mengatakan tema Harganas tahun ini ayah wajib hadir menjadi pengingat bahwa tanggung jawab mengasuh dan mendidik anak bukan hanya berada di pundak seorang ibu tetapi juga seorang ayah. Sampai jumpa Sararku Prapura, Vesia Mokareba Saliatin Tiro Pulu Anteyaku Arif Lohubo.

0: Kok pesan apa, Rif?
1: Apa semua mau nyari situ?
2: Eh, anak dua. Tahun ini kamu baru bawa pilih, toh?
0: Iya, tante.
2: Hah, kebetulan. Kamu orang pilih, apa? Atas nama...

0: Betul dibilang tante itu.
1: Jangan kau percaya.
0: Ih, kita pilih, Jo, supaya kita dikasih uang. Baru jalan depan rumahku itu diperbaiki, banyak sekali.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam sampai subuh secara Argo Prapura. Ya, kita kembali lagi menyapa Komipura di program request lagu Nusantara. Aduh, ya kayaknya tidak ini lagi ya. Mau sabar ya, tidak sabar nih mendengar gitu ke Ombu. Oke, kita saya tidak sendirian, ada Ombu juga menemani Komipura ya, seperti biasanya ya. Setiap malam Rabu. Betul ya, setiap malam Rabu Ombu menemani.
1: Iya.
0: Oke, baik Ombu, kita berada di program request
1: lagu Nusantara.
0: Oke, biasanya kita terima teleponnya di mana nih Ombu? Masih hafal kah?
1: Masih.
0: Masih dong ya.
1: Di 0811-456-03875 atau di 421-621.
0: Nah, itu nih sampai sebesar Argo Prapura ya. Kalau misalnya Komi juga di luar daerah, tentunya bisa pakai kode area ya. 0451-421-621 ya. Malam hari ini tentunya kita Ombu keliling-keliling dulu ya.
1: Betul.
0: Jadi setiap satu penelpon bisa pilih satu daerah ya. Jangan banyak-banyak. Kalau misalnya satu daerah sudah ada, yang lain cari yang daerah lagi ya.
1: Iya.
0: Oke, baik. Ada penelpon kita ini Ombu. Kayaknya sudah tidak sabar dari tadi ini. Coba sapa dulu dong.
1: Halo. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Request lagu Nusantara.
2: Nusantara.
0: Iya, betul. Ya. Dengan siapa ya. Di mana, Le?
2: Dengan Manggarante.
0: Dari siapa?
2: Manggarante.
0: Oh, Manggarante. Beri Mbak Manggarante.
2: Ya, Karubaben lo.
0: Manggarante ini di seputaran mana ini tinggal ini?
2: Di Pantai Timur, Desa Toribolo.
0: Oh, Toribolo, Pantai Timur.
1: Pantai Motong ya.
0: Jauh ini.
1: Betul.
2: Iya, iya.
0: Oke, Manggarante mau dengar lagunya siapa ini?
2: Lagu Lagu Kaili.
0: Lagu Kaili yang mana?
2: Utakelo.
0: Utakelo.
1: Utakelo.
0: Malam-malam Utakelo.
2: Iya.
0: Tidak bahas ini Om.
1: Tadi sore yang baru dibuat.
0: Oke. Oke, makasih. Mengandai Utakelo kita malam ini nih.
1: Iya.
0: Om Bu tahu artinya tuh?
1: Ya.
0: Mengandai Utakelo.
1: Iya.
0: Om Bu tahu artinya? Apa artinya?
1: Makan kelor. Sudah banyak juga sama.
0: Sudah banyak makannya. Oke, ada lagi nih Om Bu, silakan.
1: Halo.
3: Halo, assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Request lagu Nusantara.
3: Itu lagu Nusantara.
0: Oke. Ya,
1: bagaimana Bunda ini kabarnya?
3: Ya.
0: Bagaimana kata Om Bu Biang, bagaimana kabar
3: ibu dan mas? Kabarnya sehat, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Ini cuaca ini mendung-mendung atau?
0: Betul. Tapi kalau di sebelahnya hujan tidak nih, Bunda Mas Pa?
3: Tidak, cerah.
0: Cerah Berarti cuma di Palu hujan ini, Om Bu.
1: Tapi cuma sebentar.
3: Iya, memang saya lihat dari Palu ini, motor dari Palu lewat pakai.
0: Iya, di sini hujan.
1: Tapi sudah berhenti.
0: Sudah. Tapi sudah reda. Jadi ya, lagu dari mana ini Bunda Mas Pak? Kayu
3: Manado.
0: Lagu Manado yang mana?
1: Manado.
3: Pigi Jodeng Dia.
0: Ini dan siapa?
1: Pigi Jodeng Dia.
0: Mau Pigi dan siapa?
3: Dengan si Dia.
0: Asik.
1: Boleh, boleh.
0: Oke, Pigi Jodeng Dia.
3: Oke, terima kasih.
0: Nah, sudah kita sudah dari Sulawesi Tengah. Ada Manado juga.
1: Manado,
0: iya. Ada lagi nih ya,
1: iya,
0: Bunda.
1: Okay. Iya.
0: Halo.
4: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bung.
4: Request lagu Nusantara.
1: Bersama
4: Arif yang ganteng bersama Om Bu yang cakep.
1: Asik. Terima kasih. Dari Bandung.
0: Dari Bandung. Waduh, langsung dihafal Om Bu ya.
1: Bandung ini. Soalnya dia punya nada
0: sudah dihafal.
1: Iya, betul.
0: Oke, okay. Bang Kadri di Bandung. Apa kabar di Bandung ini?
1: Iya, iya.
0: Oh, hujan di sana.
1: Hujan ya.
0: Oh, berarti tidak merata ini.
1: Iya,
0: di Balaya tidak, iya, tapi di Bandung hujan.
1: Iya, jadi hujannya menuju ke sana sudah.
0: Jadi,
1: mau request lagu apa nih?
4: Lagu Minang.
0: Lagu Minang lagi ya.
1: Judulnya apa nih?
4: Judulnya Dek Bansai Mangkota Sihia.
1: Apa bagaimana? Soalnya mbak feedback.
4: Dek Bansai Mangko Tasihia.
1: Beng. Cek bangkan.
4: Dek. Dek Bansaya, Dek Bansiak Mangko Tasihia.
1: Dek Bantian Mangko
4: Tasihia.
1: Iya.
0: Dek Bansai Mangko Tabuang. Bukan itu?
4: Ah, bukan. Tasihia.
1: Tasihia.
4: Iya, penyanyinya Frans itu.
1: Iya. Soalnya mirip-mirip, ekornya beda.
0: Betul-betul.
4: Oh iya, begitu sudah.
0: Coba saya cari, Dek Bansaik Mangko Tasisia.
1: Ah iya.
0: Oke. Okay.
1: Ketemu.
4: Oke, okay, makasih.
1: Iya.
0: Iya.
1: Iya, makasih.
0: Iya,
1: sampai ke Bandung.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik.
1: Iya. Jadi kalau so, dari luar ini, kota 421 621 ya.
0: Betul. Itu okay. Tadi kita pakai dari luar kota ini, cong dari Bandung.
1: Iya.
0: Oke. Okay. Oke, okay, saudara tiga ini kita ke Kaili dulu, musik terus ke dulu. Manado, habis itu kita ke Minang ya. Hmm. Oke, okay, sampai jumpa secara Argo Prapura, jangan kemana-mana, tetap setin di sini kita dengarkan dulu Uta Kelo untuk Manggerante. Rantai.

0: Oke, baik, sampai itu besar aku pura-pura ya. Ini lagu Minang, Franz Dek Bansek ya, Mangko Tas Sisi ya. Waduh, apa artinya tuh?
1: Kurang tahu juga.
0: Kurang tahu juga.
1: Iya, yang tahu itu.
0: Yang penting kita sudah Minang. Betul, alam kita sudah malam hari ini kita sudah ke Manado, sudah ke Minang ya.
1: Iya.
0: Baik, kita kemana lagi malam hari ini? Iya, kita coba menyapa kembali dulu ya. Oke. Iya. Halo.
2: Halo, selamat malam Ari. Bersama siapa namanya Ari?
1: Ombu.
0: Ada Ombu.
2: Ombu, bagaimana kabarnya?
1: Kabar baik.
0: Kabar baik semuanya.
1: Dari Parigi.
2: Lagu
0: poso.
2: Apa sama Ari? Jangan Dero Ari.
0: Lagu poso. Oh, Dero. Saya coba carikan sebentar ya.
2: Iya, pilihkan saya yang penting Dero.
0: Oke, baik.
2: Iya, makasih. Selamat malam Ari. Bersama temannya Ari.
1: Dadah. Makasih.
0: Dadah.
1: Ini. Pokoknya sebentar Pak Dero memang nanti
0: kalau. Betul.
1: Dengar lagu ini.
0: Magono Mawo ini Jo kayaknya ya. Lebih keren ini, kita sebentar ya. Atau ada juga
1: Ode
0: Tukaka. Oke, baik, ada lagi di belakangnya ini Ombo.
1: Iya.
0: Halo.
3: Halo.
0: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Request lagu
3: Nusantara.
0: Betul sekali, dengan Bunda Astria di Tembok. Betul, iya. Ada Ombu juga ini.
1: Iya, ini
3: lagu jangan nilai laki-laki di luar saja.
0: Dari mana itu?
1: Nilai, jangan nilai laki-laki dari luar saja.
3: Iya.
0: Dari mana itu?
3: Dari Pembantai Aku Ambon.
0: Jangan nilai laki-laki dari luar saja ya.
1: Iya.
0: Oke, ini dari mana ini lagu ini?
1: Ambon.
0: Dari Ambon kah?
3: Ambon.
0: Iya. Oke.
3: Terima kasih yang
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini lagu dari Papua Barat.
1: Papua.
0: Iya, lagu Papua.
1: Oke.
0: Oke, ada lagi yang mau bergabung silakan ya. Kita masih tunggu atensinya tentunya sampai sebut sararku prapura di 08114506038 75. Ada lagi Om Bu, silakan.
1: Halo.
4: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
4: wabarakatuh.
0: Betul sekali. Dengan sampai di mana?
4: Dengan Jordan di Donggala.
0: Oh, Jordan. Pak Jordan Donggala.
1: Donggala mana ini?
4: Iya.
1: Donggala mana ini?
4: Ya. Kampung Pelabuhan.
1: Kota Donggala.
0: Kota Donggala.
4: Kota Donggala, tapi di sana kita punya tempat di Ampera.
0: Oh, di Ampera. Oke, jadi mau dengar lagunya siapa nih Jordan?
4: Iya.
0: Lagunya siapa?
4: Lagu Lalundu.
0: Lalundu. Lagu kayu itu.
4: Lagu Kaili, daerah mana?
0: Oke, boleh cari yang lain dulu, Pak. Kita sudah Kaili tadi udah. Boleh ke daerah lain?
1: Yang lain.
4: Lagu Bugis boleh?
0: Boleh, lagu Bugis boleh.
1: Belum ke Bugis kita.
4: Janji Mutaro.
0: Janji Mutaro. Oke.
1: Pak Jordan.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh. Ini pendengar baru enggak?
0: Oke, ini sudah berapa kali ini ketemu dengan saya ini ya. Oke, sudah ada 3 lagu ya. Terima kasih untuk kami semua sampai sebesaranku pura-pura. Kita ke dade lagu poso dulu ini. Kita mau Dero. Ombu Badero dulu ini.
1: Oke. Sama-sama kita Badero.
0: Oke, ada dia Magonu Mawoku. Ini spesial untuk Diana di Balumpewa.

0: Oke, baik, sampai sumpah saranku pura-pura, sahabat Budi atau Pasanggani. Ya, waktunya kayaknya sudah harus kita akhiri nih, Om Bu.
1: Betul.
0: Karena sudah di penghujung waktu ya. Nanti insya Allah kita bisa berjumpa kembali di lain waktu ini, Om Bu ya.
1: Iya.
0: Karena kalau untuk program ini, request lagu Nusantara setiap malam ya.
1: Iya.
0: Jadi di pukul 20
1: hingga
0: sampai 21. Ya. Jadi sampai sebesar saranku pura-pura, terima kasih untuk Komi Pura ya yang sudah bergabung nih ya. Nah, Riyad tadi ada Menggerante,
1: iya.
0: Ada Bunda Maspa, ada Bang Kadri, ada Bunda Diana, ada Bunda Sria, ada juga Jordan di Donggala,
1: iya,
0: ya.
1: Betul.
0: Ini pokoknya buat Kak Komi Pura, sampai sebesar saranku pura-pura yang sudah bergabung, terima kasih ya Om Bu ya.
1: Iya.
0: Om Bu habis ini lanjut lagi ya Kak, tuh berimba nih. Oke deh, sampai subuh kita harus pamit dulu, kita undur diri dulu karena nanti sebentar ini di pukul 21 ada program drama legenda ini Om Bu.
1: Oh, nice.
0: Kita akan dengarkan satu drama ya dari Kota Palu. Tentunya saya harus akhiri. Terima kasih sekali lagi.
1: Terima kasih.
0: Ya. Saya Arif pamit.
1: Om Bu pamit.
0: Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan tabe.

0: Diva, kau sudah dapat MBG?
1: Ih, sudah lah.
0: Saya belum, Le.
1: Kau tanya dengan ibu guru cepat. MBG-nya enak sekali, nah rasa. Ada ayam, telur, sayur. Baru kau tahu itu sayurnya itu enak sekali, nah rasa.
0: Saya tadi ke supermarket bertemani Didi. Saya lapor ibu guru Jo dulu dan...
2: MBG Makan Bergizi Gratis. Program ini bertujuan meningkatkan gizi, mencegah stunting, dan mendukung SDM menuju Indonesia Emas 2040.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali sahabat budaya Radio Republik Indonesia program 4 dimanapun Anda berada dalam paket siaran mini drama legenda Putri Kulawi dalam Pohon, persembahan Teater Angkasawan RRI Palu. Sahabat budaya, pada zaman dahulu kala, ada seorang pemuda gagah berani yang dikenal sebagai seorang pemburu handal dari kerajaan Sigi bernama Sadomo. Dari sekian kali ia berburu, tak pernah sekalipun yang meleset. Namun tidak untuk kali itu, saat ia memutuskan untuk berburu di atas gunung yang baru pertama kali dijajakinya. Saat tiba di atas gunung tersebut, Sadomo berkeyakinan akan membawa hewan tangkapannya itu ikut pulang bersamanya. Namun yang terjadi justru di luar dari rencananya. Apakah yang terjadi pada Sadomo di atas gunung tersebut? Ikuti kisahnya dalam mini drama legenda berikut ini.

0: Sebenarnya aku sudah bosan hanya berburu di sekitar sini saja. Tidak ada tantangannya lagi.
1: Kalau hanya hutan di sekitar sini, sudah semua kau masuki, Sadomo. Bahkan bisa dibilang, rumput-rumput di sana sudah kenal langkah kakimu.
0: Ah, bisa saja kamu.
2: Betul itu, Sadomo. Kalau kau mau berburu di tempat yang baru, di sana ada gunung yang belum pernah disentuh siapapun.
0: Gunung yang mana itu?
1: Oh iya, ada. Di sana ada gunung yang orang bilang ada penunggunya. Makanya tidak ada orang yang berani ke sana.
0: Ada penunggunya bagaimana? Berarti di sana masih banyak yang bisa ditangkap.
2: Saya tidak berani. Pernah saya dengar cerita orang, katanya ada yang mau ke atas sana, tapi tidak pernah sampai, hanya terputar-putar di sekitar situ saja.
1: Kalau kau mau tantangan, Sadomo, sepertinya gunung itu boleh dicoba.
0: Ayo, kita ke sana sama-sama.
1: Tidak.
0: Penakut kalian.
3: Sadomo merasa tertantang dengan desas-desus yang beredar bahwa gunung tersebut keramat. Setelah mengasah kapak dan tombak-tombak yang akan ia pergunakan untuk berburu, bergegaslah Sadomo naik ke atas gunung yang dipenuhi pepohonan.
4: Mau kemana kamu, nak?
0: Aku mau ke gunung sana, Ibu. Doakan aku, agar aku bisa kembali dengan membawa hasil tangkapanku.
4: Berhati-hatilah di jalannya, nak, karena Ibu khawatir dengan kabar yang tersiar tentang gunung itu.
0: Terang saja, Ibu. Akan kubuktikan bahwa itu semua tidak benar. Anakmu ini adalah pemburu ulung. Belum ada yang bisa menandingi.
4: Ibu menunggu kepulanganmu, nak. Tak bawa hasil buruan juga tidak apa-apa.
0: Iya, Ibu. Akan kupastikan kepergianku ini tidak akan sia-sia. Aku pergi dulu ya, Ibu.
4: Iya, nak.
0: Dasar kawanku ini, mereka saja yang penakut. Lihat saja apa yang akan saya dapat dalam hutan ini. Akan kubawa dan tunjukkan ke hadapan mereka.
3: Sudah hampir setengah hari Sadomo berada di atas gunung. Hari pun mulai gelap, namun belum ada satupun hasil buruan yang didapatnya. Sadomo memutuskan untuk turun kembali, namun Sadomo lupa dengan jalan pulangnya. Ia hanya berputar-putar dan kembali ke tempat semula. Langit mulai gelap menandakan akan hujan deras. Petir dan kilat bersaut-sautan di tengah angin kencang. Akhirnya Sadomo memutuskan untuk berteduh di bawah pohon besar yang sangat rindang daunnya.
0: Sial. Sepertinya hari ini aku kurang beruntung. Bersembunyi di manakah semua hewan-hewan itu? Biar kulanjutkan besok saja. Seharusnya saya sudah keluar dari sini. Tapi kenapa ya saya kembali lagi di sini? Aneh. Bagaimana ini? Langit sudah semakin gelap. Sebentar lagi akan turun hujan. Tidak mungkin semalaman saya berada di sini tanpa berteduh. Sepertinya pohon ini bisa saya jadikan untuk tempat berlindung. Hujan juga tidak terlalu tembus ke bawah sini.
3: Akhirnya Sadomo memutuskan berteduh di bawah pohon yang rindang itu. Tanpa terasa, Sadomo dihampiri rasa kantuk. Ia pun tidak sengaja tertidur di bawah pohon itu. Dalam tidurnya, Sadomo dihampiri seorang wanita cantik.

0: Manakah asal Anda? Apa tujuan Anda kemari?
1: Saya adalah Sadomo dari Kerajaan Sigi. Saya kemari untuk berburu hewan liar. Dan siapakah gerangan wanita cantik yang ada di hadapan saya saat ini?
2: Belum sempat wanita itu menjawab, tiba-tiba terdengar suara petir yang sangat dahsyat dan membuat Sadomo terbangun. Saat telah sadar, Sadomo mencari sosok wanita yang ada di dalam mimpinya, namun tak ditemukannya. Hari mulai terang, Sadomo yang kesal karena tidak berhasil menangkap satupun hewan liar yang diincarnya, mengambil kapak dan menancapkannya berkali-kali ke akar pohon yang rindang itu. Tiba-tiba Sadomo berhenti karena mendengar suara rintihan wanita yang kesakitan, dan akar pohon itu mengeluarkan darah segar.

0: bagaimana saya tidak bisa mendapatkan satupun hewan-hewan itu?
1: Aduh, sakit. Hentikan itu. Itu kakiku.
0: Hah? Suara siapa itu?
1: Tolong jangan sembarang menebas pohon. Kau telah melukaiku.
0: Siapa kau sebenarnya? Tampakkanlah dirimu.
1: Ini aku, Putri Kulavi, penunggu pohon ini.
0: Jadi betul apa yang orang di kerajaan Sigi bilang, bahwa gunung ini berpenghuni?
1: Iya, seperti itulah. Aku memang tinggal di sini.
0: Apakah kamu manusia?
1: Tentu saja aku manusia. Apakah kau tidak dapat melihat luka dan darah di kakiku ini akibat perlakuanmu?
0: Oh, maafkan saya. Perkenankan saya untuk mengobati lukamu.
1: Baiklah, aku akan memaafkanmu.
0: Apakah sudah lama kau mendiami pohon itu?
1: Iya, sudah cukup lama. Bagaimana dengan kau, Sadomo? Sudah berapa banyak hutan yang kau taklukkan?
0: Kalau hutan di bawah sana, sudah semua aku taklukkan. Bahkan ada yang mengatakan bahwa rumput ilalang sudah mengenali bunyi langkah kakiku.
1: Oh ya?

dan putriku Lavi semakin akrab. Sadomo sudah beberapa hari berada di atas gunung untuk mengobati kaki putriku Lavi. Tanpa terasa, Sadomo jatuh cinta kepada putriku Lavi, dan mereka memutuskan untuk menikah dan mendiami gunung tersebut. Mereka membangun keluarga di sana sampai beranak cucu. Dan kini gunung tersebut sudah menjadi sebuah kecamatan Kulawi Selatan, Kabupaten Sigi. Sebelum dimekarkan pada tahun 2008, Kabupaten Sigi adalah bagian dari Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah. Sampai di sini mini drama legenda Putri Kulawi dalam Pohon, persembahan RRI Palu. Sampai jumpa pada mini drama legenda selanjutnya.

Oke, baik, sampai subuh secara aku pura-pura ya. 19 menit bergeser dari pukul 21 ya. Tentunya malam hari ini setiap hari adalah lembaran baru begitu ya. Setiap hari adalah lembaran baru yang dipenuhi cerita ya, tentunya dipenuhi dengan perjuangan dan harapan. Jika hari ini belum berjalan dengan sesuai harapan begitu, sampai subuh sararku pura-pura, jangan biarkan itu memadamkan semangat komio ya. Jadikan setiap pengalaman ya, setiap perjalanan sebagai pelajaran untuk melangkah lebih baik daripada hari ini dan lebih baik daripada esok hari nanti ya. Ingatlah, sampai subuh sararku pura-pura, keberhasilan bukan hanya tentang siapa yang paling cepat ya, dan tetapi siapa yang tetap bertahan dan terus berusaha ya. Jadi kalau malam hari ini Komio mau beristirahat, selamat beristirahat ya. Semoga bisa mimpi indah ya. Dan tentunya buat Komio mau tutup mata yang mau beristirahat ya, mari tutup mata ini ya, atau mari kita tutup hari ini dengan rasa syukur atas nikmat yang telah kita terima begitu ya. Lepaskan segala beban ya, maafkan kesalahan diri sendiri maupun orang lain, dan siapkan hati untuk menyambut hari esok dengan semangat baru ya. Sekali lagi selamat malam, selamat beristirahat buat Komio Pura, sampai subuh sararku pura-pura. Terima kasih tuakaku, sampai subuh sararku pura-pura ya, yang di Aceh yang lagi merantau ya. Semoga saja apa yang diinginkan, apa yang diharapkan ya, sukses semuanya untuk Komio Pura ya. Dan selamat malam, selamat beristirahat sekali lagi ya. Selamat malam, selamat beristirahat, selamat menikmati malam yang damai ini. Sampai jumpa nanti besok lagi ya. Kuncinya sabar dan sholat. Betul sekali kakakku bilang ya, kuncinya sabar dan sholat ya, itu yang paling utama gitu. Sampai sebesar aku pura-pura. Dan untuk malam hari ini saya berikan informasi juga, ini seputar informasi dari Eropa, di mana di Eropa ini sekarang lagi musim panas ya, gelombang panas di Eropa mengakibatkan lebih dari 1.300 orang tewas karena gelombang panas di Eropa ya. Jadi gelombang panas ekstrem yang melanda Eropa sejak pertengahan Juni telah menelan korban jiwa dalam jumlah besar, di mana Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO ini melaporkan lebih dari 1.300 kematian berlebih terjadi sejak 21 Juni ya. Jadi mana bertepatan dengan dimulainya periode suhu tinggi yang memecahkan rekor di berbagai wilayah. Di mana juga Kepala WHO Tedros Adhanom ini mengungkapkan bahwa dampak gelombang panas ini sangat luas, dengan sekitar 150 juta orang saat ini hidup di bawah kondisi panas ekstrim. Situasi tersebut tidak hanya menyebabkan ratusan kematian, tetapi juga memaksa penutupan sekolah serta menekan infrastruktur penting sebagai jaringan listrik ya. Kalau kita di sini paling tinggi 37 ya, 36, 35 begitu. Tapi di sana ini lagi begitu tinggi ya. Gelombang panas di sana ya mencapai 41 derajat Celcius. Wow ya. Kalau saya bilang, apakah kita mampu? Semoga tidak sampai ke Indonesia begitu, apalagi di wilayah Kota Palu dan sekitarnya. Oke deh, kita ke lagu dulu. Ini tadi request dari teman saya yang di seputaran Buroko ya. Katanya mau dengar lagunya Gunawan, Simpang Binci. Apa tuh artinya Simpang Binci?

Oke, baik, sampai semua saranku pura-pura. Kita kalau dengar lagu ini, lagu Malaysia, ini kalau tidak salah ini lagu hits-hitsnya di tahun 90-an begitu ya. Ini dipopulerkan oleh grup slow rock Malaysia, Slim kalau tidak salah, dan lagu ini dikenal luas sejak era tahun 90-an gitu. Jadi ketika menjadi salah satu lagu yang apa ya, kalau kita bilang ini lagu spesial begitu sampai subuh sararku pura-pura. Kalau di apa ya, Anana Deker. Nah ini paling banyak dibawakan juga ya, dengan kalau kakak saya bilang ya, ini katanya lagunya lumayan tinggi nadanya, betul gitu ya, sampai sebesar harga pura-pura. Dan ini juga kemudian dirilis di era tahun 2011 ya, dirilis ulang begitu, di recycle ulang begitu sampai sebesar harga pura-pura. Keren sekali lagi, terima kasih untuk Komiu yang masih setia mendengarkan Perompat RRI Palu ya. Dan kita masih di 97,5 MHz, Sahabat Budaya Tapasanggani.

Komiu muadota mesua anteyahku ariflahubo ya silahkan ya cukup. Saya tunggu tensinya Komiu di 97,5 MHz di 0811-456-03875. Dan sampai subuh saya Rarku Prapura. Informasi malam hari ini juga masih bahas seputar gelombang panas ekstrim yang melanda Eropa sejak pertengahan Juni kemarin, dan di mana WHO juga menilai krisis ini sebagai ancaman kesehatan serius yang membutuhkan respon cepat dan terkoordinasi. Organisasi dari PBB tersebut kini bekerja sama dengan negara-negara anggota dan berbagai mitra untuk memperkuat kesiapsiagaan dan meningkatkan langkah pencegahan serta juga memperkuat sistem layanan kesehatan dalam menghadapi suhu ekstrim. Selain itu juga di mana WHO juga mendorong penerapan rencana aksi kesehatan terkait panas di setiap negara. Sementara itu gelombang panas ekstrim sejak akhir Juni juga menyebabkan ya sekitar 1.000 kematian tambahan di Prancis, dan menurut Kementerian Kesehatan, suhu yang memecahkan rekor dengan puncaknya pada 23 Juni kemarin mendorong lonjakan kematian harian hingga lebih dari 1.400 kasus, jauh di atas rata-rata normal. Ini panasnya ini mencapai sekitar 40% begitu, wilayah berstatus peringatan merah mengalami dampak paling parah ya. Jadi hingga kini pihak otoritas setempat menegaskan data tersebut masih sementara dan baru mencakup sekitar 60% dari laporan kematian nasional. Oke deh, sampai subuh saya Rarku Prapura. Saya menyapa dulu nih buat Komiu Pura yang sudah bergabung di TikTok, terima kasih ya. Dan buat Kandaku ya, itu lagu cocok buat orang lagi nasum purara. Bateriak Jo pas di apa nih pas di rave-nya, betul, aduh adanya putus uratnya orang kalau baterai di pas rave-nya nih kakak ya. Oke, ada lagi yang bergabung yang mau request juga silakan ya, sembari juga menunggu atensinya Komiu sampai subuh secara Rarku Prapura. Kita ke Dade Vairuru dengan lagunya Datuk Kasman. Ini spesial untuk Komiu, apalagi buat kakak saya yang jauh di sana. Ini ada lagu Kaledo, siapa tahu rindu dengan Kaledo.

0: Eh, Bu Rani, sekarang jualannya makin ramai ya?
1: Alhamdulillah, Bu. Sekarang saya sudah pakai pembayaran digital, sama jualan juga sekarang lewat media sosial.
0: Wah, memangnya bisa bantu jualan?
1: Bisa sekali dong, Bu. Pembeli jadi gampang bayar pakai QR atau transfer. Bahkan ada pelanggan dari luar pasar yang pesan lewat online.
0: Loh, saya kira teknologi itu cuma buat toko besar.
1: Justru pedagang kecil juga bisa berkembang kalau mau belajar ekonomi digital. Promosi jadi mudah, transaksi cepat, dan pelanggan makin banyak, Bu.
0: Wah, saya jadi mau coba juga nih.
1: Ayo, Bu, pelan-pelan belajar. Sekarang zaman sudah digital, pasar tradisional juga harus ikut maju.
2: Ekonomi digital membantu usaha kecil tumbuh lebih cepat. Mulailah belajar teknologi untuk usaha yang lebih mudah, aman, dan berkembang. Pasar tradisional maju bersama ekonomi digital.
3: Oke, sampai jumpa Saran Kupura-pura 97,5 MHz Sahabat Budaya Tapasanggani. Masih bersama saya Arif Lahubo menemani Komi Pura. 44 menit bergeser dari pukul 21 buat Komi yang mungkin sekarang lagi mau beristirahat ya. Selamat beristirahat sekali lagi. Dan mungkin sekarang lagi jatuh cinta. Lagi apa ya? Lagi berbunga-bunga mungkin ya. Kalau kita bicara seputar cinta begitu sampai sebesar aku pura-pura. Cinta adalah bahasa hati yang tak pernah lekang oleh waktu begitu ya. Dan yang mampu juga menghadirkan kebahagiaan tetapi juga bisa juga mengajarkan arti kesabaran dan tentunya pengorbanan dan juga tentunya keikhlasan. Karena sejatinya cinta bukannya hanya tentang memiliki ya, melainkan tentang saling memahami dan juga menghargai begitu sampai sebesar arku pura-pura. Nah, sampai sebesar arku pura-pura pada kesempatan kali ini juga ya, mari kita bernostalgia kembali ya. Karena malam hari ini saya pengen dengarkan satu buah lagu lagi nih ya. Ini lagu slow rock juga kalau tidak salah ya. Lagu ini slow rock dari Malaysia juga ya, yang hingga kini masih menjadi favorit para pencinta musik nostalgia ya. Dan lagu ini juga dibawakan dengan penuh penghayatan oleh grup legendaris Iklim ya. Siapa sih yang tidak kenal Iklim pada era-era tahun 90-an begitu sampai sebesar Arku Prapora. Dan Iklim ini juga menghadirkan lirik yang menyentuh hati serta iringan musik yang begitu khas. Jadi bagi kita yang mungkin sedang mengenang seseorang atau sekedar menikmati indahnya malam ini bersama alunan lagu-lagu kenangan, semoga lagu ini juga menjadi teman yang menghangatkan suasana. Karena lagu ini sampai sebesar Arku Pura-pura hakikat sebuah cinta. Kalau menurut Komi, yuk, cinta itu apa sih? Kalau anak muda bilang sekarang cinta, cindolone tape. Ini dia, Iklim, hakikat sebuah cinta spesial untuk kakanda saya malam hari ini.

0: Final Senjata Tradisional Indonesia. Senjata tradisional Sulawesi Selatan, badek adalah senjata berupa sebuah pisau tajam dan runcing dengan genggam yang melengkung. Bilah tajam digunakan untuk menikam, sementara ujung yang lancip digunakan untuk menusuk. Badek sebetulnya tidak hanya ditemukan dalam budaya masyarakat suku Bugis, melainkan juga dapat ditemukan dalam budaya suku Makassar dan Mandar. Bentuk yang mungil dan ukuran yang pendek membuat senjata ini kerap digunakan kemanapun para lelaki ketika berpergian. Selain berfungsi untuk menjaga diri dari serangan musuh dan hewan buas, juga dapat memberikan rasa aman kepada mereka.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Mama Nisa, coba kamu lihat.
1: Siapa?
0: Papanya Iqbal, tinggal naik motor dia itu. Biasanya kan kemana-mana dia naik mobil, toh.
1: Iya, mana sudah mobilnya? Soalnya Mas Telia.
0: Itu Komiu. Komiu tidak tahu, dia itu ada bermain jadi online.
1: Wah.
0: Makanya apa-apa semua dia jual, biar HP-nya dia so jual.
1: Iya, Kak.
0: Istrinya so mengeluh, Mama Nisa.
1: Hah?
0: Pokoknya dia tuh so setengah mati dihubungi, baru dia itu so Evana baya-baya.
1: Astaga, nasib patut tanu.
2: Banyak orang yang awalnya hanya mencoba-coba judi online yang akhirnya terjebak dalam siklus perjudian yang sulit dihentikan. Fitur-fitur yang dirancang untuk mempertahankan pemain seperti bonus dan hadiah instan membuat orang semakin sulit untuk berhenti. Ketergantungan ini bisa menyebabkan kerusakan serius pada kehidupan pribadi, pekerjaan, bahkan hubungan sosial. Stop judi online.

0: Boleh tahu, ini kan tadi KKT terus berubah jadi PMTI. Ini mungkin bisa dijelaskan juga ke kita, apakah PMTI ini untuk wilayah seluruh Indonesia, ada wilayah Kota Palu atau memang khusus di wilayah Kota Palu saja begitu PMTI-nya?
1: Baik, jadi memang seluruh Indonesia. Jadi dulu juga KKT itu adalah bagian daripada Perhimpunan Indonesia, tetapi belum dalam sebuah organisasi paguyuban tersendiri yang mempunyai SK kepengurusan khusus dan anggaran dasar anggaran rumah tangga, sehingga sekarang itu sudah dikukuhkan lengkap dengan aturan yang berlaku untuk organisasi kemasyarakatan.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: mau kemana, Bu? Buru-buru amat.
1: Loh, emangnya gak tahu? Ini kan udah waktunya periksa kesehatan anak kita untuk mencegah stunting loh, Bu.
0: Alah, periksa kesehatan. Dari dulu juga begitu. Ini begini, begitu. Gak ada hasilnya.
1: Ya beda lah, Bu. Sekarang Ibu lihat, anak saya sama anak Ibu, coba tinggian mana? Coba pinteran mana?
0: Hah? Masa tinggi anak dibanding-bandingin? Emang ada ya hubungannya periksa kesehatan sama tinggi anak?
2: Tumbuh kembang anak itu dimulai sejak usia dalam kandungan. Menjaga kesehatan anak merupakan faktor penting. Pencegahan stunting, tanggung jawab orang tua, pemerintah, serta masyarakat.
3: Tanggung jawab pencegahan stunting melibatkan seluruh elemen masyarakat dan pemerintah. Cegah stunting sedini mungkin. Pesan ini dipersembahkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal GTK, Direktorat GTK PAUD.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan

0: Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Wih, keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
1: Satu produk film teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah Mar, aku krungu lo salammu, tombok kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pak C?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya?
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
0: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini, adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media, serta untuk memastikan keberadaan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa sararku Prapura, sahabat budaya Tapasanggani. Malam hari ini kita kembali lagi menyapa Komiu Pura, dan kita sekarang berada di program Paguyuban. Dan kali ini sampai jumpa sararku Prapura, kita berada di program Paguyuban dengan PKKB atau Perkumpulan Kerukunan Keluarga Batak yang berada di Sulawesi Tengah. Sampai jumpa sararku Prapura. Jadi untuk Komiu yang mau bergabung sebentar, boleh Komi bisa gunakan di line telepon di 0811-456-03875 atau juga bisa digunakan di line telepon di 0451-421-621. Karena malam hari ini sampai subuh secara pura-pura kita berada di program Paguyuban ya, bersama kerukunan keluarga Batak di wilayah Sulawesi Tengah. Dan malam hari ini saya sudah kedatangan narasumber saya, ini ada dari ketua PKKB dan juga ada dari sekretaris PKKB sendiri, ada Bapak Hotman Sihotang selaku ketua PKKB sendiri, dan ada juga Bapak Edi Sitorus SPMSI selaku sekretaris PKKBI ya, PKKB di Provinsi Sulawesi Tengah.

0: Untuk Komio sekali lagi yang mau bertanya silahkan ya, karena malam hari ini kita akan bahas seputar Batak ya, dan juga dengan topik kita malam hari ini yaitu seputar semua bisa jadi orang Batak. Wow, mungkin seorang Kaili bisa jadi orang Batak. Nanti kita bisa tanyakan ke dua narasumber kita begitu sampai sebesar Arko Prapura. Saya mau menyapa dulu ya, dan sekali lagi juga malam hari ini kita live di channel YouTube-nya RRI Palu. Jadi jangan lupa di like, di komen, di subscribe juga YouTube-nya RRI Palu. Baik, saya langsung saja menyapa kedua narasumber saya malam hari ini. Ada Bapak Hotman Sihotang sebagai Ketua PKKB. Selamat malam, Bapak.
1: Selamat malam juga.
0: Bagaimana kabarnya, Pak?
1: Sehat-sehat.
0: Sehat-sehat. Terus ada juga sebagai sekretaris dari PKKB sendiri, ada Bapak Edi Sitorus SPMSI. Selamat malam, Pak.
2: Selamat malam, Pak.
0: Waduh, ini kalau dari Batak ini memang suaranya khas ya. Kayak lagu tadi, Pak. Waduh, ini kita kalau dengar lagu-lagu dari Batak ini keren begitu. Nah, ini Pak, kita malam hari ini di program Paguyuban kita akan bincang-bincang seputar PKKB di Provinsi Sulawesi Tengah. Kalau untuk PKKB sendiri, ini baru pertama kali di RRI, Pak ya?
1: Iya, benar, baru pertama kali. Ya.
0: Oke, Pak, ini mungkin bisa dijelaskan ke kita latar belakang tersendiri. Saya ke sama Pak Ketua dulu tentunya. Bisa ceritakan ke kita latar belakang dibentuknya PKKB di Provinsi Sulawesi Tengah ini sendiri, Pak. Seperti apa sih mengawali untuk dibentuknya PKKB?
1: Ya, baik. Perkumpulan Kerukunan Keluarga Batak ini resmi berdiri pada tahun 2017 sekitar bulan Agustus.
0: Oke.
1: Dan sampai dengan sekarang, PKKB ini sebenarnya dulunya adalah Ikatan Keluarga Batak atau IKB.
0: IKB.
1: Mengingat bahwa orang Batak yang ada di Sulawesi Tengah pada umumnya dan khususnya di Kota Palu ini sudah sangat banyak. Okay. Dan peran orang Batak di Sulawesi Tengah itu ya sangat bagus, sehingga oleh para tokoh-tokoh masyarakat Batak dulu Batak itu sejak tahun 80-an itu sudah ada, dan seiring dengan perjalanan waktu IKB ini berubah nama menjadi Perkumpulan Kerukunan Keluarga Batak, disesuaikan dengan Undang-Undang Ormas. Itulah sebenarnya kenapa dari IKB menjadi PPKB, dan tentunya tujuan adalah bagaimana menghimpun semua orang Batak yang ada, khususnya yang ada di Kota Palu dan umumnya yang ada di Sulawesi Tengah, supaya hubungan kekerabatan, persatuan, kekeluargaan itu bisa terjalin dengan baik. Karena lewat perkumpulan inilah orang-orang Batak boleh misalnya bersilaturahmi, orang Batak boleh saling mengenal baik dalam suka maupun duka. Okay. Itulah latar belakang kenapa ada PPKB di Sulawesi Tengah, khususnya di Kota Palu, dan di Kota Poso sudah terbentuk juga Perkumpulan Kerukunan Keluarga Batak. Tinggal ada beberapa lagi kabupaten-kabupaten yang perlu kami harus kunjungi, kami harus satukan supaya perkumpulan ini bisa ada di semua kabupaten di Sulawesi Tengah. Demikian barangkali.
0: Kalau untuk pendirinya sendiri, ini pertama kalinya siapa ini, Pak? Apakah langsung dari Pak Hotman sendiri pendiri PKKB sendiri ini, atau ada dulu orang tua sebelum Pak Hotman begitu?
1: Sebelumnya sudah ada. Itu yang saya sampaikan bahwa awalnya adalah IKB, Ikatan Keluarga Batak. Itu tahun 80-an.
0: Okay.
1: Itu ada Pak Panggabean, ada Pak Simatupang, ada Pak Hasibuan, hampir semua tokoh-tokoh Batak dulu yang ada di Kota Palu. Kemudian ya, di 2017 karena IKB pada saat itu kurang aktif, maka kami menggagas untuk membuat Perkumpulan Kerukunan Keluarga Batak yang juga disponsori pada saat itu dari Gereja HKBP Palu, Pak Pendeta Sumorangkir. Okay. Ya, dan kami buat pada saat itu di Aula HKBP Palu, supaya bagaimana perkumpulan ini bisa jalan dan bisa ya merangkul semua anggota. Dan puji Tuhan, sejak 2017 sampai dengan saat ini kami masuk di periode kedua, itu berjalan dengan baik.
0: Dan dengan baik sampai sekarang.
1: Sampai sekarang, ya.
0: Oke, saya mau ke sama Pak Sekretaris dulu nih. Tentunya Pak Sekretaris ini juga tentunya tahu nih program-program dari PKKB sendiri ini, begitu Pak. Bagaimana PKKB ini bisa dikenal di Sulawesi Tengah, ya, khususnya di Kota Palu sendiri. Dan tentunya ada bagaimana cara melestarikan budaya-budaya Batak di wilayah Sulawesi Tengah. Tentunya kalau kita di Batak mungkin sering kita lihat tradisi budaya, tapi kalau kita di Sulawesi Tengah ya, sendiri benar, mungkin bisa hilang nanti kalau kita tidak lestarikan. Nah, kalau dari Sekretaris sendiri nih, Bapak Edi Sitorus ini, apa saja sih program-program PKKB sendiri dalam berapa tahun ini?
2: Ya, terima kasih. Tentunya dari nama paguyubannya saja sudah mencirikan khusus Batak. Tentunya program yang paling utama kami akan bagaimana anak-anak kita, anak-anak orang Batak, khususnya yang lahir di perantauan ini, yang lahir di Kota Palu, walaupun sudah lahirnya di Kota Palu, di Sulawesi, bahkan di luar Sumatera, tetapi bagaimana bisa dia masih mengenal budaya Batak itu. Makanya kami selalu sering mengikuti kegiatan-kegiatan yang apabila misalnya daerah laksanakan, contoh ada karnaval, ada budaya-budaya atau dalam rangka hut daerah yang ada kaitannya dengan menampilkan budaya-budaya tersendiri, kami selalu berupaya untuk mengikutkan. Okay. Itu juga, dan di atas difasilitasi oleh Pak Ketua, kami juga sudah menyiapkan atau menyediakan, PPKB ini sudah menyediakan alat-alat musik tradisional yang sudah ada satu set itu, sehingga itu kami berikan kepada anak-anak untuk sarana yang mau belajar latihan musik. Ada suling, ada itu gendangnya, tagading, ada ogung, ada serunei, pokoknya kecapi, lengkap sudah satu set itu. Jadi kami sudah siapkan untuk anak-anak, siapa yang mau berlatih silahkan. Kira-kira itu sebenarnya dan program-program utama, dan bagaimana anak-anak itu intinya memahami budaya walaupun dia bukan lagi lahirnya dari di tanah Batak.
0: Di Batak, tapi ya, setidaknya mengenal tradisi, begitu Pak, ya. Ya. Oke, kalau boleh tahu nih di wilayah Sulawesi Tengah atau di wilayah Kota Palu untuk anggota PKKB sendiri ada berapa ini, Pak?
2: Ya, jadi di PKKB ini makanya tadi persekutuan kerukunan keluarga Batak. Di dalamnya ini ada 33 kumpulan marga.
0: Okay.
2: Nah, jadi itu di satu, contohnya Marga Sitorus, Punguan Manurung dan sebagainya. Di sini dia. Jadi ada 33 kumpulan marga, yang mana setiap kumpulan marga itu hampir memiliki, ada yang 10 kakak, ada yang memiliki 20 kakak, ada 30 kakak.
0: Okay.
2: Jadi kami sekitaran Kota Palu. Okay. Nah, kira-kira itu gambarannya.
0: Jadi hampir sekitar 33 marga ada di wilayah Sulawesi Tengah ini, Pak. Ya. Wah, ini keren ini. Nah, tadi ini Pak Sekretaris sudah bilang ada mengikuti karnaval budaya. Nah, saya ingat juga ini kayak baru-baru berapa hari begitu, Pak, ya, bahwa dari PKKB sendiri mengikuti karnaval di Kota Palu,
2: ya.
0: Ada yang dilaksanakan oleh wali kota. Ini mendapatkan juara dua nih, Pak, ya. Keren, ya. Benar, Pak Ketua, ya?
1: Ya, benar. Juara dua.
0: Ya. Kemarin ini apa yang ditampilkan ini, Pak, sehingga dapatkan juara dua untuk Batak sendiri? Kalau kemarin, kalau tidak salah, yang juara satu itu dari Bali, juara dua ini dari Batak. Wah, ini Kota Palu tidak dapat nih.
1: Gimana ini sampai Batak sendiri nih? Pak Sekretaris saya yang langsung terjun waktu itu. Silakan, Pak Sekretaris.
0: Pak, ya. Pak Sekretaris, silakan, ya. Nih, Pak Sekretaris. Ya.
2: Jadi, itu pun sebenarnya di luar target kami, ekspektasi kami. Kami sebenarnya tidak ada target menjadi juara. Kami hanya pure untuk meramaikan saja. Itu dalam rangka GBR Expo UMKM Kota Palu, kalau tidak salah. Dalam rangka itu dilakukan oleh Dinas Pariwisata. Jadi kami mengikuti Karnaval Budaya Nusantara. Jadi sebenarnya Enggak terlalu banyak juga yang kami tampilkan. Intinya kami menghibur aja sepanjang jalan.
0: Menghibur ya?
2: Menghibur aja sepanjang
0: jalan. Atau menyanyi jalan. Juga ini Pak, sepanjang jalan.
2: Jadi musiknya menyanyi dengan norter. Jadi anak-anak itu goyang-goyang sepanjang jalan. Mungkin itu yang buat juara.
0: Wih, keren ini ya. Kalau dari Batak memang sudah dikenal dengan suara Pak ya. Oke, saya mau sama Pak Ketua ini. Tapi sebelum juga saya dengan topik kita yang malam hari ini Pak Ketua ya. Ada dengan topik kita yaitu semua bisa jadi orang Batak. Ini tentunya masih banyak penasaran orang-orang di luar mungkin yang nonton juga kita karena malam hari kita live YouTube dan juga kita live di radio mungkin kenapa bisa jadi orang Batak? Apakah seorang Kaili bisa jadi orang Batak? Tapi itu sebentar. Saya pengen ke kain ulos dulu seputar tradisi kain ulos karena masih banyak orang juga penasaran seputar ulos ini karena kalau orang lihat orang Batak dengan menggunakan ulos ini betul-betul kayak anggun begitu Pak ya, ya? Karena dengan ada pakaian apa ya kalau kita bilang itu sangat-sangat menarik ini dengan kain ulos. Mungkin bisa cerita Pak kalau kain ulos itu seperti apa sih sebenarnya Pak
1: kain ya, ulos? Jadi kain ulos ini adalah sebuah kain tradisional orang Batak tradisi dan itu dulu itu semua itu hasil tenunan.
0: Hasil tenunan
1: ya, Pak ya. Tenunan.
0: Tenun dari tangan sendiri.
1: Tangan ya? Sendiri belum belum ada mekanik, belum ada mesin pada saat itu.
0: Iya.
1: Sehingga ibu-ibu pada umumnya di sana itu menenun dan pada umumnya di sebelum modernisasi pakaian-pakaian orang Batak itu terbuat dari ulos dan sehingga sesuai dengan perkembangan zaman ulos itu menjadi sebuah tradisi ya sebuah ikon orang diri yang tidak bisa terlepas dari ulos. Nah ulos itu filosofinya kan adalah menghangatkan badan,
0: gitu. Oh, okay.
1: Ya, ya kain kan, istilahnya kita tidak bisa lepas dari pakaian, kita tidak bisa lepas dari kain. Itulah sebenarnya kenapa orang Batak itu tidak bisa lepas dari ulos karena prinsipnya adalah menghangatkan.
0: Menghangatkan ya.
1: Ya, okay. Itu jadi mungkin ya. Di suku-suku lain pasti juga ada pakaian
0: kain,
1: hanya kain,
0: kain
1: tertentu
0: gitu ya, kain
1: ya tetapi di Batak itu lebih disebut sebagai ulos dan itulah yang sampai sekarang di setiap ada kegiatan-kegiatan adat itu pasti digunakan dan itulah juga sebagai bentuk cenderamata sebagai yang diberikan kepada kerabat,
0: suatu penghargaan begitu Pak ya
1: dan sebuah penghargaan ya. Jadi contoh misalnya seperti pada saat pasca bencana 2018 itu mewakili bupati dari Sumatera Utara kami berkunjung ke wali kota pada saat itu yang diterima langsung Pak Wali itu diberikan ulos itu juga sebagai tanda penghargaan. Demikian juga pasca bencana Deporus HKBP Puncunan HKBP itu berkunjung ke Pak Gubernur kebetulan kami ikut juga mendampingi Pak Deporus memberikan ulos kepada Gubernur Pak Longki Janggola pada saat itu itulah sebagai wujud sebagai penghargaan dan di acara-acara besar seperti kawin seperti orang meninggal itu pasti dijumpai ulos
0: digunakan gitu
1: digunakan,
0: Pak
1: okay. Ya. Yang pasti bahwa ulos itu adalah sebuah ikon atau budaya yang tidak terlepas dari budaya Batak yang menunjukkan seperti tali kasih, cinta kasih itu di ya disampaikan berupa ulos.
0: Oke, okay. Kalau boleh tahu Pak, itu ada jenis-jenis ulos atau memang satu aja begitu? Ini ulos begitu?
1: Oh, banyak ulos. Jenisnya banyak.
0: Oh banyak itu, jenis ya. Ulos Pak ya?
1: Ada ragi hotang namanya, ada ragi hidup, ada situlutuho, macam-macam jenisnya. Dan itu juga penggunaannya juga ya
0: berbeda.
1: Harus sesuai yang berbeda-beda gitu ya.
0: Apa yang membuat berbedanya itu Pak ya?
1: Jadi ini kan juga tradisi kan gitu tradisi. Jadi contoh misalnya ada ulos sibolang namanya. Ulos sibolang itu umumnya warnanya hitam.
0: Oke.
1: Okay. Itu biasanya diberikan kepada orang yang sedang mengalami duka. Contoh ulos ulos saput untuk perempuan ya kan, okay. Atau ulos tujung itu diberikan kepada kepala perempuan atau laki-laki yang sedang berduka, itu tanda perkabungan karena warnanya memang hitam, nah seperti itu, okay. Dan ulos ada misalnya ragi khotang misalnya, dia merah, okay. Itu biasanya kepada ya sukacita ketika ada pesta perkawinan, seperti itu. Ada misalnya ragi hidup, itu kepada yang sudah lanjut usia, jadi semua ada makna,
0: ada jenisnya, makna,
1: ada jenisnya, okay. Kepada siapa ulos itu diberikan, seperti itu.
0: Oh, jadi dilihat dari warnanya tadi Pak ya.
1: Warna,
0: kalau kayak hitam
1: dama,
0: tadi.
1: Ya.
0: Oke. Okay. Ada motif-motif gambar begitu tersendiri Pak perbedaan.
1: Ya, masing-masing itu berbeda-beda. Jadi kalau misalnya Pak Arif lihat nanti di Google,
0: ya
1: misalnya jenis-jenis ulos Batak itu pasti muncul.
0: Oke.
1: Okay. Dan situ ada namanya ini gitu.
0: Padahal malam ini saya pengen pakai ulos nih.
1: Yeah.
0: Pas tadi malam udah ini tanya, dibawa ulos, ternyata pas sekretaris tidak bawa ulos ini.
1: Jadi kalau sebenarnya tadi disampaikan ya kita bisa bawa ulos kan gitu ya.
0: Biar kita tahu nih, ulos yang bisa dipakai sekarang ini apa. Tapi kalau untuk perempuan dengan laki-laki itu pas sekretaris itu berbeda ke ulosnya atau sama saja, yang penting itu tadi mungkin berbeda warna atau berbeda jenis ya, atau gimana?
2: Kalau ulos yang dipakai perempuan dengan laki-laki sebenarnya pada prinsipnya kalau penggunaannya sama ya sama juga, okay. Sama juga ya, untuk peruntukannya penggunaan dalam rangka apa digunakan itu ulos itu, yang digunakan laki-laki dengan perempuan hampir cenderung sama saja, sama saja ya.
0: Tapi kalau untuk di wilayah Kota Palu sendiri mudah didapatkan atau susah nih Pak?
2: Sudah, kalau di sini sudah gampang kita dapatkan karena memang ada beberapa dari keluarga Batak juga yang sudah mereka menjadikan stok, simpan stoknya untuk bahkan juga untuk diperjualbelikan, sudah mereka simpan di order dari Sumatera, dari Jakarta.
0: Langsung nih Pak ya, dari sana ya.
2: Sudah ada stok di sini, sudah ada ready, sudah.
0: Oke, nah ini jadi misalnya nih kalau Pak, seperti apa motif-motif yang membedakan begitu? Yang tadi bahwa dikatakan kalau berkabut tadi cuma dibedakan warnanya itu.
1: Apa ya? Kalau seperti lukisan, ya misalnya seperti batik, itu aja sebenarnya. Jadi ada motif-motif khusus, contoh ragi khotang, motifnya berbeda dengan ragi hidup misalnya.
0: Okay.
1: Terus dengan si bolang yang hitam tadi itu pasti motifnya berbeda gitu.
0: Okay.
1: Jadi dari sekian ulos itu, jenisnya ulos itu pasti motif-motifnya berbeda-beda gitu.
0: Oke, okay. Jadi setiap ulos berbeda motifnya begitu
1: ya,
0: Pak ya,
1: berbeda motifnya.
0: Tergantung dari tempatnya juga ya,
1: ya digunakan di mana. Sebenarnya jenis kainnya sama, hanya motifnya. Jadi di situ warna ya sangat mempengaruhi lah, mempengaruhi motif-motif tersebut gitu.
0: Jadi itu tadi ya, jangan sampai salah pakai begitu Pak.
1: Iya, jangan. Ya.
0: Kalau jenis kainnya ini jenis kain apa ini Pak?
1: Ya, jadi kalau sebenarnya kan itu
0: kain sutra atau kain apa?
1: Gitu? Memang ada khusus benang yang mereka pakai di kampung, ya. Cuma lebih kepada ya tradisi di sana itu benangnya itu memang ada khusus ya, khusus benangnya yang dipakai. Maka ulos ini juga jarang dicuci gitu, dia hanya bisa dijemur supaya warnanya tidak pudar gitu.
0: Oh, cara perawatannya gitu aja Pak ya, enggak dicuci ya?
1: Enggak dicuci dia, dia hanya dijemur, artinya diangin-anginkan supaya tidak lembab atau tidak bau, tidak bisa dicuci supaya tidak pudar, kira-kira begitu. Karena memang ulos ini kan hanya digunakan tidak tiap hari kan, kalau ada acara-acara saja gitu.
0: Oke, ini kalau kita dari wilayah Kota Palu sendiri Pak, ini hampir sama dengan kain Donggala sebenarnya, kain sutra Donggala. Itu juga tidak dicuci, cara pencuciannya pun
1: khusus, kan,
0: khusus
1: gitu,
0: begitu
1: gitu.
0: Dan juga dijemurnya itu tidak sembarang dijemur. Nah, kalau dari kain ulos sendiri begitu Pak, apakah sekarang, kalau sekarang kayak di wilayah Kota Palu sendiri itu kain itu ada yang mahal, ada yang murah begitu, tergantung dari tenunannya. Kalau dari kain ulos sendiri, adakah yang begitu atau memang kain ulos itu tidak bisa dipalsukan atau mungkin menggunakan kain-kain sembarang begitu, yang penting motifnya begitu?
1: Oh, ada. Jadi sekarang jenis-jenis ulos itu sudah bervariasi karena seiring dengan kemajuan teknologi.
0: Nah,
1: harganya juga sudah ada kisaran di atas 3 juta satu lembar gitu. Okay. Ya. Jadi tergantung tadi apa namanya jenis ulosnya dan bahannya gitu. Nah, seperti okay. itu. Jadi tergantung dari jenis bahannya dan motifnya itu ulos gitu.
0: Paling mahal kalau dari kain ulos itu berapaan itu Pak?
1: Ya mungkin sekitaran sekarang 3 jutaan lah mungkin.
0: 3 jutaan begitu ya. Itu udah yang ditenun Pak ya, bukan pabrik begitu berarti ya.
1: Yang ditenun ya.
0: Oke baik. Baik sampai semua saya Argo Prapura ya. Untuk malam hari ini buat Komi yang bertanya silakan ya. Komi bisa gunakan di line telepon di 0811-456-03875 atau di 0451-421-621. Kalau kita bicara seputar kain ulos ya, itu pasti banyak, tapi karena malam hari ini kita dengan topik juga ya, jadi nanti mungkin kita akan jadwalkan lagi ya, nanti mungkin Pak Ketua dan Pak Sekretaris ini bisa bawa kain ulos nih.
1: Siap.
0: Sehingga kita tidak meraba-raba gitu, gimana sih sebenarnya kain ulos ya, mungkin kita cuma bisa lihat di internet, tapi nanti begitu sampai subuh saya Argo Prapura. Kita ke topik nih ya, dengan topik kita malam hari ini sampai subuh saya Argo Prapura, semua bisa jadi orang Batak. Maksudnya apa ini Pak Sekretaris? Mungkin bisa jabarkan ini, semua orang bisa jadi orang Batak. Maksudnya apa ini?
2: Ya, terima kasih. Memang sengaja kita buat topik yang mungkin menjadi pertanyaan bagi
0: ini
2: yang
0: tanda tanya besar nih, Pak.
2: Pertanyaan bagi orang yang membaca topiknya. Itu maksudnya begini. Semua bisa jadi orang Batak. Karena kami ini menyadari saudara-saudara kami, baik kami yang anak perempuan orang Batak atau anak perempuan laki-laki, sudah banyak apa istilahnya itu kalau bahasa blesteran, atau sudah berkawin-mawin dengan suku daerah saudara lain, khususnya di daerah Palu ini sudah cukup banyak. Jadi itu artinya, kalau dia pun kawin sama orang Batak, katakanlah Bataknya yang laki-laki atau Bataknya yang perempuan, kawin pun sama yang orang Mori, misalnya orang Poso, itu berarti bukan tidak bisa. Bisa, dan semua saling menghargai budaya-budaya itu. Nah, hanya saja ada secara budaya Batak, aturan-aturan yang tetap dilaksanakan supaya semua budaya itu jalan dan dia juga bisa jadi sah sebagai orang Batak.
0: Orang Batak.
2: Tanpa menghilangkan sukunya, misalnya orang Mori atau orang Poso. Itu semua bukan ada yang tidak bisa. Ya, okay. Itu kira-kira begitu.
0: Nah, ini Pak Ketua, gimana nih? Kayak misalnya tadi dibilang Pak Sekretaris bahwa bisa jadi orang Batak ketika dia menikah, tidak menghilangkan tradisi. Maksudnya gimana ini? Apakah ada tradisi yang dilaksanakan untuk menjadi orang Batak begitu atau bagaimana?
1: Ya, jadi menjadi orang Batak ini yang pertama kan harus ada marka. Ya,
0: okay.
1: Itu mutlak. Karena hubungan kekerabatan orang Batak itu adalah dari marga. Jadi ketika seseorang misalnya katakanlah saya sendiri ya kan kawin dengan orang Manado misalnya. Nah, ini supaya bisa adat Batak itu jalan, maka istri saya harus diangkat marga. Nah, kebetulan yang tradisi orang Batak itu marga istri kita lebih dominan diambil dari marga mama kita. Nah, mama saya Nenggolan.
0: Okay.
1: Angkatlah istri saya jadi marga Nenggolan juga. Kalau perempuan disebut Boru kan gitu. Jadi Boru Nenggolan. Sama dengan Indah Boru Manihuru. Nah, kira-kira begitu. Boru itu namanya perempuan. Nah, itulah salah satu syarat mutlak supaya dia bisa masuk menjadi keluarga Batak. Maka dia diangkat. Nah, tetapi dia tidak meninggalkan misalnya marga dia, yang contoh misalnya istri saya marga Kawatu dari Manado, dia tetap Kawatu gitu. Tetapi dalam adat Batak dia sudah sah menjadi Nenggolan, sehingga adat ini bisa berjalan dengan baik. Demikian juga laki-laki. Okay. Kalau anak perempuannya misalnya orang Batak, terus laki-lakinya misalnya Kaili, ya dia harus diangkat marga.
3: Okay.
1: Marga apa misalnya, marga Sitorus kah, marga Sihotang kah, marga apa begitu. Dan keuntungannya juga orang tua yang tadi contoh ya istri saya sudah ada orang tuanya Nenggolan gitu, dan ini benar-benar bukan hanya sekedar orang tua gitu ya, dia bisa melindungi gitu. Okay. Jadi ada untungnya, seperti pertanyaan dulu istri saya bertanya kepada saya, Pak, kalau saya nanti jadi Nenggolan terus marga saya hilang dong? Saya bilang tidak, tetap. Tetapi kalian untung, saya bilang, orang tua kalian jadi bertambah, yang melindungi kalian itu jadi tambah banyak.
3: Okay.
1: Nah gitu, jadi banyak untungnya menjadi katakanlah ketika misalnya dia diangkat marga gitu. Dan dengan demikian prosesi jalan adat itu bisa berjalan dengan baik, karena di adat Batak itu ketika dia misalnya diangkat marga, dia sudah akan ada misalnya omnya, sudah ada kakak adiknya, sudah ada iparnya dan sebagainya sebagainya begitu.
0: Oke. Berarti ini seperti kalau kita lihat di artis Judika dengan menikah dengan istrinya, kan bukan orang Batak nih, berarti. Nggak,
1: kalau dia orang Batak, Judika.
0: Orang Batak.
1: Yang tidak orang Batak itu contoh
0: istrinya.
1: Oh, istrinya Bu Mariris itu orang Batak. Itu sama-sama saya masih keluarga ya.
0: Okay.
1: Itu si Hotang kan,
0: si
1: Judika itu ya. Itu sama-sama Batak. Yang tidak sama-sama Batak itu yang baru-baru anak Otto Hasibuan dengan siap istrinya gitu.
0: Tapi itu adakah tradisi budaya yang misalnya ketika diberikan farm tadi ini ya, marga tadi ini, adakah tradisi budaya yang dilakukan sebelum diberikan marganya tersebut, Pak?
1: Ada. Jadi pertama ini dia akan menghadap kepada orang tuanya, siapa menjadi bapak angkatnya, mama angkatnya. Nah, setelah itu dia akan disuap ya, diberikan makan, diberikan juga ulos sebagai tanda bahwa dia adalah anak yang sah, dan itu juga
0: diterima begitu ya.
1: Ya diterima dan disaksikan oleh keluarga besar gitu. Jadi tidak hanya sekedar keluarga itu sendiri. Jadi kalau kami itu kan ada adat istiadat itu dali hanatolu ya, dali atau tiga tungku ini, tiga tungku ini jadi adalah menandakan saya misalnya si Hotang, saudara saya si Hotang, terus saudara istri saya, saudara anak laki-laki atau saudara perempuan saya itu harus hadir di situ. Itulah namanya tadi dali hanatolu atau tiga tungku ini.
3: Okay.
1: Sebagai menyaksikan bahwa seseorang itu diangkat resmi menjadi anak gitu.
0: Oke, okay. Apakah itu tradisi setelah menikah, Pak, atau sebelum menikah begitu untuk menjadi keluarga dari Batak itu sendiri?
1: Tergantung, jadi tergantung kepada acaranya, atau biasa kan kalau orang menikah misalnya sebelum pada saat menikah itu mereka membuat adat, pasti dia masih sebelum menikah akan diangkat. Tetapi ada juga setelah menikah. Jadi setelah menikah baru mau bikin acara adat Batak, itu juga ada gitu. Tetapi dominan adalah sebelum menikah.
0: Sebelum menikah,
1: ya. Jadi bersamaan nanti adatnya dengan resepsinya. Tetapi setelah menikah juga ada.
0: Ada lagi.
1: Ada juga, karena pada saat mereka kawin belum ada acara adat, mungkin hanya resepsi, mungkin sudah ada art.
3: Okay,
1: jadi baik. Makanya sama dengan Pak Sekretaris saya bilang, kenapa bisa semua bisa menjadi orang Batak, karena memang
0: Batak ya,
1: contoh
0: orang Batak.
1: Misalnya bagaimana Presiden ke-7 Joko Widodo diangkat menjadi marga, misalnya marga Siregar kan gitu, karena anaknya dibikin Buru Siregar, itu contoh kan gitu.
3: Okay.
1: Otomatis sama juga ada beberapa toko yang diberikan penghargaan marga. Karena di orang Batak itu tidak menganut kerajaan ya.
3: Oke.
1: Ya, tidak menganut kerajaan seperti di kalau di Kaili kan ada
0: banyak raja.
1: Banyak rajanya. Kalau di orang Batak itu semua anak raja.
2: Semua raja.
1: Nah,
2: semua raja.
1: Ya. gitu. Okay. Sehingga marga itulah yang diwariskan atau yang menjadi fundamental di orang Batak begitu.
0: Oke. Tapi Pak Sekretaris, ini mungkin adakah perbedaan tradisi budaya dari marga tersebut, kayak kalau dari Pak Edi Sitorus berbeda tradisinya, atau dari Pak Sitohotang sendiri berbeda tradisi untuk menjadi keluarga Batak itu, adakah perbedaannya atau sama aja begitu?
2: Jadi kalau di Batak itu sebenarnya ada itu namanya Batak Mandailing, Batak Tapsel, Tapanuli Selatan. Tapsel itu Mandailing Selatan. Ada Batak Karo, ada Batak Simalungun.
0: Perbedaan tempat saja berarti, Pak ya?
2: Ya memang ada perbedaan tempat dan perbedaan ada sedikit marga. Etnisnya juga beda juga sedikit, dengan budaya-budayanya beda sedikit. Nah kebetulan saya dengan Pak Ketua ini sama-sama dari Tapanuli Utara.
0: Tapanuli Utara.
2: Jadi cenderung hampir sama, budaya kami, budaya Bataknya. Istilahnya pelaksanaan-pelaksanaan kebudayaan Batak kami itu hampir sama. Nah mungkin tadi yang berbeda tadi, Batak ini kan ada Batak Simalungun, Batak Karo, Batak Tapsel atau Batak Mandailing. Nah itu ya, kalau itu pasti agak sangat kelihatan perbedaannya. Kebetulan kami dengan Pak Sihotang sama-sama dari Batak, dari Toba dari Tapanuli Utara. Jadi cenderung sama.
0: Perbedaannya itu apa itu, Pak? Kalau misalnya dari Toba, dari Karo sendiri, perbedaan tradisinya itu kira-kira apa?
2: Kalau yang saya lihat memang agak berbeda memang, karena misalnya Pak Yadama dan nama Bataknya pun sudah berbeda. Batak Simalungun, Batak Karo, Batak. Saya tidak terlalu paham hafal budaya mereka. Contoh yang biasa saya ingat, kalau budaya cara istilahnya, kalau anak mantu, anak mantunya mau bicara ke mertua, langsung nggak bisa langsung begitu. Itu kayak seperti budaya mereka, masalah. Jadi anak mantunya mau bicara sama mertuanya nggak bisa langsung begini. Jadi misalnya, saya mau bicara ini, saya ini gimana mau contohkan ya?
0: Harus ada perantara gitu.
2: Iya, bahkan benda mati pun jadi perantara gitu. Ini dinding, saya mau bicara, saya mau ini. Ah, begitu. Dia enggak bisa langsung sama
0: mertua begitu.
2: Mertuanya. Itu contoh di
0: perantara begitu.
2: Karo yang pernah saya dengar, kalau enggak salah begitu. Jadi itu saya karena tidak terlalu banyak paham budaya Karo, jadi saya agak sulit untuk membedakannya dengan budaya.
0: Tapi Pak, kalau misalnya ini kita masih bahas seputar ini, semua bisa jadi orang Batak ketika berada di wilayah Sulawesi Tengah sendiri tadi, Pak ya. Nah itu untuk cara menikah atau pelamarannya itu biasanya menggunakan
1: ikuti tradisi di setempat. Ya contoh misalnya ketika laki-lakinya dari orang Batak, terus perempuannya orang Kaili, tentunya kita melamar dengan sebagaimana ada istiadat orang Kaili. Ada ikan juga Manado atau apa. Namun ketika sudah mau misalnya bikin acara adat, yaitu tadi, ya seperempuannya itu harus diangkat marga dulu gitu.
0: Angkat marga dulu tadi ya, bahwa nanti ditentukan bahwa ini sudah jadi masuk di marga kita.
1: Itu tadi. Seperti cenderung tadi dominannya itu mengikut marga dari mama kita gitu. Kenapa? Karena di adat Batak itu ya ada namanya Pariban, kan itu ya, Pariban itu dari pihak mama. Nah, maka Raja Batak itu sebenarnya ya dari pihak mama gitu.
0: Dari mama ya. Di wilayah Sulawesi Tengah ini kebanyakan dari keluarga bapak yang diambilkan. Misalnya marganya itu ambil keluarga dari bapak, tapi kalau dari Batak sendiri dari keluarga mama begitu, Pak ya.
1: Iya, karena kita enggak bisa kawin satu marga, itu enggak bisa. Biarpun misalnya sudah sekian generasi, kita enggak bisa gitu. Jadi contoh ya. Sama dengan Pak Sitorus, sama dengan kami si Otang misalnya, ada rumpun kami di sini, rumpun si Rajauluan itu, kami ada 6 marga. Ini 6 marga ini belum bisa kawin mengawin gitu. Nah, maka harus dari marga pihak mama kita atau dari nenek kita yang perempuan gitu. Tidak boleh satu marga ini belum diperkenankan untuk kawin mengawin gitu.
0: Kalau di Palu ini sudah adakah kawin dengan bukan orang Batak gitu, Pak?
1: Oh, sudah banyak.
2: Ya, termasuk begitu
1: sudah banyak. Ya, termasuk.
0: Begitu oh, Pak Ketua.
1: Ya, ya, saya istri saya dari Manado. Nah, itu bikin Borunenggolan gitu.
2: Jadi begini, Rip.
0: Iya.
2: Kalau itu tidak dilakukan oleh Pak Hotman, misalnya dibuatkan marga istrinya tadi yang dari Manado, saudara kita dari Manado, ada besok yang agak kesulitan beliau hadapi misalnya. Tiba saatnya beliau mengawinkan anak, anaknya misalnya anak laki-laki atau anak perempuan kawin juga kan, tentunya kan si, marga si Hotang juga anaknya, atau buru si Hotang juga kan anaknya Pak Hotman, dapat lagi sama orang Batak juga. Nah, ini agak kesulitan kita melakukan, beliau melakukan adat istiadat Batak.
0: Karena marga perempuan tidak ada Pak, itu Pak ya?
2: Istrinya, istilahnya tadi kan yang dari tadi dari Manado belum dimargakan. Tadi. Di situ dia kesulitan. Nanti jadi kesulitannya di anak-anak itu mau pesta kawin Batak lagi, Pak Sihotang kesulitan. Ya? Okay. Sehingga mungkin bahala di situ pas posisi mau pesta anaknya itu nanti harus dia margakan lagi dulu istrinya. Kira-kira begitu.
0: Okay. Yang kayak tadi Pak Ketua bilang bahwa marga mama nih yang dibawa.
2: Iya.
0: Jadi ketika nanti mamanya tidak membawa marga dari Batak, ya kebelakangnya nih yang tidak bisa lanjut nih.
2: Iya, iya, iya itu.
0: Oke, okay, itu ya salah satunya ketika kalau kita tidak memberikan nama marga untuk yang lain dari bukan orang Batak begitu Pak. Iya. Tapi kalau dari laki-laki sendiri gimana tuh Pak?
1: Sama. Jadi ketika misalnya
0: Orang Kaili yang laki-laki nih, perempuannya Batak.
1: Perempuannya Batak. Kalau mau ada Batak, ya pasti laki-lakinya juga harus jangkap marga, gitu. Yeah.
0: Okay.
1: Laki-lakinya juga harus jangkap marga. Ini lebih condong kepada marga tanti kita perempuan, itu marganya laki-laki. Nah, jadi contoh misalnya anak saya, contoh ini anak perempuan saya kawin misalnya dengan katakanlah Poso yang laki-laki, yang poso laki-laki ini akan dianggap marga nanti saudara saya perempuan kawin dengan marga apa misalnya, ada marga Tamba misalnya, marga Sirait, marga Simamora, itu salah satunya, apakah ke marga Tamba atau ke marga Simamora atau ke marga Sirait, nah seperti itu.
0: Oke. Okay.
1: Karena yang mengangkat marga ini juga ya seogianya itu harus hubungan, ada hubungan kekeluargaan, supaya apa, supaya makna daripada angkat marga itu tidak sekedar angkat marga, tetapi memang merasa menjadi keluarga dan memang karena harus
2: sudah
1: menjadi
2: keluarga, memang
1: keluarga gitu.
0: Karena tadi ya dibuatkan tradisi budaya tadi itu ya diangkat menjadi anak angkat begitu Pak ya.
1: Ya gitu, jadi supaya angkat marga itu tidak hanya formalitas, kira-kira begitu. Jadi sehingga menjadi anak bapak angkat itu, mama bapak angkat itu harus dari keluarga kita juga. Dengan demikian, ya contoh misalnya Pak Arif, misalnya kawin orang Batak, pasti misalnya diangkat marga Pak Arif, pasti yang marga yang diambil itu pasti dari keluarga gitu. Dengan demikian, tanpa misalnya Pak Arif diangkat marga aja sudah keluarga, kira-kira begitu.
0: Oke. Nah ini kalau marganya itu apakah ditulis di dalam kartu keluarga kah, atau di ini saja formalitas bahwa ya itu bahwa dia sudah marga sini, atau bagaimana itu Pak?
1: Jadi tidak memang tidak langsung ke sampai dengan KKH, tidak, karena kita juga menghargai dia kan sudah punya marga yang lahiriah kan gitu ya, misalnya sudah ada dari KTP-nya, baptisnya dan segala macam. Nah, itu adalah marga adat dan itu secara otomatis itu sudah pasti mereka tahu gitu, dan sekalipun tidak secara langsung harus katakanlah tertulis, tetapi karena itu sudah diadatkan, itu sudah terpatri untuk yang bersangkutan dan kalayak umum dan anak-anaknya dan keluarga-keluarga besar gitu.
0: Oke, berarti ini aja maksudnya pemberian nama saja begitu berarti namanya Pak ya. Pemberian marga bahwa misalnya kayak saya jadi Arif marga Sihotang gitu. Jadi tapi tidak ditulis di dalam Dukcapil misalnya, tidak, atau dalam kartu keluarga ataupun di KTP begitu ya.
1: Tapi yang biasa yang menulis itu anak-anaknya, di anak-anaknya. Jadi contoh okay. misalnya.
0: Jadi tidak hilang begitu Pak ya?
1: Iya, jadi misalnya Mas Arif misalnya anaknya jadi katakanlah jadi si Hotang, jadi bikin si Hotang anaknya gitu. Tetapi tidak menghilangkan misalnya katakanlah kalau Mas Arif misalnya PAM apa misalnya, itu bisa didobol gitu loh. Gitu. Contoh okay. kalau ada marga Lama Rauna misalnya, misalnya marga Lama Rauna si Hotang atau si Hotang Lama Rauna, jadi tetap dua-duanya diingat gitu.
0: Tetap ada itu Pak ya.
1: Iya, jadi tidak menghilangkan artinya keasliannya itu gitu loh, sehingga banyak apa tidak orang tidak keberatan kan gitu. Karena saya bilang tadi kan sama dengan kalau saya diangkat menjadi marga di Sulawesi Tengah, ya pasti kan saya akan bangga kan, karena keluarga saya akan bertambah dan tidak ada rugi saya, yang ada untungnya. Kenapa? Ya karena akan banyak melindungi saya, banyak mengasihi saya kan, kira-kira begitu. Okay. Karena tidak ada yang rugi sama sekali, kita tidak bayar
0: malah bertambah begitu
1: ya,
0: Pak.
1: Bertambah. Ya sama dengan
0: jadi kita, mau kemana-mana kita bawa farm ini, oh, ya, saya juga warga ini ya, marga ini
1: ya, kira-kira begitu.
0: Itu yang mungkin keuntungan dari kita
1: ya, ketika di
0: lain ya, begitu Pak. Oke Pak, ini saya juga mau cari tahu juga bagaimana sih perkembangan tradisi budaya Batak di wilayah Sulawesi Tengah itu sendiri. Kayak tadi bahwa dibilang pelaksanaan upacara itu atau tradisi itu masih dilaksanakan, tapi kalau untuk di wilayah Kota Palu sendiri dilaksanakan juga itu Pak?
1: Ya masih, jadi kita masih lestarikan dari semua adat-adat yang ada di kultur Batak itu, kita masih semaksimal mungkin kita masih laksanakan di Kota Palu, mulai dari ya, misalnya anak dibaptis mulai lahir ya, terus perkawinan, ada orang meninggal, itu adat-adat Batak itu masih dilestarikan dan itu masih di ya, masih dilaksanakan
0: Pak ya, ya. Tentunya salah satunya sehingga tradisi atau budaya Batak itu tidak hilang walaupun merantau, tapi tradisi dan budaya itu tidak hilang di keluarga Batak itu sendiri. Ya. Apalagi sekarang sudah banyak begitu Pak ya, sudah ada 33 marga tadi ada di wilayah Sulawesi Tengah.
1: 33 marga itu rukun loh, bukan hanya marga. Jadi jadi 33 rukun perkumpulan marga itu. Karena di dalam satu perkumpulan marga itu bisa jadi ada jenis marga ya. Contoh misalnya perkumpulan kami di marga Raja Uluan, itu kami ada 6 marga.
2: Oke. Okay. Gitu. Parna banyak lagi.
0: Banyak lagi Pak ya.
1: Ya Parna. Gitu. Oh. Tetapi prinsipnya yang satu kerukunan marga ini tidak boleh kawin mengawin, kira-kira begitu.
3: Oke.
1: Okay. Jadi 33 itu bisa jadi mungkin ya, kalau kali rata-rata 5 saja, 30 kali 5 so berapa?
0: 150.
1: Kan, gitu. Ya, bisa jadi ada 150 marga di karena marga orang Batak itu sekarang ya kurang lebih 400 lebih gitu.
3: Oke.
1: Marganya gitu.
2: Ada satu rumpun marga yang namanya itu Parna. Okay. Itu sampai 50
1: marga
2: ya. 50-an lebih, 54 marga. Iya. Itu tidak bisa saling kawin itu.
3: Kawin.
2: Tidak bisa. 54 marga. Ya,
1: termasuk tadi yang Indamani Huruk itu gitu. Parna. Itu masuk di Parna.
2: Parna.
0: Oke. Okay. Ini bagaimana mereka bisa saling tahu nih? Maksudnya ini ke depannya nih. Mereka sudah tidak saling mengenal tapi menikah ke depannya. Gimana tuh bisa saling tahu bahwa oh, kamu berdua sudah boleh menikah nih?
2: Iya.
0: Dilihat dari marganya tadi kah atau seperti apa itu?
2: Nah, itulah sebenarnya tadi kita bagaimana orang tua, orang tua pendahulu-pendahulu itu memang termasuk kita kepada anak-anak kita, memang terus harus dibudayakan, harus diingatkan. Yang minimal yang satu rumpun dengan marga kita, yang tidak bisa kamu main-main ke marga ini. Misalnya anak kita laki-laki atau anak kita perempuan, orang tua sudah harus mengingatkan itu ke ini. Kalau marga ini adalah inimu, marga ini adalah inimu. Itu sudah harus jelaskan. Itulah yang sebenarnya juga bagian daripada program kami di PKKB itu, istilahnya ada pembinaan-pembinaan begitu. Iya, okay. Itu. Jadi memang kalau tidak kuat ya bisa kejadian. Iya. Itu.
0: Kira-kira kalau terjadi adakah yang apa ya, kalau orang bilang dampak buruknya begitu ketika menikah sesama begitu?
1: Ya pasti berdampak karena namanya saudara kan.
2: Yeah.
1: Bagaimana kalau misalnya kakak adik misalnya kawin, nah, itu kan pasti dampaknya buruk lah, dan mereka pasti dikucilkan gitu. Okay. Pasti dikucilkan, artinya memang itu kan masalah asasi kan. Tetapi ada norma yang mereka langgar, misalnya ada sesama ya, tadi parna misalnya 54 marga yang dipaguyuban misalnya seperti di parna, mereka juga kan

0: kita ajarkan bahwa ini loh marga ini adalah kakak adik ya gitu. Maka di rukun-rukun tadi marga-marga ini ada acara misalnya nanti Natal misalnya ada misalnya Bonatahun misalnya ada arisan-arisan ada pertemuan-pertemuan di situ rutinnya. Nah, disitulah anak-anak ini juga
1: sosialisasi
0: mereka saling mengenal. Nah, jadi biarpun masih kecil-kecil ya mereka udah tahu oh, kalau kita kakak adik kira-kira begitu.
2: Tidak boleh begitu ya. Ini mungkin juga tugas dari PKKM sendiri begitu Pak ya. Ya. Salah satu tujuan dari bidang-bidang di waktu saya. Mungkin kalau kita di daerah Batak masih saling mengenal begitu. Ya, tapi ya. Kalau misalnya di Sulawesi Tengah apalagi kita merantau, ya mungkin kita tidak tahu nih. Ini masih warga saya tidak atau begini. Nah, ini mungkin salah satu dari tugas dari PKKB sendiri begitu Pak ya. Oke, ini yang terakhir Pak. Mungkin ada pesan dan harapan begitu ya untuk saudara-saudara PKKB sendiri. Mungkin dari Pak Ketua dulu baru Pak Sekretaris. Silakan, Pak.
0: Ya, tentunya harapan kami ya orang-orang Batak dimanapun berada secara khusus di Kota Palu dan secara umum di Sulawesi Tengah bisa saling mengasihi, bisa saling menyatukan diri ya mungkin lewat punguan yang ada di atau perkumpulan yang ada di daerah masing-masing. Kalau yang ada di khususnya di Kota Palu bisa bergabung dengan kerukunan-kerukunan marga dan PPKB, itu harapannya supaya bisa lebih mengenal karena tak kenal maka tak sayang.
2: Betul.
0: Kan itu filosofi hidup ini. Maka ketika kita saling mengenal maka disitulah kebersamaan itu, cinta kasih itu, kasih sayang itu bisa terjalin seperti itu.
2: Oke. Dari Pak Sekretaris mungkin ada pesan dan harapan nih untuk teman-teman atau saudara-saudara dari keluarga Batak.
1: Ya, jadi karena PKKB ini adalah organisasi sosial. Organisasi sosial, tentunya harapan saya kepada warga Batak yang ada di Sulawesi Tengah, marilah kita sama-sama mendukung organisasi ini supaya bisa bermanfaat, lebih bermanfaat kepada khususnya kepada anggotanya dan lebih secara umum untuk orang lain. Nah, harapan kami kepada pemerintah kota dan pemerintah provinsi, kami adalah salah satu etnis Batak yang ada di Kota Palu ini. Kami sangat siap mendukung program-program pemerintah kota dan pemerintah provinsi. Kami organisasi siap dan kami sangat antusias untuk memperkaya budaya-budaya daerah yang ada di Sulawesi Tengah ini. Barangkali itu yang bisa kami sampaikan.
2: Entah, ya, kalau tidak mendukung tentunya tidak pernah ikut kegiatan dari budaya di kemarin saja dapat juara 2 Pak ya. Ini keren nih. Tentunya sampai subuh secara kupra-pura kalau bicara seputar paguyuban wilayah Kota Palu ini Pak, kalau orang katakan apa ya? Kota kecil Indonesia.
0: Yeah.
2: Semua budaya, semua suku ada di wilayah Kota Palu sendiri, Sulawesi Tengah. Oke deh, kita harus akhiri nih Pak. Terima kasih Pak Ketua, Pak Hotman Kiotang sudah hadir di sini, sudah bincang-bincang seputar paguyuban Batak ya. Terima kasih, mungkin nanti ke depan bisa lagi nih Pak ya.
0: Siap.
2: Terima kasih Pak Sekretaris, Bapak Edi Sitorus, SPMSI sudah hadir juga ya. Mungkin juga nanti ke depannya kita bisa bincang-bincang lagi di sini, masih banyak mungkin tradisi budaya yang bisa kita perkenalkan ya, khususnya di wilayah Kota Palu sendiri begitu Pak.
0: Siap.
2: Oke, baik, sampai subuh saya Rargo Prapura. Untuk malam hari ini saya harus akhiri sampai sini perjumpaan kita di program Paguyuban bersama Perkumpulan Kerukunan Keluarga Batak. Saya Arif pamit, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan tabe.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: sakral, namun terbalut nilai-nilai keindahan. Ulos Batak berawal sebagai pakaian atau kain tradisional dengan sejarah kelahiran panjang untuk menjadi simbol budaya setiap suku Batak. Kain yang ditenun dari kapas dan relatif tebal ini dikenal dengan tujuan awalnya adalah sebagai penghangat badan dan dipakai dengan tiga cara menurut fungsinya, yakni diikatkan di kepala sebagai penghangat kepala yang umumnya dipakai oleh laki-laki, digunakan sebagai selendang untuk pelengkap baju, umumnya dipakai oleh perempuan, dan digunakan sebagai kain yang dililitkan ke pinggang sebagai pengganti sarung. Kain atau selendang khas suku Batak yang memiliki nilai yang tinggi dan mulia ini selalu dijunjung tinggi sebagai identitas diri sebagai suku Batak dan sebagai identitas budaya setiap suku yang ada di tanah Batak, yakni suku Batak Toba, Batak Simalungun, Batak Karo, Batak Pakpak, dan Batak Mandailing atau Angkola.
1: Dan itu ada tergambar dalam perumpamaan orang Batak. Dalam bahasa Toba dikatakan ijuk pangihok nihodong, ulos pangihok niholong. Artinya apa? Ulos itu kain tradisional yang bisa sebagai selimut itu bisa mengikat apa namanya holong, kasih sayang untuk orang-orang Batak. Jadi intinya adalah ulos itu digunakan untuk apa namanya mengikat tanda kasih sayang.
0: Di balik kata ulos yang secara harfiah berarti selimut, ulos bukan hanya sekedar aksesoris atau pelengkap pakaian adat.

bagian dari kehidupan. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Di musim penghujan seperti sekarang ini, ancaman bahaya longsor akan semakin meningkat. Kejadian bencana longsor di Karangkobar, Banjarnegara yang menelan korban jiwa juga bisa mengancam daerah lain. Pemukiman rumah penduduk yang berada di daerah lereng perbukitan memiliki resiko terkena ancaman longsor. Longsor disebabkan oleh gerakan tanah disertai dengan suara gemuruh atau suara gemeretak dari arah atas lereng yang pada awalnya dapat disertai batu-batu kecil atau kerikil yang menggelinding ke arah bawah lereng. Apabila terdengar suara gemuruh ini, jangan segera menghampiri lokasi gerakan tanah atau bahkan berkerumun pada lokasi tersebut, tapi segera menghubungi aparat pemerintah setempat dan mencari bantuan penyelamatan. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional.

sampai subuh sararaku prapora. Dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah sudah seluruh rangkaian siaran kami, baik pagi, siang, sore, hingga malam hari ini. Melalui pemancar FM 97,5 MHz, pimpinan dan seluruh kru siaran Pro 4 RRI Palu mengucapkan selamat malam, selamat berpisah. Untuk jumpa kembali pada penyelenggaraan siaran esok pagi mulai pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Terimalah salam kami, sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Palu, Programa 4.

Selamat pagi pendengar di seluruh pelosok tanah air, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Palu Programa 4 kembali di udara untuk membawakan acara siaran pada hari ini, hari Rabu tanggal 1 Juli 2026 melalui pemancar FM frekuensi 97,5 MHz dan dapat didengarkan melalui RRI Digital. Selamat pagi, selamat berjumpa. Terimalah salam kami, sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi sampai subuh sararaku dimanapun Komio berada. Senang sekali saya Lili Lestari akan menemani Komio di pagi hari ini. Dan saya akan menemani Komio sampai di pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Sampai subuh sarara, apa kabar Komio semuanya? Saya berharap dalam keadaan sehat bersama keluarga dan bahagia selalu. Dan semoga Komio semuanya diberikan kelancaran dalam melaksanakan aktivitas di hari ini. Dan juga tentunya sukses selalu untuk Komio semuanya. Amin, amin, ya rabbal alamin.

0: Baik, sampai sebuah Sarara, tepat pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah, kami akan mengajak Kumyu untuk mengikuti pengajian yang akan dibawakan Haji Masria Abdul Ghani dengan surat An-Nisa' ayat 43. Dari studio kami ucapkan selamat mengikuti.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasar Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik, bukan cuma sering tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: صدق الله العظيم.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasar Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik, bukan cuma sering tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Seperti serius betul kau menghilir.
3: Sahid, even aku pusing boleh enggak aku?
2: Pusing kenapa lagi?
3: Saya kan kemarin baca informasi tentang bahasa.
2: Bahasa?
3: Iyo, di informasi itu dibilang begini. Ada lebih dari 20 bahasa daerah mengalami kepunahan.
2: Kepunahan?
3: Iya.
2: Maksudnya?
3: Sepertinya itu, Sahid. Bisa juga terjadi dengan bahasa kita di Tanah Kaili. Kalau setiap ada orang lagi menggunakan bahasa itu.
2: Betul itu juga, betul itu.
4: Berkaca dari kajian Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikbud terhadap 90 bahasa daerah di Indonesia, bahasa daerah di Indonesia bagian timur lebih rentan punah. Jumlahnya mencapai 25 bahasa daerah. Biasakan sejak dini menggunakan bahasa daerah dalam keluarga dan komunitas tertentu di masyarakat. Jadikan bahasa daerah bagian dari pendidikan di sekolah lewat muatan lokal.
5: Di mana kamu ini?
3: Maaf, Leng. Lagi di sekolah saya.
5: Sekolah?
3: Jadi relawan mengajar bahasa daerah untuk muatan lokal.
5: Oh,

sabil, dan diharamkan api neraka untuk membakar mata yang pernah dipejamkan dari hal-hal yang diharamkan Allah, dan mata yang pernah dicungkil dalam perang sabil. Menghindari pandangan yang diharamkan Allah memang berat sekali. Apalagi di zaman kini, hal-hal yang diharamkan itu hampir selalu ada di depan kita. Namun demikian, beruntung sekali jika kita berusaha menghindarinya, sebab Allah kelak akan menjauhkan kita dari sentuhan api.

0: Papa.
1: Ya, kenapa nak?
0: Ada tugas individu sekolah. Apa yang dimaksud dengan budaya?
1: Oh, nah budaya itu norma, tata cara, segala pengetahuan, pola pikir, atau perilaku. Bisa jadi sikap yang dimiliki dan itu sudah menjadi kebiasaan masyarakat dan diwariskan oleh nenek moyang secara turun-temurun sampai sekarang, nak.
0: Terus bagaimana cara mengapresiasi budaya?
1: Oh, apresiasi itu bagaimana sikap kita menghargai budaya, menghargai atas apa yang telah diberikan, memberikan nilai atau melakukan penilaian terhadap sesuatu. Ya, lebih pada penghargaan.
0: Oh.
2: Generasi muda harus aktif dalam segala kegiatan kebudayaan untuk menjaga eksistensi sebuah tradisi. Tanamkan rasa bangga akan budaya bangsa kepada mereka.

kehadirannya di tengah orang banyak sering mengganggu. Padahal memakai pewangi badan adalah perbuatan yang disukai para nabi dan rasul. Nabi Muhammad senantiasa menganjurkan umatnya untuk membiasakan diri menggunakan harum-haruman. Bahkan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, beliau bersabda, "Barang siapa yang diberi minyak wangi, janganlah menolaknya, karena yang demikian mudah dibawa dan harum baunya." Memang bila kita memakai pewangi badan, maka kita akan merasa aman dan juga akan membuat orang lain merasa nyaman berada di dekat kita. Di sisi lain, kita telah mengikuti sunnah para nabi dan rasul.

0: Siaran berjaringan Go4 RRIS.
1: Ya kalau pantun yang biasa itu kan sampirnya biasa, isinya juga biasa. Yang agak lumayan sampirnya biasa, isinya berkiat.
2: Di kesenirupan itu juga ada apa kreasi

sebuah majlis, Khalifah Harun al-Rashid duduk bersama Ibnu Samak, seorang alim. Khalifah meminta segelas air minum karena haus. Ibnu Samak bertanya, "Ya Amirul Mukminin, sekiranya tak ada air lain dan untuk yang segelas ini harus dibayar dengan uang, berapakah Anda akan membelinya?" Khalifah menjawab, "Dengan separuh kekayaanku." Ibnu Samak bertanya lagi, "Jika air yang telah Anda minum ini tidak keluar dari tubuh paduka sebagai air seni seperti seharusnya, berapa pula paduka akan bayar?" Khalifah Harun al-Rashid menjawab, "Biarlah habis semua kekuasaan dan kekayaanku untuk membayarnya, asal dia keluar dari tubuhku." "Jika begitu, benarkah paduka megahkan kerajaan dan harta? Kalau harga semua itu tak lebih dari harga segelas air seni yang mesti keluar dari tubuh kita?" Demikian Ibnu Samak menyimpulkan.

kita alami kejadian di mana imam membaca ayat-ayat Al-Quran yang panjang. Padahal di antara para pengikut ada yang berusia lanjut, lemah kondisi fisiknya, dan ada banyak anak-anak. Peristiwa seperti itu juga pernah terjadi di zaman Rasulullah. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah menyatakan, "Hai manusia, kamu sekalian memiliki banyak keperluan. Barang siapa menjadi imam salat berjamaah, hendaklah ringkaskan salatnya. Sesungguhnya di antara mereka ada orang-orang yang sedang sakit, orang yang lemah, termasuk anak-anak dan orang yang berkepentingan. Maka bila Anda menjadi imam salat, berlakulah bijaksana dengan tidak membaca ayat-ayat Al-Quran yang terlalu panjang. Kecuali bila Anda sedang salat sendiri, memperpanjang bacaan

Karibu Pamulana, sampai subuh sarana ketahanan keluarga menjadi fondasi penting dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045. Pesan tersebut disampaikan dalam upacara peringatan Hari Keluarga Nasional ke-33 yang digelar di Kanwil Kementerian Hukum Sulawesi Tengah di lapangan upacara Kanwil pada Senin 29 Juni 2026. Kepala Kanwil Kemenkum Sulawesi Tengah Rahmat

yang masih menyelimuti Kabupaten Sigi, sebuah riak kepedulian mengalir hangat dari Kota Palu. Dipelopori oleh SMA Negeri 1 Palu, sejumlah sekolah di ibu kota provinsi bergerak bersama dalam satu misi kemanusiaan yang menyentuh hati, memastikan bahwa anak-anak di pelosok Kecamatan Palolo, Kabupaten Sigi, tidak berjalan sendirian melewati masa-masa sulit mereka. Rombongan kemanusiaan itu menembus jalan menuju Sigi dipimpin langsung oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah, Dr. Haji Firmansah, didampingi Kepala SMA Negeri 1 Palu Dahlan Muhammad Soleh dan Kepala Cabang Dinas Wilayah 1 Kristi Arya Pratama. Kehadiran mereka membawa lebih dari sekedar bantuan fisik, mereka membawa secer harapan. Sampai jumpa sarara, Fesia Mukareba Saleatinti, Auno Antiaku, Lili Lestari.

0: Indonesia.
1: Indonesia.
0: Indonesia. Keempat.
2: Suara Budaya Nusantara.

0: saya sudah memulai usaha restoran saya ini ya sejak lama. Ya saya bersyukur ya usaha saya ini lancar. Ini juga berkat bantuan teman-teman semua dan biasanya wisatawan-wisatawan asing juga senang banget di sini. Jadi kita semua saling dukung satu sama lain.
1: Iya, kalau yang lain mendirikan restoran Padang, khas Jawa, Manado atau masakan Madura, kalau kita membangun restoran campur-campur. Kami dari berbagai daerah. Jadi semua jenis masakan ada di restoran kita. Pokoknya kita cinta deh keberagaman di Indonesia.
0: Semua akan terasa indah dan sempurna apabila ada kebersamaan di antara kita. Jadikan keberagaman itu menjadi satu kesatuan antara kita semua agar Indonesia lebih kaya dan sempurna di mata dunia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

Terima kasih Komio masih setia mendengarkan Perompat RRI Palu Suara Budaya Tapasanggani. Sampai subuh Sarara di studio kami menunjukkan pukul 6 lewat 13 menit waktu Indonesia Tengah. Selamat pagi untuk Komio semuanya, sampai subuh Sarara di Rabu pagi ini kembali menyapa kita di pertengahan pekan, dan semoga pagi ini Komio dalam keadaan sehat dengan penuh semangat dan juga siap menjalani aktivitas dengan hati yang gembira.

Dan sampai jumpa Sarara, buat komio yang mungkin lagi bersiap-siap berangkat ke kantor atau kerja atau lagi mau ke pasar atau lagi menjalankan usaha, semoga semua urusan berjalan dengan lancar dan penuh dengan kemudahan. Dan untuk komio yang masih menikmati suasana pagi ini di rumah dan mungkin sambil menikmati kopi atau teh hangat, semoga Rabu ini menjadi awal yang baik untuk melanjutkan langkah dengan penuh optimis. Nah, sampai jumpa Sarara di pertengahan pekan seperti ini. Mari tetap semangat, apapun tantangan yang kita hadapi, dan kita jalani dengan sabar dan juga keikhlasan. Tentunya percaya bahwa setiap usaha yang baik akan membawa hasil yang baik juga. Nah, marilah kita awali dengan hari ini dengan senyuman, dan tentunya juga dengan doa dan penuh dengan rasa syukur kita. Karena setiap pagi ini adalah kesempatan baru untuk belajar dan juga berkarya dan menjadi lebih baik lagi tentunya.

Nah, sahabat semua, Sarara dari Studio Pro4 akan menemani di ruang dengar Komiu dengan lagu-lagu daerah pilihan yang tentunya akan memberikan semangat Komiu di hari ini dan tentunya di pagi hari ini. Dan juga berbagai informasi-informasi yang akan menyapa Komiu di pagi hari ini, dan tetaplah bersama kami di Pro 4 RRI Palu, Suara Budaya Tapasanggani, yang akan selalu hadir menemani aktivitas Komiu dengan kehangatan dan juga kebersamaan.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Beragam informasi dari Kota Palu.
2: Kepala Dinas Tenaga Kerja dan UMKM Kota Palu berkoordinasi dengan sejumlah lembaga pendidikan.
1: Serta beberapa kabupaten lain.
3: Dataran Bulan terletak di dataran tinggi Kecamatan Ampana Tete. Sangat cocok untuk atraksi trekking.
1: Bersumber dari berbagai situs online terpercaya. Bisa berbisik di sini. Nuapa Kariba Palu.
4: Nuapa Kariba Palu. Setiap pagi pukul 6 sampai pukul 8 waktu Indonesia Tengah.
1: Dan Nuapa Kariba Bungina.
4: Nuapa Kariba Bungina.
1: Pukul 18.30
4: sampai 20 waktu Indonesia Tengah.
5: Terbarui perkembangan informasi harian Kumiu
1: di Perempat RRI Palu 97.5 FM. Suara Budaya Ta Pasanggani.
5: Suara Budaya Ta Pasanggani.

Terima kasih Komio masih mendengarkan Pro 4 RRI Palu Suara Budaya Tapasanggani. Sampai subuh sarara, kita ada di acara Nuapa Kareba Palu. Dan informasi berita yang pertama, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palu Hardi meminta seluruh kepala sekolah di Kota Palu untuk memanfaatkan rapor pendidikan sebagai acuan dalam menyusun program peningkatan mutu pendidikan di sekolah masing-masing. Sampai-sampai Sarara, menurutnya bos kinerja merupakan bentuk apresiasi dari pemerintah kepala sekolah yang menunjukkan kinerja terbaik berdasarkan sejumlah indikator yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Ia menjelaskan penilaian bos kinerja mengacu pada capaian rapor pendidikan yang ditampilkan melalui dashboard kementerian. Sampai jumpa Sarara, beberapa indikator yang dinilai antara lain literasi, numerasi, karakter peserta didik, survei lingkungan belajar, hingga kualitas pembelajaran. Hardi mencontohkan sekolah yang mampu meningkatkan kecapaian dari kategori merah menjadi orange, hingga akhirnya hijau, menunjukkan adanya peningkatan kualitas pendidikan.

Untuk sekolah meningkatkan indikator yang terdapat dalam rapor pendidikan. Selain itu, ia menekankan pentingnya kepemimpinan kepala sekolah yang inovatif, kreatif, dan juga kompetitif dan bisa memiliki jiwa kewirausahaan. Dan selain bos kinerja, Hardi mengungkapkan Kota Palu juga berhasil memperoleh bos prestasi untuk dua sekolah, yakni SMP Model Terpadu Madani dan juga SDN 5 Palu.

Ke informasi Donggala, DPRD Donggala menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian penjelasan Bupati Donggala terhadap rancangan peraturan daerah tentang rencana induk pembangunan kepariwisataan Kabupaten Donggala tahun 2025 sampai dengan 2040. Rapat berlangsung di ruang sidang utama kantor DPRD Donggala Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah pada Senin 29 Juni 2026. Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Donggala, Muhammad Yasin Lataka, didampingi Wakil Ketua 1, Kelvin Suputra. Sabzul Sarara hadir dalam rapat tersebut, Wakil Bupati Donggala Taufik M. Burhan, para asisten sekretariat daerah, staf ahli, serta sejumlah kepala organisasi perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Donggala. Ketua DPRD Donggala Muhammad Yasin Lataka mengatakan agenda rapat paripurna tersebut merupakan tindak lanjut hasil rapat Badan Musyawarah DPRD. Ia menjelaskan agenda utama rapat adalah penyampaian penjelasan kepala daerah terhadap Rapendra tentang rencana induk pembangunan kepariwisataan Kabupaten Donggala tahun 2025 sampai dengan 2040.

mengenai substansi rancangan peraturan daerah tersebut di hadapan peserta rapat. Usai penyampaian penjelasan pemerintah daerah, Ketua DPRD Donggala menyampaikan bahwa tahapan berikutnya adalah penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap ranperda yang diajukan pemerintah daerah. Dan ia

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Nah, kalau bersih kan enak, gak harus merekayasa, berbohong, dan yang pasti nyaman bagi semuanya. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Dari Bapak Maulana sampai Suvu Sarara, tim nasional Meksiko mematangkan persiapan menjelang laga babak 16 besar Piala Dunia 2026 melawan Ekuador lewat sesi latihan penalti khusus pada Selasa 30 Juni 2026. Pelatih Xavier menunjuk Carlos sebagai penjaga gawang utama dalam mengantisipasi tendangan 12 pas tersebut karena memiliki rekam jejak penyelamatan terbaik dibandingkan dua kiper lainnya. Latihan penalti menjadi menu rutin sepanjang pemusatan latihan Meksiko, namun terdapat perubahan skema pada sesi terakhir di mana Carlos menjadi satu-satunya kiper yang bertugas menghalau bola.

Karebak Opena sampai subuh Sarara. Polresta Palu meraih juara pada turnamen ekspor Mobile Legend Kapolda Sulawesi Tengah Cup 2026 dengan memborong gelar juara pertama dan kedua pada babak grand final pada Sabtu 27 Juni 2026. Dua tim binaan Polresta Palu Eisei Kai dan Pas Plagas sukses melaju hingga partai puncak dan menunjukkan dominasi sepanjang turnamen. Pada laga final, Eisei Kai berhasil keluar sebagai juara pertama setelah mengalahkan Las Plagas yang harus puas sebagai run-up. Sementara itu, posisi ketiga diraih Rafael Team dari Polres Tojo Una-Una usai mendudukkan D2Go Noi dari Polres Poso atas hasil tersebut. Eisei Kai akan mewakili Polda Sulawesi Tengah pada turnamen esport tingkat Mabes Polri. Sampai jumpa Sarara, Vesia Mokariba Salia Tinti, Papitu Anteyaku, Lili Lestari.

0: ibu memanggilmu?
1: Tak tahu, Bu.
0: Kenapa?
1: Pada saat menyanyikan lagu Indonesia Raya, sambil bercanda.
0: Bagus kalau kamu menyadari. Lagu kebangsaan adalah cermin kehormatan bangsa. Hargai dan junjung tinggi kehormatan bangsamu. Paham?
1: Paham, Bu.
2: Menyanyikan lagu kebangsaan ada tata caranya. Posisi sikap sempurna, tegas pengucapannya.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Oke, sampai subuh, Salara. Kita melanjutkan kembali kebersamaan kita dan kita berada di pukul 7 lewat 20 menit waktu Indonesia Tengah. Informasi dari Sigi, bencana mungkin bisa meruntuhkan bangunan dan memorak perandakan ruang kelas, namun ia sama sekali tidak punya kekuatan untuk merubuhkan runtuhnya semangat persaudaraan. Sampai subuh, Sarara, di tengah puing-puing duka yang masih menyelimuti Kabupaten Sigi, sebuah riak kepedulian mengalir hangat dari Kota Palu. Dipelopori oleh SMA Negeri 1 Palu, sejumlah sekolah di ibu kota provinsi bergerak bersama dalam satu misi kemanusiaan yang menyentuh hati. Memastikan bahwa anak-anak di pelosok Kecamatan Palolo, Kabupaten Sigi, tidak berjalan sendirian melewati masa-masa sulitnya. Rombongan kemanusiaan itu menembus jalan menuju Sigi, dipimpin langsung oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah, Dr. Randes Haji. Sampai sepuluh, Sarara, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah, Dr. Randes Haji Firmansah, DPSH MSI, didampingi Kepala SMA Negeri 1 Palu, Dahlan Muhammad Soleh, dan Kepala Cabang Dinas Wilayah 1 Kristi Arya Pratama. Kehadiran mereka membawa lebih dari sekedar bantuan fisik, mereka membawa secara harapan. Ketulusan seorang pemimpin pendidikan mereka tidak boleh terhenti. Setibanya di lokasi, suasana haru langsung menyeruak saat rombongan disambut oleh Kepala SMA Negeri 6 Sigi beserta Dewan Guru. Di bawah atap sekolah, ia menjadi saksi bisu ketegaran para guru dan siswa. Bantuan diserahkan secara simbolis.

Nah, sama-sama Sarara Dinas, Kepala Dinas Pendidikan Sulawesi Tengah, Dr. Randes Haji Firmanzah, tak mampu menyembunyikan rasa harunya saat menatap wajah-wajah penuh harap dari para guru dan perwakilan siswa. Dalam sambutannya yang menggetarkan hati, beliau menegaskan bahwa bantuan ini dirancang khusus untuk memastikan hak-hak anak terdampak tetap terpenuhi. Setiap rupiah dan sembako yang kami bawa hari ini adalah mewujudkan cita dari saudara-saudara kalian di Palu. Bantuan ini diprioritaskan khusus untuk siswa-siswi yang terdampak langsung oleh bencana di Sigi. Bencana boleh saja menjeda kenyamanan hidup kita, tetapi masa depan dan pendidikan anak-anak tidak boleh terhenti di tengah jalan. Mereka adalah wajah masa depan Sulawesi Tengah, menurut Firmansyah dengan suara bergetar menahan harunya. Sebagai pelopor gerakan ini, Kepala SMA Negeri 1 Palu Dahlan Muhammad Saleh mengungkapkan bahwa aksi ini lahir dari rasa empati yang mendalam dari seluruh warga sekolah, mulai dari guru hingga para murid yang rela menyisihkan uang jajan mereka.

Jasa sebesar Rara, bantuan yang diserahkan secara langsung ini diterima dengan rasa syukur yang tak terhingga oleh Kepala SMA Negeri 6 Sigi beserta seluruh Dewan Guru. Di akhir acara, air mata haru tak terbendung saat doa bersama dipanjatkan. Bagi masyarakat dan siswa di Kecamatan Palolo, bantuan ini lebih dari sekedar pemenuhan kebutuhan logistik dan sebuah pesan kehidupan yang amat jernih bahwa di atas tanah Sulawesi Tengah yang mereka cintai, harapan tidak akan pernah dibiarkan mati karena selalu ada tangan-tangan ikhlas yang siap merajutnya kembali.

Dan sampai sebelah Sarara, informasi selanjutnya, pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah memastikan dana program beasiswa Berani Cerdas tetap akan disalurkan kepada mahasiswa penerima. Proses transfer dana ditangani oleh Biro Kesejahteraan Rakyat, Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Dokteran Cynthia Dewi Mateka mengatakan sebagai mahasiswa masih menunggu pencarian beasiswa karena proses penyaluran dilakukan secara bertahap dan harus mengikuti mekanisme yang berlaku. Ia menjelaskan salah satu kendala yang dihadapi adalah masih adanya beberapa perguruan tinggi yang belum memiliki perjanjian kerjasama dengan pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah sebagai dasar penyaluran dana beasiswa. Pasalnya penyaluran beasiswa ini langsung kepada pihak kampus sesuai dengan UKT penerima manfaat. Menurut Cynthia, kondisi tersebut umumnya terjadi di sejumlah perguruan tinggi negeri yang memiliki mekanisme administrasi tersendiri dalam menerima transfer dana dari pemerintah daerah. Meskipun demikian, Cynthia memastikan mahasiswa tidak perlu khawatir karena hak penerima beasiswa Berani Cerdas tetap akan dibayarkan. Saat ini proses transfer dana tengah berjalan melalui Biro Kesraseda Provinsi Sulawesi Tengah sambil menunggu penyelesaian mekanisme kerja sama dengan perguruan tinggi yang belum memiliki PKS. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, lanjut Cynthia, terus berkoordinasi dengan perguruan tinggi terkait agar proses penyaluran beasiswa Berani Cerdas dapat segera dituntaskan dan seluruh mahasiswa menerima peroleh haknya sesuai dengan ketentuan. Pemprov Sulawesi Tengah mengingatkan bahwa pendaftaran program beasiswa Berani Cerdas masih terus dibuka.

0: Kenapa hutan itu penting?
1: Karena hutan itu seperti paru-paru bumi, nak. Dari sanalah kita mendapatkan udara bersih, air, dan juga kehidupan.

0: Tapi, kenapa pohonnya ditebang, Ayah?
1: Kalau hutannya rusak, Nak, kita semua bisa merasakan dampaknya. Banjir, longsor, bahkan udara jadi tak sehat.
0: Aku mau hutan tetap ada, supaya masa depan kita aman.
1: Hebat sekali, anakku.
2: Hutan bukan hanya milik hari ini, tapi juga untuk generasi esok. Mari jaga hutan dengan tidak menebang sembarangan, tidak membakar lahan, dan ikut melestarikan lingkungan. Hutan kita adalah masa depan kita.
3: Perempat RRI Palu 97,5 FM, Suara Budaya Lamasan.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Terima kasih Komio masih setia mendengarkan Pro 4 RRI Palu Suara Budaya Tapasanggani. Sampai subuh sarara 50 menit bergeser di pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Dan kita masih melanjutkan kebersamaan kita di informasi. Dan sampai subuh sarara, pemerintah mengambil tindakan untuk penyeratakan persaingan bisnis dengan mulai memungut PPH pasal 22 lewat marketplace per 1 Juli 2026. Kebijakan ini ditegaskan bukan merupakan jenis pungutan pajak baru yang sengaja diciptakan untuk membebani masyarakat luas. Namun pemerintah menegaskan hal ini sebagai upaya memperketat kepatuhan perpajakan di sektor digital sekaligus menciptakan keadilan iklim usaha di Indonesia. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan bahwa kesiapan implementasi sistem baru tersebut diperkirakan berjalan serentak pada bulan Juli ini. Sampai sebuah sarara, Menteri Keuangan meminta masyarakat khususnya para pelaku usaha digital yang berjualan daring untuk tidak panik dan khawatir secara berlebihan. Menurut Purbaya, kebijakan tersebut lahir setelah pemerintah menerima banyak masukan dari kalangan pelaku usaha konvensional. Selama ini, para pengusaha toko fisik menilai terjadi ketimpangan karena mereka telah memenuhi kebijakan perpajakan, sementara sebagian transaksi di marketplace dinilai belum teradministrasi secara optimal. Ia mengatakan pemerintah ingin memastikan seluruh pelaku usaha memperoleh perlakuan yang setara dalam menjalankan aktivitas bisnisnya. Melalui skema tersebut, marketplace nantinya akan berperan sebagai pemungut PPH pasal 22 atas transaksi yang dilakukan para pedagang di platform digital.

Sabzul Sahara, mekanisme ini diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan administrasi perpajakan tanpa menambah jenis maupun tarif pajak yang telah berlaku. Pemerintah menegaskan kebijakan tersebut merupakan bagian dari upaya memperbaiki sistem perpajakan di era ekonomi digital. Selain meningkatkan penerimaan negara, langkah ini juga ditujukan untuk menciptakan level playing atau persaingan usaha yang lebih adil antara pelaku usaha daring dan pelaku usaha konvensional. Meskipun demikian, pemerintah masih akan menyelesaikan berbagai aspek teknis pelaksanaan sebelum kebijakan tersebut diterapkan secara penuh. Oleh karena itu, kepastian mengenai aturan pelaksana, mekanisme pemungutan hingga pihak yang akan menjadi pungutan pajak akan dituangkan dalam regulasi yang akan segera diterbitkan.

Sahabat semua, Sahara, informasi selanjutnya dari Sigi, suasana posko pengungsian Desa Uenuni, Kecamatan Palolo, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah terasa sedikit berbeda. Di tengah aktivitas warga masih menjalani hari-hari pasca gempa, rombongan Polres Sigi bersama Bayangkari datang membawa bantuan sekaligus pesan bahwa masyarakat tidak menghadapi musibah ini sendirian. Kapolres Sigi AKBP Kari Amsari Tonga didampingi Ketua Bayangkari Cabang Sigi Nyonya Ayu Ritonga, pejabat utama Polres Sigi, para Kapolsek jajaran, serta pengurus Bayangkari menyerahkan bantuan sosial kepada warga yang terdampak gempa bumi berkekuatan magnitudo 6,7 yang mengguncang Kabupaten Sigi beberapa waktu lalu. Kedatangan rombongan disambut hangat warga pengungsian. Selain membawa bantuan kebutuhan pokok, kehadiran mereka juga menjadi penyemangat bagi masyarakat yang masih berupaya bangkit dari dampak bencana. Kapolres Sigi mengatakan bantuan yang diberikan merupakan bentuk kepedulian Polri kepada masyarakat yang sedang menghadapi cobaan. Menurutnya, meskipun bantuan yang disalurkan tidak dapat sepenuhnya menggantikan kerugian dialami warga, kehadiran Polri di tengah masyarakat merupakan komitmen untuk terus mendampingi proses pemulihan pasca bencana. Senada dengan itu, Ketua Bayangkari Cabang Sigi Nyonya Ayu Ritonga berharap bantuan yang diberikan dapat sedikit meringankan beban masyarakat sekaligus menjadi penguat semangat bagi para penyintas untuk menjalani masa pemulihan. Sementara itu, Kepala Desa Uenuni menyampaikan apresiasi atas perhatian yang diberikan Kapolres Sigi beserta jajaran dan Bayangkari. Ia menilai kehadiran rombongan bukan hanya membawa bantuan, tetapi juga menghadirkan semangat dan harapan baru bagi warga yang masih bertahan di posko pengungsian. Melalui kegiatan tersebut, Polres Sigi menegaskan komitmennya untuk terus hadir di tengah masyarakat, tidak hanya dalam menjaga keamanan dan ketertiban, tetapi juga melalui aksi kemanusiaan yang memberikan rasa aman, harapan, dan juga kepedulian bagi warga yang sedang menghadapi masa-masa sulit akibat bencana.

Sobat-sobat Sahara, informasi selanjutnya dari Banggai, dua tersangka kasus narkotika jenis sabu diserahkan Kejaksaan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Banggai Jalan Jenderal Ahmad Yani, Kelurahan Luwuk, Kecamatan Luwuk, Sulawesi Tengah pada Senin 29 Juni 2026. Dua tersangka ini diserahkan Satuan Narkoba Polres Banggai pada Senin 30 Juni 2026 sekitar pukul 18:15 waktu Indonesia Tengah. Kedua tersangka merupakan hasil pengungkapan kasus di Kecamatan Luwuk Utara pada Minggu 1 Maret 2026. Keduanya masing-masing berinisial AD alias Fai, 24 tahun, warga desa Tanggawas, Kecamatan Balantak Selatan, dan AH alias Dadang, 29, warga desa Bunga Luwuk Utara. Sebelum diserahkan ke JPU, kedua tersangka lebih dahulu menjalani pemeriksaan kesehatan. Kasat Narkoba Polres Banggai AKP Hasanuddin Hamid menjelaskan pelimpahan tahap 2 ini dilakukan setelah berkas perkara dinyatakan lengkap JPU atau P21. Ia menegaskan Polres Banggai berkomitmen mempersempit ruang gerak pelaku penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.